0: Ya lagu tebak duri sayat lungga bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 ia ke dibaya Chris Tinggumnya dia pagi tu aku tiar tiga tu nang ya nak diri ya. Tentu ya kita dekat bunglai tiga ikut untang saya kukak madai-madai saya ku pagi tu lagi.
1: Hari tiga tu hari empat.
0: Hari empat salah tadi. Hari panjang ingat tu.
1: Dah ingat orang pernah ingat siapa ngutua ke benar sehari tu. Dia tinggal kaban.
0: Aman. Gak-gak posternya tinggal kaban. Gak gede lagi bi. Kemudian gede. Kelele lah. Tahu-tahu ringan ke diri. Eh ya kau nak ingat. Nak ingat. Pergilah apa ya aku kita.
2: Bukan kedai ke benar aku tinggal. Bunga-bunga.
0: Nah laban dek. Kalau sikit aku nombor nada. Ya nombor satu tumbuh masuk rupiah. Sikit dek. Kerja bisi duty dek. Nada duty pas sikit dek. Paling tumbuh rupiah. Nada magas pakai dek. Start hari tahun 2000 berapa. Sebab ni tu kereta sikit dek berlama.
1: Ya start sedua dek kelala lah. Kati
2: kedek nak bagas. Dek tiap pagi deknya.
0: Dek. Lah aku
2: nampak. Pukul 6 sikit. Muar dek. Nada muar orang buka.
0: Lepas aku duty. Nada duty pagi kedek. Aku dek tu medak muar dek. Muar dek. Bukan muar kunci upias.
2: Aman.
0: Aman nanti kupiah kita telengah. Oh, dah masuk gibi. Nama klien.
2: Nah, saya nak buyan ne, bakal sekedar kawan kita ne.
0: Nah, aku. Aku tu kemana ke berani dah agak tentang lagi kita dalam dia okey pula kur aku semangat pia udah temu siapa bagi temu datai lawan pula temu magang masuk dalamnya kita ngaso aku takut semina nanti api padam pintu terbuka hanya baru aku takut.
1: Dah ya, mudah gini duduk kau
2: dia.
0: Aku nanti api petang, dia temu dugau-dugau dia segi ukai dia temu aku segi ukai dia. Nyampau dia berani dia api petang.
2: Saya masuk ada sama.
0: Okey, jadi lagi lalu ke peringkat kita pagi itu lagi bing ngopi ngopi men. Aba SSL semua salah laki kita hari tahun. Jadi nanti ngelama tu dua laki ngelawan si ko Indo. Jadi hari tahun bekas kena pasti je boleh Indo tu. Nyo dua ngapil kang laban aku si ko. Anak kalau
2: kaya hari
0: tahun. Nah, anak kalau kasarong kabana, kasih ke kaban nyo si lu tinggal ke diri itu.
2: Laki bak luar dia. Nak patut ngelak ke risiko.
0: Betul. Kita laki.
2: Kita ke inok pihak kan. Nak patut ngelak ke minum-min.
1: Betul. Laban topik kita pagi tu ngamat kepada aku. Nak Gabby?
0: Haa. Jadi dia ngelansak dulu. Bahas dah topik kita ke pagi tu ke. Batang penyarut kita tiga tu lagi.
1: Jadi topik kita ke pagi tu dia tuju dengan guys. Semua ke induk dengan lelaki tu. Lelaki nak tahu nak ngalah ke diri. Bawa senentang pemakai. Ngagai orang induk tajak pun pahit ditelan batang rekuang. Ah, dengar kita.
2: Queen induk pagi tu.
1: Ya, queen induk pagi tu.
0: Lepas kami tu tadi
2: control.
0: Kami laki tu tadi suah diajar warim niat deh. Kita laki mesti ke gentleman. Jadi nanti kita laki ke gentleman, utai kepatut prinsip kepatut dipanggil laki, ianya tadi ladies first. Arti tadi nama aja utai yakin kita mesti lebih atau ke nulu ke siraya. Entah nanti baku amalan atau ke caranya itu bisa kena betul-betul gak kadang kan nanti disebut ke bekawal ngau lady first tu mayo laki tu tadi makai hati ketinggal nama nya mai ketinggal ke nyau kalau nitiah ke penekak selendok kalau bagi bahas tentang pemakai ya sebut
1: pemakai aku tu
0: pemakai pemakai ya oh pemakai ana nyirarai ke bukai awak nyirarai ke bukai mayo tadi kalau terundak ngau nama utai kempak indo tang maya bab tentang laki milih atau lagi deh selalu yang ada bisa respon. Okey nanti bakal dempu min dia dulu. Nanti bakal kita pilih ke keluar. Nanti mengenai budget tadi limited. Mau dia budget limited. Nah selalu maya kita tu tadi pukit atau ke kucing kita tu penuh prinsip lama deh. Bisa nyong ngasuh kita tadi. Kau pernah berkongsi ke city menu atau ke bak no city alay aja. Jadi siapa suah gitu milih makai?
1: Aku. Nyawa yang aku terimpu. Ya, induk sigi milih pemakai. Laban kami kinduk tu kebenar ya deh. Bisik maya kak makai pemakai bangsa kita. Kalau yang bakal kita, nanti bakal makai tengah hari aku tu ne. Nanti pagi kak bisik megak sidak kinduk tu nantu bempak kemi kini minak light breakfast kuru putih ne. Ngirup ayam mat aja tau ke seminak makai buah aja tang. Nanti maya makai tengah hari tu nang kami kinduk memang yang gemilih. maya tinggal makan ase, nyokang iga makan mie gak mayanya, maya tengari, tajam mie tu patut dimpak pagi, tara laki tu nak milih kebenar, tara laki tu kebenar kau makan ase tengari,
0: ya,
1: ino sigi amat milih hante bersentang pemakainya, melaki tu selalu niti haja nama tekampak orang Indo.
0: Lagunya lain aku kalah sekali makai nyame ngau belasih Indo semua deh. Nak kalah kalah orang makai roti pawan tengah hari. Roti pawannya mesti kau makai bread tengah hari. Semua aku nanti makai aku. Segi pagi aja makai pagi tapi yeah. lemah yang sekaya nanti makai lapar negam ni. Nanti bakal impor deh hari agi be.
2: Baku impor. Tentu aku milih pemakaian ya, laki ya. Laki aku milih sikit penguat aku. Sikit caru pampe.
0: Sikit caru pampe ne. Nya kemudian patut laki sudah dikurus ne namu besar. Oke jadi nya tadi pemuka ya ja. Udah tu lagi baru kita bejaku tak betalat kita tu ngau silik kita sebenarnya haram kita berperindang dulu ngau lagu ke di bai Wandi Ali ya ke pagi tu nuju bala laki ti benuang ngulu inawai ngiro pagi ke pagi tu ambai payet daun pasar.

0: Terima kasih Abang Nagi Mending. Kami ba Radio Online Club bagi RTM. Klik ti ulih di download kita ba telefon nang iranya tadi Android tau ke iOS. Asalnya telefon aja.
1: Ulih di TV pun ulih magatun. Nyamai dia tu ulih pedak besai magi ambas screen. Dia tu dunia udah canggih ya.
0: Aman. Abang nak munyi ke aku digital ngop hidup baru kita tu nak ulih diselarak ke kita ya gi.
1: Betul. Nama-nama aja ulih sambung di TV.
0: Aman. Tentang tanya pan penyama-nyama ini pan dunia kita kemari tentu ke kita yang gigi enggak ngena untak kita yang ngerjau tai.
1: Betul.
0: Nah, setuju deh Gibi?
2: Ya, setuju.
0: Aku nemu deh sih setuju deh jarang di makan aku. Ya aku rindu waktu kerja aku deh.
2: Nama, nanti aku makan pulai lagi. Terus aku dikerja di bubit.
0: Oke, jadi ya bercerita bak lelaki nak tahu nak ngalah ke diri bak tentang pemakai ngagai orang Indo tajapan pahit ditelan batang reku. Oke, siapa meninggal kita keterubah apa gitu?
1: Dia baca lo GB.
2: Siapa dulu antara tua dek mendulang?
0: Jamah dulu kalau dek aku jadi delivery.
2: Dia ketua
1: dek. Aku kan Alice Jawan sama pagi DJ Stone Min ngau GB wis pagi tu ne.
0: Poster ni enggak gagak tadi.
1: Tinggal kapan?
2: Tinggal di luar.
1: Bisa dia minat nayan jo.
0: Ya aja bab belakang bangkunya ya. Oke.
1: Komen dari Alice Jawan, jadi kuya empat nama kedekat pangan direk kuya, dia tu food court mayuh macam pemakai dijual bergulai kuya. Sebina maya kita yang nurun makai, sikit bertanya, mana nama empat tua lagi pemilih nak mayuh. Kadang-kadang kita boleh milih kedai kebisik kedekat semua kita. Salam hari empat, kuya semua peninggal kaban serakup ngebala induk kuya, sampai ke semua gerai pagi tu. Harap kita yang nurun, aram kita yang nurun ngampua kuya pagi tu.
0: Jadi medium Alice Jawan tu salah mai ka. Datuk tu tadi ya salah mai ka. Laban munyi kaku tadi deh. Ya mai kita ngampu mai kita piaku. Uji tebal luar mai mai mai ngampu. Oh,
1: datuk. Ni nemu datuk lagi.
2: Hai kami tiga tu ngampu datuk.
0: Entah apa sedanya aman juga mesti logik babak food court kelebih gede. Nanti utai patut dipetalat ke kita ya. Lebih mai makai ba food court. Laban ni mau food court tu nemu kategori pemakai bisi magang dia. Ka makai utai guri yang bisi.
1: Iya.
0: Utai suap bisi.
1: Betul.
0: Utai ke ketika betul lawak kawak aku ngau dah
1: lawak kawak dah yak siubi subi roti pawon bisi magang kue gagak dia magang nama tu kena dai gene
0: utang ba food court city je pengelemek ya maya de ke bisi uliah mini gagak kenya ada maya ya kena dai deh kau benar kita mesti ka bepangai ba city mini wajah kan bagi dua
2: ya aman
0: tu me kadang jadi penanggul kelebih lagi ba maya kita ke bergantung senduaknya kau benar kita mesti berkunci ke city mini wajah ngicak kenyiman nyam dilema laki itu kadang-kadang deh kad ini tiak kenyawa deh ino nemu kita pamoi dan perenguat tentang pemakai itu ya nak ambil apa kedai dia aja ya salah hari ya orang itu cap gomei tahunnya baru lagi dia dungkit ya.
1: Kalau ugonya tu nak dai kenya tak bisi-bisi cara ya ke kemenang.
0: Kita ke mana dai? Kami kan ngasai tau kan ngasai bisi ya.
2: Oh.
0: Oh, benar dai.
2: Ari pengalaman ke tuan lah
0: pengalaman. Give me you kok aku.
1: Nah, aku nanti tu dempa ke dai aku dai. Asai ke makainya start keretanya kita nurun ke diri pedih ni.
0: Maya sun tua deh. Ala ada start deh kereta. Minyak menan cade. Kira nanti muda subsidi dari berapa liter dah ditinggal.
1: Baik bekal tu kan.
2: Minyak dah tau nya.
0: Okey, sama pagi megak gaya peninggal kita ya Sulan si Patrick pagi tu peninggal kita ya Arya Kapit. Ya nanti ya aku ya. Nama utai ke panduk tanya meh nampak ya lalu pihak mega diberi ya ngagai laki ti di kesayau ti ke tamak kedai kopi segi nanya dulu ya kini ke makai mi oh leh ya gange nuan kita tu nak nyamai ko ya nyamai meh ko aku nanti lebah maya ngamba nyawa nang segi nak boleh bantah semadi ke nak ngau ya nurun ngemi baru leh makai ke diri jadi ya bab pemakai sida indo tu sikit ngai Allah ya nyak ko ya nak semua tang mayuh ketok ketebal lagi ti bakanya aman nak ini aman ba ko mayuh mayuh aman ne
1: ya itu tadi nyamai ba laki ya nyamai ko ya nah laban ia makainya ya nambah ke ngau pengrindo nya menyamai
0: bukan nama laki ti tadi
1: kenyak kini
0: ukai medah menyamainya ketegal yang ngau pengrindo kadang-kadang ka pada padah nyamai me laban nanti na sebuat anyamai lagi di medah redaunya. Redu kita Indo tu. Ku mana mak mana. Redu tu ya ukai baka api mau jalu imbor dai lu padang punya dah ya. Nak ngebuk. Dembal ke dia agi mengebung ngebuap nya baka bal kai ayo sek ngembal ke ngominya.
1: Ya. Baka lampung pecah hai ne.
0: Okay men, siko lagi men, peringat kita.
1: Okay, Sulan Cia Patrick tu ne.
0: Anjang baru dah baca aku tadi.
1: Udah tadi. Auto kita macam ngau Dominic untuk kalau lain ke sawut ngau kaban kita tu ne. So pagi ko ya nama enti induk nyerok lebih lagi maya keribat. Nang maya belum mantap pakai ko ya. Nama orang laki nak nitih utai ko sida alun memberada umua nyak penemu ari aja ko ya Dominic untuk.
0: Entah nanti baka nyerah mea ribat tu kira beri pengecualian menya laban induk ya ke nyerah tu laban ukai nyawa ya nya tadi nyawa utai ke dibaik ya pemain ya indah kita kami ke laki tu kadang deh mea induk ya ke benar ribat pan rampit ke nyawa ke laki ya laki pan tu le nyerah nanti pula ke deh
1: nemu mak dan ne tak Dominic untuk tanya masa deh by the way single why
0: Kati kedai. Ya. Kami tu aku
1: tu. Kati ngode de by the way nah wong
0: ngode. Bisi pengalaman subok. Subok. Medang urang kan nemu ge kita de. Laban priority amat kami laki tu de. Nama kebuah lebuah maya kita induk keribat laki pertama saya ogi kita nama kebuah laban ya ke di baik kita teh ke di dalam perutnya inya pure kami nya nama teh kampa empa kita kampa kayak gajah beli gajah
1: kalau ge nya
0: ramai
1: umur meda orang anu na kala ku meda induk nyerah ke gajah
0: dini nemu kalaban dia tu subanya kau rena nyerah ke gajah dia tu laban TV dini nemu TV tu meh tu nyelai ya ni ke salah rusak pantai kurang bablah TV bablah YouTube bablah sebuah dia ni mau mudah-mudah animal planet mudah-mudah nyalai gajah nyo tengok kamu kaya daging gajah nah dini nombolinya sanggup meh mudah kena ngoda nyari perikannya ketegal ke bininya rah
2: macam min
1: gila rusak dai ni nemu ya lihat ati malah kabahan mupias ke ngandonya bukai ke nyerah
0: nyau ke nyerah aja sih min Okey, belak baru kita ya, Pak. Aisyah saya semua salah lelaki ngol lagu hari Ika Sepul ke pagi itu. Cengali-ngali.

0: Ya lagu hari ya larisan pagi tu asik bari empat mayau. Siapa tulik ni bongga? Oh, kau mak yang buah nuba.
1: Aman. Selalu dengar aja suka.
0: Nak aku nama kayat ya. Asik bari empat mayau. Ngau rak tulik tu neh.
1: Angkanya stimbal kini tun.
0: Angkanya kan aman. Angkanya bunyi kan kita stimbal tangan tiri tiak ke. Nanti pesangkut kali ga. Asik bari empat mayau. Ngau orang ketulik tenar ibu baik kita. Okey, selamat pagi pendengar kita Kristina Siu ke pagi tu. Jadi bak ya, tenang deh belum mati sudah sebilik makai ya balu atau laban. Sigi pemilih terimpu main udah nama utai ke kak di empat. Entang lebuah maya di rumah nama utai ti di sumai anak sesekali mantah. Tang bayar buntuan kalau laban laki ngau anak yang nak milih nyak sumaya nyak utai ke dempa laban ku sida mami is a great cook kok sida ya. Nanti anak nyebutnya nemu aku anak besi utai ke tunu wak. Tang nanti bakal abak ya ke nyebutnya jarang abak ya ke muji mana ada laki tu jarang selalu nak laki kita muji kita lebih banyak kita nyumai.
1: Selalu ah.
0: Selalu.
1: Lawan nemu teh panduk dari pusing ke nyamai.
0: Nya terpaksa nya kan.
1: Laki pun bisi tu tunduk ah meh.
0: Nya lain cerita kan aku tadi. Payo mai aku dua dia aku itu. Entang kaku tadi kadang-kadang laki nya buat tahu kan nama nya otak kada sumai ga. Nanti kan ngaso nyumai baru. Nah kalau laki baru jadi mansa, nya udik ke beli kutai, beli kerengkanya baru. Hanya rika pernah nya otak sumainya mah kutai rempak. Ya nanti bakau ke kau. Au jadi yang gede deh hanya gibi nama tai ke komen balap ninga pengisi pagi tu.
2: Kita mulai sama pagi dengan gaya Alice Gilang, siko inok polis kita. Sebenarnya datang bak kedai, nanya dulu dini no makai. Memang aku nyamut berketau kau ya. Nak pasat, nak patut nuju kedai dengan kereta kau ya. Datang bak kedai makai bertanya agak ga. Nama utai ke depan. Nyak nak ga kita inau ke kemilih utai ke dia ada arti aku ya. udah nemu kak makai nanya kini ya ke. Betul ke ya tanya kedai kereta aku ya. Amat betul. Bukan sawat Elis tu tadi.
0: Antara betul ke lawan kadang-kadang bisi ga kedai kereta atau spiannya bisi food court. Nah, coba kau kedai aku nak nama kedainya.
1: Bisi dia tu zaman dia tu bisi. Ama bisik
0: gunya. Nanti kalau sebis kereta kami tahu orang biasa sebis kereta ya. Kami. Adi ni kau makanya bah begini ahu dia. Ya kau mak beginiannya mah spiaknya. Entah nama kedai. Ya sebut nama begini. Lainnya sini lagi nama kebuah laki. Dulu nanya kita nama tempat kita. Kita nama kebuah ya. Kau nanya dua dek. Nama kebuah ya.
1: Lepas rindu tu sih kemilih ya.
0: Okey milih ya. Ya kau main nama nama, lepas yang kira budget, lepas kita indo tu kan yang singira budget, kau makai. Nya utak kata tegam, kita temu tegam lah, kita kira 10 ringgit. Dah dulu, nama terduda bini, nanti pada utak terduda bini baru dulu. Okey, aku ambil tekemar, tak nanti bini terduda ngodok tekemar. Apa kau pernah mencari menyata ni? Kau ngah utak kemudah, nya aku buat laki nanya dulu. Nama utak dempa kita, kita dari mana dari pu dah propisa, nanti kita lepas main makai berluar, kita nak nemu ketika berbelanja. Yang cara berhemah bakal ke lelaki. Jako ejara.
1: Tiga ada jako nyenen. Tante aku nama keempat ku aku pun mayar. Nyamai ni mau talat deh.
0: Tak lebih ada minta lelaki kita nak. Nanti lelaki pun siapa minta deh. Ujung-ujung bapak ngapa bapak nade duit ngirim dulu.
1: Nadai minta jawab kerja. Bisa lagi komen tu netun. Sylvester Victoria sah pagi DJ kepada kerempuari Miri. Nee bas tentang pemakai ya kami dua mem ya aku ya. Cukup pedes baru ni aku. Maya ditanya ke makai nama tau ke dini ya lai makai. Sawut ya muntang aja. Barang ya meh ku ya. Tang Maya kita sangkai ba lai barang ku ya. Barang ku aku.
0: Barang undo barang ku aku tadi.
1: Barang ku aku nyalu padah ke ya. Macam nak best jak ditu ku ya ga. Aku pun lalu malek ke bukai. Lah baru dah temu lulu ngak sawut tua pun sikit salah. Nyak nyamai nitih kekini tuju serta pemakai kedibai ya. Nyak nyamai dia tu nitih keselera orang Indo aja.
0: Betul.
1: Lalu hujan menua sedak ada mirip gitu.
0: Ya kurang SSL semua salah lagi. Ditanya lagi barang ya aja. Dan di barang kok kita lagi. Lalu macam celah lah. Ih jarinya nama tuh kiamatnya. Salah megang bangku salah.
1: Amat
0: pinggai amat salah. Coste salah. Jaman salah. Mbah telah lah. Kita tukar makan. Oke kamu jaman orang.
1: Lama rindu ke cerewet lebih lagi senentang pembersih. Amaman nggak saya berderempu antai bakal aku apa bapa berkedainya belama. Oh dia berbelama nyungai nak segi mantah aku sebuat aja aku barang ku ya.
0: Ya kemudian kesemek kemudian arah ayak barang tersebut kita kerja mau barang ku ya barang ku ya udah barang ku lagi lalu kita ya kesalah baru ya ke soal barang ku ya tadi. Okay, jadi semua pagi mengagai peningat kita hari batu kawah ke pagi tu tip benu celap ini tadi Mr. Jonikel Juan. Jadi apa ya siku segini tiap 100% selera atau keserah nyawa orang Indo. Laman nanti bah teori ya deh. Nanti kita di teori itu tadi ya kak jimat lagi serta nak masau pemakai ngapa nanti nyemaknya nak habis di empat. Laman kedua nanti asal ya kak makai-pemakai ke di tengok ke ya nyamanya masa yang kediri ni buah maya ono bala sida inai waya ba kedai dia ke ya pihak ke tadi logik ke ya. Nanti dia selera orang Indo tadi akan berarti kan. Indo tu ya nadai yang main kemakai tanya ya kan uji.
1: Kak uji ya.
0: Ha, majority budak Indo yang uda lagi. Nama tanya nih. Aku kan uji. Uda lagi. Nanya 2-3 tegam.
1: Lekak aduh, kan?
0: Lekak kenya. Mbah kenyang kayak kau main nanya main. Tak malu ke mana lapan dirimpu dan gudanya. Jadi laki tau nya si titip anang sekali ngode utai dulu sebedau sedak kino nyeng kau utai pemakai cara. Lapan ujuang nama nanti dia ngode nangkan ke sedak kumpul dia makai berdabal bayar berdabal.
1: Tuan.
0: Entang nanti bakal kena angin kecun. Ya salah udah 2-3 tegam minum utai deh. Yang mana dari ngai. Alu empat kita nak siapa jimat. Dari pun ke jimat. Logiknya. Ya.
1: Alu jadi MBKS dan
0: laki MBKS, MDSA atau nama-nama yang di BKU nasib kait dengan laki magang.
1: Amat nanya kena pengerugian tindok ke milih no makai tapi si orang nyari tukar sapu.
0: Betul. Tapi amaga ya kira tahu siap memet duit cedak ke laki. Jadi gibi siapa lagi komen ke berada benar benar nerupong pun aku.
2: Ya, selamat paginya guys. Yan Well. Selamat pagi kita buat ke asai ku. Nak gak sampai ke berkenyak sekali kira ke tekak masing-masing banyak ambil ke banding nanti induknya selera western ke lelaki selera jipun ngai nyadi ke lelakinya mejar nitih selera yang
0: tangan jadi gak makanya besara si kongke kena jipun si kongke kena lagi bertemu di toh baru kan jadi kena.
1: Ya boleh aturnya tuan
2: kena ini
1: anjo dulu sikok ke makai selera Jepun. Adanya nege baru nganjong sikok ke makai selera Cina.
0: Ah okay. Kan jadi punya bukan di mana.
1: Tidak tapau.
0: Nah tu tu tu sama lapar.
2: Dua
0: laki dia sama lapar. Aku tu lapar. Kenapa tadi mana? Dia ke makai nama sama ke Jepun. Aku tu ke makai tambahi kuku lagi. Abu Sara tu lagi dalam tu mau bahas. Kan jadi kenapa tadi? Nanti berjalan ngopet wai.
1: Nggak jadi tapau jauh meh cara ya nanti bukai
0: nanti tapau jauh nyawa dia bilang besar dia lama bilang lapar. Alah mana dia utai terkontrol badunya atau ianya perut tengah malam kak yang lembau ke nidani yang dia ketika perut lapar. Nah betul gibi nyukong kere ya aku rindu gibi segi satu patuh segi nyukong sepiakku. Aku nanti aku jadi webi lah segi dia ambil kunci sekitar lagi. Okey, kita belak baru bawa dua trio pagi Y. Kita pagi tu semua salah laki ngolagu hari Vanessa Ilen si gadudu.

Kes culi atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 10 minit lagi jam kita dekat pukul 9 dah terkenyap dah dengan nyawa aku. Tu pun kenyap-kenyap je aku. Ya. Yeah. Kame, aku tu nangis mai. Lepas buku lain kita induk, kita cukup sensitif. Mm. Nah, kalau kita mungkin kenyap-kenyap parah, aku dah nak laki kita. Okey, jadi apa jam yang kemudian itu lagi nak tanya ke takut maca komen bala peringatan tentang kerja laki mesti ngalah menitiah ke penekak pemakai orang ini. Selamat pagi gaya peringat kita hari ini sampai ke pagi itu lelaki nang yang sikit patut alah laban Indo bak tentang milih pemakai bayak yang makai bagadai tau ke makai barumah laban Indo ke Nyumai empat aja meh namo tai ke di Sumai orang Indo enti bagadai lain cita laban bisi pilihan tang Indo meh mesti dulu diberi parity namo tai ke dempak ya
1: tu betul setuju kanya
0: entar aku nak setuju siti laban yang mada laban Indo ke Nyumai dunia ada tu aseku majority hari 10 itu ruang bilik 3-4 itu ruang bilik nyangkut laki ke Nyumai. Nak pergi induk Nyumai sekedar ya.
2: Ya, mak betul hanya.
0: Ah, ya mesti nyukung aku. Kalau
2: rumah aku pergi laki ku Nyumai.
1: Ya. Ya, aku dah nyukung lah rumah aku. Aku umpu berapa ini.
0: Uji dah diberkat. Aku dah sapa dah dimenang. Entah ya. Nanti amai gak tiri cerdik dia tahu bahawa pengawal kebahagiaan pengadiri Nyumai tu deh. Ya, okey reti cari tegal induk ni mesti Nyumai. Aku laki aku nak nyumai dah laban kadang-kadang aku ngasai ke aku ada pengalaman aku tu dari bisi mayah aku nanti berapa mudah teh ke sumainya aku nyumai ke diri ya.
1: Ya.
0: Nanti bakal aku nanti datang di rumah nak kemana ada rimpu nemu nyumai entah aku ngasai ke rimpu paham bisi mudah teh rumah dah
1: pernah aku kepada rimpu
0: nyumai aman mengaku deh buka aku periwa pamannya anu-anu teh sayur bukannya lama bakal teh kempak kemari oh dia mada aku tenama teh si dia mada sentap-sentap macam tetak aku kena aku nyumai deh nyumai ke diri
1: lawan ke pengasai nyawa rimpu
0: lawan si teh bunyi kaku deh untuk orang ke mampu kaku tu tin tiah ke nemu nyumai ke diri
1: amin mah
2: promo dulu iklan dulu
0: nade orang teh muji kita ke muji diri
1: mana kenya tun sampai kenya ni nemu
0: bukan sampai kena mah bukan dia aja cerita kita enak kalau lanjut rao anak kalau lanjut jauh
2: nah aja salah ya
0: kasih okay, ketapaan deh baca lo gibi kumir baca lo juga kumir ada kita
2: oke mari selamat pagi ya guys dapur kira anak ketawa kaku deh tuan nyane nyadi ku ya bisa ningan siapa di JGB ya aku ngau sebuah tau tarik suai ningal kaku nyadi ya pasal kita lempak mayang ngupi bak kedai wai sulu ku sikit nitiah ke menu pilih ke ku ya atau sirak kelaki ke tu ngamai orang nak dua nyumai ku ya on aja sinu ati ku dan nanti bala anak ucu nantunya baru mai wah bengkeh menu ku ya nanti dua tik nanti suai aja nak mai menu ku ya
0: Amai nanti kenapa kita tu nyau ngasih kakum boleh makin kita tu nyau kiri longgar lagi umur
1: nggak
0: nyebut tu longgar mungkin kita nak makin longgar boleh makin nanti mayu pemakai kak di empat kita deh kita selalu ya kadang-kadang nanti waktu aku siti menu dah cukup siti dua menu dah cukup tang ngasih ke lagi maya ke benuang nyawa benuang kak mama coba deh paman ada bisi empat menu ba meja
1: aku coba aku bukan makainya aku
0: empat menu ba meja segi pada kemudian menyumai orangnya. Dia kasi aku coba lepas kita ke variety bab makai deh. Dia tu meja lungkar tu kita ke simple lagi dalam penghidup kita. Lebih lagi bab pemakai bab semuanya. Semua tak muntang megang. Nanti tu kak mayu berkelik kuah.
1: Ya, dua tiga suap kenyang meh. Ya aku.
0: Ya, ada dua tiga aku. Aku mana dua tiga suap kenyang. Temu orang pula. Tapi aku jumpa dua tiga suap
1: kenyang. Amat tu anak. Dua tiga suap. Umah kenyang meh. Amat nak tu beleman lah
0: ya, nyampe nyawa kita entah nyawa aku tu nanti 2-3 pinggai nyumbah mek aku ni biar gibi gibi mesti nyukur tu. Okey, jadi kita dah tanya apa kejuang SSL semua salah laki majoriti pada aku komen itu pada nang patut laki itu tadi ngalah ke penekak dari puka makai ketegal ke meri awak ngagai orang Indo. Tang aku mesti nyukong Mimian. Okey nyukong kan menang Indo tu mesti menang dah laban munyi kaku pamah di ulih nitiah hidupnya secara otomatik kerpai kita itu tadi yakat tebal bamana tu kan ipia. Tapi pamah di maja yang milih ngiadi milih resiko agi jipuan siko agi tambahi agi India. Nah jadinya ngasah kerpainya mipia. Ya kamat.
1: Ya begitu Indo mesti kau bisa kerpai kedire.
0: Ya. Nah Indo bisa kerpai kedire. Ujung-ujung laki menurut top up.
2: Nanti ni makai baka kedai Jepun punya kedainya Korea nya.
0: Okey bola tanya lagi BBC experience. Paman ada tunggis tanggung lama nemu diri nungka. Okey jadinya dekat kita begulai pa SSL ungkup dia ke sekali itu pukul 9 tu lagi nah. Kita dekat mendiang ke berita hari Kota Media Angsa Puri Kuala Lumpur. Nanya kami tiga nyurat ke dari studio. Bye-bye.
1: Bye-bye. Kengi kau nak makai.

0: Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam berita itu, Datuk Sri Anwar mahu rakyat menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Ekonomi jingga atau ekonomi kreatif di Malaysia dianggarkan menyumbang hampir 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ekonomi jingga merangkumi pelbagai sektor berasaskan kreativiti termasuk penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni dan budaya serta buku pengaruh. Jelas beliau, perkembangan kandungan digital turut membuka peluang untuk kandungan dan harta intelek tempatan diekspor ke seluruh dunia.
1: Dia adalah sektor yang sangat berpotensi untuk menjana pendapatan, menjana ekonomi dan untuk diekspor. Tahun 2024 dan masuk 2025, ekonomi jingga, ekonomi kreatif dalam negara kita dianggarkan menyumbang hampir 6.8% KDNK.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita on follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: MyClick dan RTM Mobile.

0: kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Frekuensi Miri FM 95.1 FM, disuai

0: Ya, waktu sekarang 9.23 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani bertemankan Fasa dan juga
1: LY.
0: Ya, menemani anda di Geng Pagi.
1: Ya, Geng Pagi Mira FM kita bersatu kembali ya.
0: Ya, betul. Untuk siaran di Mira FM ini. 3 jam kita ke udara bermula pada pukul 9 pagi ini sehinggalah pukul 12 tengah hari.
1: Ya, betul. Bukan 6 petang. Bukan 6 petang.
0: Betul.
1: Okey, kita akan bersiaran selama 3 jam bersama untuk pertemuan Nemrutsi. Geng Pagi Mira FM Fas dan betul. LY akan menemani anda. Kita akan ke Kuching gelak kan Fas. Hari itu kan hari istimewa. Kalau kita berada di hari Khamis tu memang hari istimewa kita lah.
0: Faham. Maksudnya bukan diri kita lah terbang ke Kuching.
1: Bukan.
0: Suara kita jadilah terbang ke Kuching tu maksudnya.
1: Kita akan bersama rakan-rakan kita kelak di Kuching. Pastinya kita dikabarkan dengan si cantik manis tu. Kalau kita tahulah siapa si cantik manis ya yang akan bersama kita untuk pertemuan menerusi Info Ekspresi.
0: Ya, betul tu. Okey, keadaan juga dan cuaca hari ini pagi tu kita nanggar keadaan cuaca macam ni tak LY.
1: Kalau
0: hujan, ada
1: ya,
0: mendung
1: betul.
0: Satu dua tempat
1: kan. Ada hujan, ada mendung, ada tempat setidaknya belum hujan.
0: Ada
1: no hujan lebat. Bak kata si S1 tadi DJ S1 tadi nyam ada hujan lebat katanya nang hujan lebat di area
0: di
1: Senadi apa namanya tu?
0: Di sini. Di Tudan.
1: Di Tudan.
0: Dah hujan tepatnya.
1: Tapi yang benar, tadi di RTM pun hujan, Fas. Sampai je kami di RTM, naik bukit, lalu hujan lebat. Tapi Alhamdulillah, dah reda kan?
0: Dah betul, dah reda dah. Macam hujan menyirami, nyiram pokok bunga je lah.
1: Biarnya segar lah, ha?
0: Ya, betul. Okey, kerja, sahabat tugas, sahabat bekerja kepada kita orang tengah bertugas, bekerja untuk hari tu, hari Khamis, hari tu. Wajib kita orang bekerja secara hybrid, bekerja secara BDR, work from home.
1: Selamatlah kerja di rumah. Sebenarnya kita diberi peluang untuk bekerja dari rumah.
0: Betul itu. Okey, dan juga info cuaca seketika nanti kita nak singgah di Jabatan Meteorologi untuk mengikuti ramalan cuaca sebentar saja nanti. Kita nak layan dulu lagu. Ini dia untuk anda semua. Lama saya dengar lagu itu.
1: Sacrifice.
0: Okey, hanya di Geng Pagi.

0: Info cuaca di Minit
1: M. Ya, 9.31 minit pagi ketika ini kita nak mengetahui ramalan cuaca kita sepanjang hari ini, LY. Bersama dengan siapa di talian?
2: Okey, kita bersama dengan Arif dari Met Malaysia Miri. Assalamualaikum, selamat pagi Arif.
3: Assalamualaikum DJ.
1: First time, baru kali pertama aja tu.
2: Entah. Hello. Pernahkah?
1: Arif kan?
3: Putus.
1: Boleh dengar Arif? Boleh dengar.
2: Arif? Okey Arif.
1: Boleh dengar Arif eh? Boleh.
2: Okey, dah teruskan dengan info cuaca kita untuk pagi tu Arif. Silakan.
1: Hilang suara Arif tu.
2: Terputus ni Arif tadinya. Kelaklah kita hubungi Arif lagi macam ni.
1: Macam ni
2: ataupun kita cubalah.
1: Arif.
2: Hello, Arif. Assalamualaikum. Selamat pagi Arif.
1: Oh, Arif.
3: Selama 12 jam.
1: Teruskan.
3: Pada pagi ini tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan angin, angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk suhu pula, suhu minimum 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Okey, sekian saja DJ.
1: Okey, terima kasih Arif. Selamat tugas okay. Arif.
2: Okey, assalamualaikum.
3: Okay.
1: Ya, itu dia.
2: Ya Arif, walaupunnya terputus-putus tapi kita boleh ulang lagi lah Fas. Kita je yang ngam untuk baca.
1: Okey, jadi untuk cuaca hari ini pukul 9 pagi selama 12 jam untuk 8 Oktober 2026 untuk sebelah pagi tu tiada hujan diramalkan di sekitar bahagian Miri. Untuk sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, maksudnya ribut petir di tompok-tompok lah.
2: Macam
1: atas rumah LY, hujan atas rumah pasir.
2: Betul.
1: Untuk sebelah malam hujan juga di beberapa tempat. Sama juga lah.
2: Yalah, untuk ramalan keadaan cuaca untuk hari tu 8 Oktober 2026.
1: Ya, betul. Okey. Itu dia ramalan cuaca untuk hari ni. Jadi sebelah pagi okey cuaca. Jadi bolehlah kita orang nak jemur baju pagi tu pun. Tapi sebelah petang
2: belum tahu gig faz yang kita tetap. Kan kita nak madah tu adalah ramalan kan.
1: Ramalan.
2: Macam tadi bila kita
1: macam petang yang marik kan, petang yang marik pun kami dah standby bala jenguk kat luar aja. Jenguk dekat dekat beranda.
2: Beranda. Dekat beranda.
1: Isi hujan sampai ke petang. Kering baju kami pukul 3
2: Alhamdulillah.
1: Keluar.
2: Yang tak munsi si ada Hindustan yang siksa.
1: Aduh, keluar lagu Hindustan tu. Nak menceriakan
2: hero
1: pagi
2: number
1: kita
2: satu,
1: orang.
2: Tak fast. Betul, hero betul, number betul. One.
1: Seperti kat dress kita tu. Mendengarkan kita ni adalah hero number one kita.
2: Heroine
1: number one. Heroine. Heroine number one.

0: macam-macam petua hanya di Mili FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini yaitu ubat panau. Panau adalah sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh kulat. Kulit anda akan terasa sangat gatal dan berdebu bila digaru. Untuk mengubati panau ini, anda perlukan 2 helai daun gelenggang. Bersihkan, setelah itu putar di tapak tangan sehingga lumat. Kemudian, anda sapukanlah pada kulit yang terkena panau 2 kali sehari. Lakukanlah cara ini sehingga panau anda hilang.
2: Jom dengarkan macam-macam petua di Mira FM setiap hari untuk anda semua.
3: Mira FM, Mesra 9-12.

0: Miri FM, ne sıra bermaklumat. Isu pelarian Myanmar, Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperikemanusiaan.
1: Game pagi berdekatan Fast dan LY.
0: Ya, kembali lagi bersama dengan Fast dan juga LY, 9.40 minit pagi ketika ini anda di Lambe mendengarkan kami 95.7 FM.
2: Ya, yeah. LY. Di Lambe je kan?
0: Maksudnya menara di Bukit Lambe lah.
2: Yang paling, ibu marah.
0: Yang paling kuat apa? Sekalinya pun signal.
2: Ibu nerit.
0: Sampailah ke Nun. Dia cerut-cerut dapur rumah.
2: Oh ya kak?
0: Tak boleh dengar.
2: Oh,
0: dia lusut.
2: Dia lusut.
0: Betul.
2: Oh, okay.
0: Selamat pagi rakan-rakan yang menonton kita secara live juga di TikTok. Untuk pagi ni, terima kasih kepada anda semua yang dah di Sambas menonton kita pagi ini. Yang dalam perjalanan nak ke Bintulu, terima kasih. Dari mana lagi yang menonton kita? Ramai sebenarnya ni kak.
2: Ya, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang hadir sebenarnya Faso, yang betul. Hadir untuk bersama-sama
0: 133 mata pandang.
2: Terima kasih banyak-banyak. Kena baju kita pada pagi tok kan? Ramai yang puji baju kita untuk pagi tok Fas.
0: TikTok masak kurma ni dari mana? Dia kata dari hati kita.
2: Dari hati kami. Aduh.
0: Dari Brunei pun ada ni. Terima kasih.
2: Dari hati kita.
0: Okey, kita nak kongsikan juga LY sebenarnya, iaitu peralihan, fasa peralihan monsun bermula esok 9 Oktober. Dijangka berterusan sehingga akhir Oktober nanti. Oh,
2: maksudnya kita tu akan menerima hujan lah tu Fas.
0: Sekejap hujan, sekejap panas. Sebab peralihan monsun kan. Angin sekejap tiup dari atas, sekejap tiup dari bawah, sekejapnya berpusing. Lagi
2: macam kita ada bertembung.
0: Jadi fasa peralihan monsun dijangka bermula pada esok hari dan juga berterusan sehingga penghujung Oktober, menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula sejak 14 Mei yang lalu. Dan juga Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Mohd Anib berkata, sepanjang fasa berkenaan, negara akan menerima tiupan angin lemah dan juga pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Keadaan ini lazimnya membawa hujan lebat dan kilat sementara angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutamanya waktu petang dan juga waktu malam di kebanyakan kawasan barat pedalaman, semenanjung serta Sabah dan juga Sarawak.
2: Boleh dikatakan apa?
0: Boleh dikatakan ialah si menentulah sekejap tik. Kusangkakan panas di tengah hari. Rupanya salah. Macam ni kusangkakan panas macam ni tak kan? Dah lupa
2: hingga
0: saya.
2: Hingga ke petang.
0: Kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan ribut petir di tengah hari.
2: Tapi bunyinya. Sebenarnya hujan ribut petir saya ada. Kita nak mana-mana nak nambah
0: contoh.
2: Okey, benarlah. Kita pun si tahu ya, adalah ramalan kalaunya hujan-hujan lah. Kalaunya si hujan alhamdulillah, tapi hujan pun alhamdulillah.
0: Betul, terima kasih. Dari UK, David from UK, anak Sarawak, terima kasih. Dari UK menonton kita. UK masa sekarang adalah lambat 6 jam kan, 6 jam maksudnya pukul 3 pagi lah.
2: Anak
0: sana,
2: Sarawak
0: kan?
2: Tok David, terima kasih David.
0: Dari Brunei, dari Berkenur pun ada.
2: Dari Berkenur.
0: Berkenur.
2: Alhamdulillah. Dari tu orang dari Niah pun ada tu. Dari Niah pun ada.
0: Dari Niah pun ada juga. Jom kita nak lanjut dulu lagu tu. Untuk hiburan pendengar semua.
2: Alamak.
0: Kalau ada 9
2: nyawa.
0: Macam pusat lah.
2: Okeylah.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Hari ini kita nak cerita tentang tajuk Hati Baik, Prasangka Pun Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu memandang sesuatu perkara dengan sudut pandangan yang berbeza. Selalunya pandangan kita bersifat negatif dan tidak seperti apa yang sebenarnya berlaku. Ada satu kisah menarik yang saya nak kongsikan. Ada sebuah bas yang penuh dengan penumpang. Seorang remaja duduk bersebelahan dengan ibunya. Remaja itu duduk di tepi tingkap. Banyak kali dan kerap kali remaja itu berkata sesuatu apabila dia melihat sesuatu di luar tingkap bas. Wah, cantiknya pokok tu, Mak. Wah, tingginya bangunan tu, Mak. Bestnya kalau dapat mandi kat sungai tu, Mak. Dan rupanya keadaan itu menimbulkan rasa kurang senang penumpang di hadapannya. Sehingga penumpang itu rasa terganggu dan meluat. Lalu dia berkata kepada ibu remaja itu, macam tak pernah naik bas, semua nak ulas. Lalu si ibu pun berkata dengan senyuman, tetapi dengan suara yang hiba, saya minta maaf bagi pihak anak saya. Anak saya ini baru sahaja sembuh selepas menjalani pembedahan mata. Sebelum ini dia seorang yang buta. Terdiam penumpang itu rasa bersalah yang teramat sangat. Tuan-puan, kadang-kadang apabila jiran kita membeli perabot baharu, terdetik dalam prasangka kita yang jiran kita itu berhutang. Apabila kawan kita memakai gelang emas yang baru dan berkilauan, terdetik prasangka kita, entah-entah ini emas tiruan. Maka sebenarnya hati kita ni sakit. Sakit apabila melihat orang lain senang. Timbul hasad dalam diri kita sehingga hidup kita jadi tak senang. Ada saja yang tak kena pada mata kita. Orang yang hatinya baik akan sentiasa bersangka baik. Orang yang hatinya baik akan tenang dan sentiasa berlapang dada. Jadi, jom kita bersangka baik. Tak rugi bersangka baik. Kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Tahukah anda, Borneo adalah pulau ketiga terbesar di dunia selepas Greenland dan New Guinea. Pulau ini dibahagikan oleh tiga negara, iaitu Indonesia, Malaysia dan Kesultanan Brunei yang merdeka. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda hanya di Mir FM Mesra Bermaklumat.
1: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi.
2: Pagi Mir FM, bertemankan Fas dan Elway.
1: Ya, di suai mendengarkan kami 95.1 FM Fas dan juga LY masih lagi menemani anda.
3: Dan selain daripada ya Fas, kita juga boleh didengar menerusi RTM Click.
1: Terima kasih Farah dari Sibu mendengarkan kita juga secara live juga di TT kita untuk pagi ini. Selamat bekerja bertugas Farah. Macam ni kita pergi ke Miri berapa hari tak take base kah? Endo arti main dengan anak-anak semua kan?
3: Main dengan anak-anak.
1: Anak-anak semua dari usia 4 tahun.
3: Nak kami dengar dekat FB tadi dah.
1: Betul.
3: Okay.
1: Dari umur 4 tahun sampai umur 12 tahun.
3: Best. Kalau kita naga anak-anak kan fast.
1: Betul. Telatah
3: sidaknya kan.
1: Telatahnya lagi macam-macam lah. Tapi best lah. Dengan mak bapaknya pun ada juga sebenarnya.
3: Yalah mestilah. Anak-anak mesti ada penjagaannya dan yang apa memerlukan pengawasan. Sebenarnya fast. Orang dewasa. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang bersama-sama kita. Kita ada Ezaini.
1: Wah, dari Bario. Mendengarkan kita. Terima kasih. Bario hujan ke Bario.
3: Bertugas ke ataupun diam sia?
1: David bagi tahu dah celap dah tahu. Maksudnya dia berada di UK sekarang dah musim sejuk dah.
3: Dah celap sejuk.
1: Apatah lagi next week nak pergi ke Norway katanya. Lepas tu nak pergi ke Rotterdam. Baru pulai ke Kuching.
3: Okay. Ya rakan kita yang madahnya sidaknya dari sini. Terima kasih untuk semua yang hadir. Mungkin anda ada komen kah, ada minta lagu ke boleh? Boleh terus ada salam kah? Boleh. Akan LY dan juga
1: Fas bacakan di sini. Okey, jangan lupa esok hari iaitu Belanjawan 2027. Belanjawan Madani yang kelima dijadualkan dibentangkan pada esok 9 Oktober 2026 dengan fokus utamanya kepada pertumbuhan mampan pelindungan sosial, reformasi subsidi pendigitalan serta meningkatan taraf hidup rakyat. Macam LY lah. Semalam DJ Leo dan DJ Shaz kupaskan semalam berkenaan dengan Belanjawan
3: 2027.
1: Harapan LY. Adakah mau naikkan gaji kah?
3: Mun ada manis-manis kita. Mun ada manis-manis kau selalu madah tak apa-apa. Mun ada manis-manis kita terima aja. Alhamdulillah. Apa-apa aja untuk pembentangan bajet 2027 esok kita dengar dan kita terima lah.
1: Semoga ada manis saja. Ramai kita tengok dari media sosial mereka bagi tahu hidup ini keras. Guru. Hidup ini keras guru.
3: Memanglah keras Fas. Betul, kita memerlukan kalau kata Madah tadi memerlukan lebih lagi tenaga untuk siakan.
1: Untuk kita orang dengan keadaan ekonomi dan juga waktu kenapa?
3: Kau lihat kita nyebut guru-guru ya, Ba. Dari tadi guru-guru.
1: Dengan keadaan yang stabil tu berkenaan dengan ekonomi global tu kan, janganlah berhenti kerja dulu. Hold dulu, tahan dulu. Terima saja apa pekerjaan betul. Yang kita orang
3: ada. Bukan senang nak cari kerja zaman now kata orang dah tak nak fasong. No ada certificate no apa ada walaupun ada sijil ada degree apa memang ada susah ya mengikut pengalaman sendirilah. Memang betul. Susah. Memang agak susah. Tapi kalau ada dapat kerja ya insyaallah apa yang sebolehnya kalau kerja yang kita pilih ya adalah kerja yang kita suka sebenarnya Fas.
1: Betul. Yang pastinya sebelum itu kita biasa susah-susah dahulu. Lepas sesudahnya intaulah gaji naik lepas sedi naik ke pangkat yang akan berjaya. Seperti lagu tu lah.
3: Lagu ni.
1: Lagu lepas tu. Sebelum dan sesudah.
3: Oh, benar juga.
1: Sebelum
3: remaja. Jangan awal-awal aja. Kami masa di interview dulu, kami madah terus terang.
1: Oh, terus terang.
3: Terus terang je. Jangan, kami boleh, kami boleh.
1: Okey, sebelum pagi kita.
3: Okey, kita dengarkan lagunya.
1: Okey, kita akan ikuti berita dunia dan juga bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. 10 hingga 11 pagi.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Mini FM.
0: Info Ekspresi.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
3: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
5: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi warna hari anda. Ekspresi
6: RTM.
7: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

0: Sarawak FM dan Miri FM.
1: Okay, info ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM untuk hari itu bertemankan saya Rina Semarapati dan si lain si bukan. Kita akan terbang ke Miri bersama dengan DJ LY dan juga DJ Faz yang menemani kita untuk info ekspresi. Hai, assalamualaikum kita dua.
2: Merah menyala kita.
3: Merah menyala.
1: Merah menyala. Lagu merah jambut. Sedondoi.
4: Macam lagu merah jambut.
3: Cintaku hanya kamu. Cinta merah tapi merah jambu. Oh.
1: Tapi merah jambu ya, merah bergendi.
3: Untuk bergendi. Benar, Rinas.
1: Okey, seperti biasa hari Khamis ya, kita akan bersua dalam info ekspresi lah. Pelbagai info, aktiviti semasa daripada Miri FM yang akan kongsikan bersama dengan kami di Swipe FM.
4: Ya, Rina. Rinas, macam ni keadaan cuaca di Kuching pada masa tu, Rinas?
1: Alhamdulillah, Kuching kuranglah jerebunya. Tapi mau apa waspadalah juga nak. Walaupun kurangnya berjerebu, tapi kesihatan kena jaga juga.
3: Betul lah ya. Walaupun jerbunya si bapa banyak kata Mada tadi nak, sentiasa kita nak berhati-hati juga.
1: Betul.
4: Sebab kita tahu di Kalimantan masih lagi berlakunya ataupun kebakaran masih lagi kan. Jadi cukup bila anginnya si menghala ke kita Sarawak tu lah.
1: Betul. Kan? Harap mun kita tiga tu pandai mupus angin dia nak kerinduk lah. Si nak pulang ke situ.
4: Sebab mulai besok juga iaitu peralihan monsun kan.
3: Tanggal 9. Tapi Rina, semun kami nang madah mek ngalah lah. Kami si dapat ampus.
4: Kami pun sama Rina.
1: Baru dah nyerah ngefas tu. Si Adi. Awalnya surrender.
4: Sepanjang minggu lepas kami di Kuching nang hujan aja. Balik kami dari Kuching pergi ke Miri tak lupa nasi aja.
3: Dengar kita pada Kuching. Bunyinya.
1: Keluar di lo je dah.
4: Sorry.
3: Kucing. Dia nak Kuching Rinas. Ya, lama dah nyasi balik di Kuching ya. Jadi dia pada nang Kuching tok menyambut kehadirannya lah dengan hujan tu.
1: Sebabnya nya akan tu sikit lah nyemput slangnya pada automatic keluar.
3: Pandai
1: tapi tukar.
3: Nya nang selalu betul tukar. Bilanya cakap Kucing kami nak si faham. Apa ya? Kelaknya explain. Tapi bagus lah kita belajar.
1: Betul. Sebab lain tempat, lain daerah, lain bahasanya berlainan. Tapi kadang-kadang nyanya sama tapi lain maksud.
3: Betul.
1: Ya tu susah dialek bahasa Sarawak tu. Banyak gila nak dihuraikan.
4: Ya lah, Rina. Kami madahkannya. Kami mbaknya pergi lalu ke tepi sungai nak. Berbaik pergi ke kalannya kata. Guguklah di titik kalannya.
3: Dia ngembakkan pergi ke sungai bila?
1: Contoh. Bila kita nak kembaknya ke sungai.
4: Lamaknya mikir apa kalannya katanya.
3: Tapi nak benar. Macam-macam dia ajarnya kami bahasa.
4: Apa kalan Rina Sok? Kami pun lupa apa kalan.
1: Bagus ya. Duduk di tepi kalan. Mbak Joran.
4: Mbak Joran.
1: Gaya sekali.
3: Maksudnya kalan apa?
4: Aduh, macam ni explain no.
3: Titi ke apa tu?
4: Bukan.
1: Area kalan ialah tepi sukut nak nyalah. Sungai.
3: Dekat sungai. Tepi sungai lah.
1: Tepi sungai lah. Lebih kurang macam biarlah. Duduk ngkalan tu orang.
3: Okay, ngkalan.
1: Nampak macamnya ada tempat pakai langkor-langkor lah.
3: Langkor-langkor yang macam pondok-pondok kah?
4: Bukan jeti-jeti. Si pandai lah saya explain.
3: Tapi siapa kita orang ngajar kami bang.
1: Si, dia mesti dilukis sebenarnya.
3: Dilukis.
1: Sebab bila mau explain dengan LY tu, kita mesti lukisnya sampai dengan gaya sekali barunya faham. Untuk bahagian langkor, untuk bahagian titi, untuk bahagian jambe.
4: Mundi kalannya kita ada nang ada petak kena dikumbuk pakai apa mate kain, bukan kain, dikumbuk pakai canvas ya. Jabe.
3: Macam-macam kategorinya lah.
1: Macam-macam kategori.
3: Di dalam satu.
4: Betul. Maksudnya jabenya bertutup.
3: Kelak kita lukis untuk kami ke?
1: Yalah kami mana.
3: Kelak Rina
1: mesti dilukis.
3: Kena desain lah.
1: Kalau baginya bercerita pasal dak Chan.
4: Chan tahunya. Chan
3: gerek kah?
4: Chan gerek.
1: Chan si.
4: Tepkan.
1: Cantuk dalam bahasa kampung. Bahasa orang klasik dulu, cantuk pirin.
3: Pirin. Ah, Chan ni lain lagi bunyinya. Oh, Chan. Dia ingat Chan ni aja.
1: Alu Chan ni teh. Alu mudah bergerak.
3: Oh, bergerak lah.
4: Kami dulu, apa teh? Pirin yang nunggah apa teh? Oh, apa
3: apa?
4: Cangkir, bukan cangkir, oh, bukan pirin lah, pirin.
1: Pirin.
3: Ah,
1: warna klasik dulu je becan.
3: Oh lah. Kalau kami orang tu nyasik lain dah pinggan ni Om Adah tak
4: Rina semua mula tu ada berguna bahasa klasik Sarawak tu. Oh. Ha, saya bahasa klasik. Benar. Bahasa klasik Sarawak.
3: Ha, baru kita tahu nak orang tua kan selalu madah tak kita apa daripada setidaknya yo. Ha, kita mesti faham kan.
1: Ha, betul-betul. Ada tempat yang ada tempat yang masih mengamalkan bahasa-bahasa yang sebenarnya macam kabat. Ladin.
3: Apa Ladin ni lagi oh?
4: Oh, Sulawesi Utara tu jangan
1: nak tanya dengan pas.
3: Pas Ladin.
4: Sisi mana yang benar badan?
1: Mau lukis.
3: Benar,
1: Ladin dia bisa.
3: Mau dilukis lah juga. Okey lah. Terima kasih kawan.
4: Kami padah pun. Kami padah pun Rinas. Kami padah dengannya. Eh, ya lang tutup ya. Ekon keluar. Dalam konti
3: apa
4: itu.
3: Apa lang? Tidak ada apa lang?
4: Apa lang katanya?
3: Apa lang?
1: Lang pintu.
3: Apa lang? Ini lah kami tahu. Ya. Ingat-ingat lang untuk burung. Lang tak nak.
1: Oh, lalu lalang kah?
3: Kena aja lah.
1: Itu adalah antara salah satu muka limah kita. Itu bahasa
3: kita belajar bahasa. Alhamdulillah.
1: Sedikit sebanyak ilmu kita kongsikan.
3: Betul. Terima kasih lah. Bukan sebenarnya ilmu yang pergi ke LY. Ke pendengar kita juga. Untuk aduh halo sidak Tok Rinas dengan apa sifat sok pandainya berbahasa Sarawak Tok nak on. Jadi kita lain kali kita tahu apa nak on.
1: Kan senanglah untuk kita sharing is sharing.
3: Benar, yeah. Dolok-dolok kan Rinas terus serang ambil badan lah. Bila sidak ambil badan, warna kalas bah, warna kalas. Oh. Apa kalas oh? Kami tertanya-tanya apa kalas so?
4: Kalas.
3: Ya, warna merah jambu kan?
1: Merah jambu
3: kan?
4: Gadong tahu? Gadong dah tahu dah. Warna gadong.
3: Ijo.
1: Warna gadong?
3: Ijo kah? Gadong kan? Seingat ke?
1: Mau dilukis.
4: Warna kodok.
1: Semua mau dilukis.
3: Barunya faham apa. Ungu.
4: Warna kodok.
3: Ungu.
1: Betul
3: lah. Dah lulus lah.
1: Lulus.
3: Okey lah, kita berbalik kepada info ekspresi kita untuk pagi Tok Rina.
1: Betul.
3: Jadi sudah kita banyak celoteh Tok Nak untuk muka dimah kita. Apa kata kalau kita berehat dulu, kita dengar lagu.
1: Jom kita berehat dulu.
3: Fasok Mada istimewa untuk Rinas katanya.
4: Lama sih dengar lagu
1: Tok. Apakah itu?
4: Macam mana lagu Tok? Oh, Tok belata danan dua di kaki.
1: Hela bu.
4: Betul. Lama sih dengar lagu ya.
1: Jom kita ibu dulu dengar lagu tu.
4: Ya, hanya di Info Ekspresi Miri FM dan juga Sarawak FM.

0: Lalu nak tergeleng Rinas.
1: Sebab lagu tu nya kecinya menghiburkan juga sebenarnya. Pagi-pagi tu janganlah kita geleng-geleng pala walaupun banyak kerja di atas meja.
0: Tahu sebenarnya mak bapak kita tergeleng-geleng, anak nak peperiksaan.
1: Betul.
0: Minggu
1: tu dengan minggu hadapan.
0: Ya betul. Lepas saya nak memikir masak apa lagi tengah hari tu. Apa dah nak masak apa, nak peperiksaan tu. Bagus masak nasi kismis sejak dengan sidak.
1: Makanan yang bahasa kismis, bukan yang kaleng-kaleng.
2: Tapi mundah ada kismis macam nasi orang kahwin dia kelak fas.
0: Sisinya untuk yalah anak kita
2: makan segar, kismis lah.
1: Untuk minda kismis
0: untuk minda betul.
2: Alu rasa lapar.
1: Lepas tu lah pukul 11 kita berjanji kedai kopi.
2: Nak dikongsikan juga lah tu sebenarnya.
0: Siapa? Pukul 11 tu ada lagu Hindustan Namene tu.
1: Namene tu.
2: Masanya
1: sempat lah.
2: Rinas, nak dikongsikan juga lah share untuk cerita hari-hari. Kata Umar Datik nak. Orang sebelah kami toknya masak ya. Tempuyak udang ko.
0: Maklum lah semalam kita BDR.
2: Asyik sangka mek ni masak.
1: Ya, jangan kita nanggar je bercakap aja.
2: Tapi
1: boleh kerja dapur ya.
2: Tapi Rinas hanya gambar je diantarnya ke Rinas.
1: Tapi dia belum hantar gambarnya untuk memasak nak.
2: Belum.
1: Belum dapat cahaya lah.
0: Okey, fine. Kelak lah kami masak. Tapi kami tersalah hari mari. Terlupa.
2: Terlupa apa?
0: Tempoyak memang kan dah diletak garam dalam ni kan.
2: Masih.
0: Si tempoyak, kita mula tempoyak. Kan tadi letak garam. Kami mula tempoyak goreng, campur udang, campur yang. Kami terletak lagi garam. Aduh, salah.
1: Ini
0: tak rasa. Aduh. Macam mana boleh lupa.
2: Lain kali lah, rasa dulu.
1: Jangan tapuk-tapuk dulu.
0: Sebab resepi memasak garam dan juga perasa adalah majikan.
2: Nama juga chef tak nak hanya rasa. Tapi nang kami caya sebenarnya yang masak Tok Rinas. Nang benar-benarnya. Sebabnya selalu madahnya masak nak. Yalah. Tapi nya Tok Sik Lokek yang selalu kongsi makanannya. Sama juga dengan DJ S1. Alhamdulillah lah.
0: Bagus ni dah tahu. DJ S1 lagi pandai masaknya.
2: Kami Tok nunggu dekat apa tak? Nerima aja di ofis lah. Nerima aja. Alhamdulillah.
1: Sebab dah dibekalnya dua anak. Tapi yalah. Lepas tu hati-hatilah masak takut terlebih garam
2: ni kan.
1: Ujung-ujung macam cerita Piramli dekat kita lebihlah garam dekat keras.
2: Makan je.
1: Makan juga lah. Entah macam lah janji perut kenyang.
2: Betul. Tapi kita lupakanlah dulu tentang ayahnya gambar tempuyak apa?
0: Aduh.
2: Apa namanya? Rabi. Yang ada bukti gambarnya kelaknya ngesong kita.
1: Tok
0: Rinas.
2: Enggak kita Rinas.
0: Jadi tempoyak goreng kafe. Walaupun ada hitam-hitam.
1: Ya, memang betul-betul bukti.
2: Nang benar-benar bukti lah. Nang boleh masak lah. Tapi nya ngaku tadinya badannya tersimpan garam.
1: Kami sik heran punya buka kantin dekat Miri ya kena.
2: Alhamdulillah. Sebab yang kami keluar Rinas.
1: Betul.
2: Kan. Okey, tapi udah kita makan tok nak. Udah kita makan. Sebabnya makan madah ni makan masin noh. Kalau boleh.
0: Kita nak demam darah.
2: Ikilah sik lepas. Tapi kalau boleh macam mana tu? Tapi untuk aktiviti yang pertama tu lah Rinas. Fas nak kongsikan satu aktiviti tu. Fas.
0: Betul. Untuk hari Lusak Rinas, 10 hari bulan 10.
1: Hari Lusak.
2: Ya tahu semua lawak si dapat Rinas.
1: Kami dengar hari Lusak apa cerita.
2: Hari Lusak.
0: Betul kan Lusak. Hari Sabtu.
1: Saja jangan acu
0: untuk hari Lusak tu 10 hari bulan 10 ataupun 10 Oktober tu jom sertai aktiviti mulia ini iaitu program derma darah Petronas Desa Senadin pukul 8.30 pagi sampai 1 tengah hari bertempat di stesen Petronas Desa Senadin. Jadi selamatkan nyawa derma darah anda. Setitis darah yang anda dermakan mampu memberi harapan kepada mereka yang memerlukan. Derma darah merupakan satu amalan mulia dan juga sumbangan besar kepada masyarakat. Jadilah pahlawan hari ini, jom hadir untuk derma darah.
2: Jadilah pahlawan tu yang akan berlangsung pada esok. Bukan esok, Lusa. Lusa. Hari Lusa katanya
0: Sabtu, 10 hari bulan 10. 10.
2: Ha, 10 hari bulan 10 kacak tarikh ya.
0: Oh, 10 hari bulan 10.
2: Kalau ada anak birthday, selamat birthday lah ha. Nak mau menikah apa, mau sanding kata orang Madat ha,
1: betul. Ha,
2: melangsungkan perkahwinan pun ada juga dengan tarikh.
1: Tarikh pun kacak.
2: Tarikh kacak.
0: Hmm. 11 hari bulan 10 pun kacak. 11 hari bulan 10.
1: Kan? 11 hari bulan
2: apa
1: 10.
2: Ya? 11 10 lah.
0: 11 hari bulan 10 Aulah. 2026.
2: Nak mula nak mula tarikh perkahwinan kita.
1: Ya ya. Nya juga kampung. Mula tarikh perkahwinan orang.
0: Si contoh.
2: Oh ba.
1: Heran tu anti.
0: Contoh ada siapa nak plan nak kahwin ya bah.
2: Oh lah benar lah.
0: 10 hari bulan 10 mesti full.
2: Tapi tapi nang sidaknya dah merancang kan untuk tarikh ya kan.
0: Kita jalan lah.
1: Boleh lah pula anniversary kita, untuk kita lah.
2: Benar. Okey ya, selain daripada ya tadi kita dah derma darah, tok kita nak exercise lagi ataupun kita nak aerobik.
0: Aerobik.
1: 1 2 3
0: 8 lagi.
2: Tapi sebenarnya bukan untuk kita lah. Sebenarnya tu untuk sidak warga warga Hospital Miri. Jadi
1: senam sehat tu.
2: Senam sehat sidaknya akan mengadakan aerobik bersama NIM yang dianjurkan sebenarnya dari unit kejuruteraan dan unit psikologi counseling dari Hospital Miri. Jadi program tu dinamakan sidaknya aerobik bersama NIM. Jadi katanya tu sidaknya akan mengadakan pada 9 hari bulan Oktober 2026 iaitu pada esok harilah, pada hari Jumaat. Masanya 3.30 minit petang sehingga 5.30 minit petang. Ya, sebenarnya sidaknya pun jatlah untuk yang dianjurkan dari unit kejuruteraan, bukan kejuruteraan ni, mandi kejuruteraan
0: bukan unit kejuruteraan
2: ATM,
0: kejurawatan. Kejut saya tadi, unit kejuruteraan MCA Kuching.
2: Saya dah menyebut ya dari ya kan. Okey, ya namanya typo juga lah, typo kita tu.
1: Okey, typo type aja. Typo sebut pun boleh jadi juga.
2: Boleh juga. Memang benar. Okey, ya tadi dua lah dari Hospital Miri. Jadi sidaknya tu akan mengadakan aerobik tu lah. Jom kita sehat bersama. Katanya jom kita sehat bersama. Nya menjemput tu semua warga Hospital Miri dijemput hadir.
1: Jemput hadir semua.
2: Jadi sehatlah ke arah sehat bertempatnya tok, sidaknya akan mengadakannya di bilik seminar asrama jururawat. Kami rasa
0: esok hari yo, petang esok.
2: Besok petang. Kami rasa kami pernah pergi ke tempat tok, bilik seminar asrama jururawat tok. Sama juga.
0: Join aerobik juga lah.
2: Ya betul.
0: Mampu ke?
2: Mampu, kami dapat nombor satu mas saya.
1: Pandang sebelah mata.
2: Ya lah teh.
1: Dia suka nak manjang sebelah mata.
2: Dia memang macam Mia Rinas.
0: Okey. Rinas, kami orang hantar satu tim 10 orang. Nia pergi belakang sekali Rinas. Silarat saya katanya. Pergi belakang sekali lah. Kita lah ke depan katanya. Ke depan katanya.
2: Tapi tapi ya nak dipadah tentang kesihatan. Kita pernah juga hari sukan kan Fas?
0: Hari sukan
2: di IKBN Miri.
0: Yalah kita pergi belakang nak. Kami tapi, ditolak ke depan.
2: Okey. Udah ya. Kami juga menjadi yang terpilih di Nasoh. Kita nak flashback balik tu.
0: Ya
2: benar. Benar.
1: Ibu tak jelas lah Fas.
2: Betul. Kami ada bukti, okey?
1: Dia pun ada bukti.
2: Kami ada bukti.
0: Bukan jealous Rinas. Macam rasa macam
2: sip saya. Kita angkah ke depan lah. Kita juga ada masa ya. Naga kita Rinas. Kawan lah tu. Kami dapat peserta paling sporting sebenarnya masa ya. Kami pun tahu macam ni kami paling sporting. Tapi Alhamdulillah semua sidak sia. Kita nak mok sehat ya nak.
0: Kami lah peserta yang paling depan sekali. Ditolak.
2: Awak nak benar. Kami nolak sidak. Nolaknya depan. Bukan apa Rinas. Untuk kesehatan tu kita nak apa nak engkah nak barisan hadapan untuk semua orang yang semensem nak.
1: Betul.
2: Bok dah semangat.
0: Dia bukan cari orang
1: sebab dia
0: cari
1: kadang-kadang lagi depan dulu.
0: Dia cari orang yang genetik.
2: Yang bertenaga lah.
0: Yang bertenaga sikit. Yang rancak sikit.
1: Betul.
2: Jadi kami orang rancak lah.
0: Ya di belakang, sebab di belakang aku follow biasanya.
1: Si biasanya tengah-tengah yang rancak sebenarnya. Oh, kan. Depan-depannya lagi malu-malu busak. Belakangnya kambing-kambing busak.
2: Benar.
1: Tengah-tengah tengah ya siapa dikontrol. Sebabnya dilindung belakang dengan depan.
2: Betul.
0: Masalah di belakang ialah selalu bertapuk. Nah. Selalu berlindung. Punya lelahnya sempututnya bertunduk.
1: Lepasnya lari.
2: Lepasnya bertapuk lah. Okey.
1: Ya, berdasarkan pengalaman paslahnya suka duduk belakang. Lepasnya berdebu sawal.
2: Oh, cepat. Sebab ya kami orang pushnya pergi ke depan untuk Rinas.
1: Betul.
2: Ha. Jangan berdebu sawal. Kan? Tiba-tiba ini fast eh. Tak tahu dah hilang. Tapi ya, pengalaman sebenarnya Fast dan juga Rinas. Jadi sebenarnya bagus juga lah kalau ada diadakan untuk senam aerobik tu ataupun aerobika. Orang ada senam aerobika. Aerobik, senam aerobik tu sama je lah macam mana.
0: Nasib si
2: Zumba aerob. Ke apa kan?
1: Senam seni ke. Senam seni ke. Senam sehat. Kan?
2: Boleh jadi apa nasib apa?
0: Nasib si aerobaton.
1: Aerobaton. Aerobaton jangan kita. Ada yang masih lagi bertenaga walaupun umur 60. Kami pernah ngekot sidaknya. Betul. 60. Paling kami jumpa sidaknya umurnya 65. Kami pun si sangka. Yang aerobaton.
0: Mesti sampai lah kita tengah ngangak kan Rinas.
1: Sidaknya bertenaga sidaknya. Energi sidaknya memang cukup kuat. Waktu ya kami masa ya join sidak belia sukan nak. Dalam yang kami menangga sidaknya ada satu kelompok kumpulan bertanding. Jadi kami menangga group by group. Tanya kami umur sidaknya yang paling apa berumur adalah 65 tahun. Cukup bertenaga lah. Kita tadi rasa lu ampus sekali.
0: Tapi Rinas, mesti rupanya si macam umur 60 nak. Mesti rupanya macam umur 40 lebih, 50 lebih umurnya
1: yes,
0: kan?
1: Yes, betul.
0: Maksudnya
1: jaga penampilannya juga.
0: Maksudnya nyebulak lah umurnya 40 lebih, 50 lebih lah ya.
1: Si betul. Umurnya memang 65. Kami dah nanggau nyempul. Kami si caya benar si kita tak 65. Kami nanggau isi. Tanya boleh kami nanggau isi. Nang benar 65.
0: Tapi bukan di liquid papernya lah.
1: Si benar isi ni apa kita dah liquid paper.
2: Yalah. Tapi
1: ya, bukti juga. Bukti.
2: Yalah bukti juga. Kita harus ada bukti sebelum kita bercakap dengan Fast Talk. Okay.
1: Okay. Hari tu main bukti je.
2: Bukti. Kelak kita menyelongkar lagi munyan si percaya kita beri betul dengannya. Macam ya.
0: Bah percaya Fast Talk.
2: Tapi kita percaya. Ya, tapi kita percaya walaupun usia sidaknya dah kata orang dah ke apa
1: meningkat usia
2: tapi kita nak tahu cara pemakanan sidaknya lah yang bolehkan sidaknya ada tenaga macam
1: betul
2: ya kan. Kan macam Fast semput katanya teh.
1: Almaklum. Fast dah menuju ke warga masuk belum lagi Fast.
0: Bukan Rinas, disebabkan jerebu. Kami tu kan asma. Ampus
2: katanya.
1: Jangan yalah jadikan itu alasannya.
2: Awaknya nya sebenarnya kita mu nak bercakap dengan Fast Talk mesti ada bukti.
1: Oh betul.
2: Okey ya cerita tentang aerobik tadi. Cerita seterusnya kita nak berlagu tu Fast.
1: Kita bebo dulu lagu daripada South FM dulu lah. Lagu tu untuk kita tiga lah.
2: Okey.
1: Dia aku dan kamu.
2: Wow.
1: Daripada Red Peanut Nadia AF.
2: Dia aku dan kamu.
1: Iya.
2: Siapa jadi dia, siapa jadi aku, siapa
0: saya
2: jadi
0: lah
2: kamu.
0: Saya jadi kamu.
1: Okay, kita bertiga lah. Okeylah, jom kita beri berdolok dengan lagu tu. Aku, dia, aku dan kamu.

0: Esra FM dan Miri FM. Okey, 10.44 minit pagi. Si berasa juak kita hari tu nak.
1: Oh,
0: betul. Mana masa
1: tercak.
2: Baru je 10.30 tek.
0: Betul. Ya, 10.44.
1: Hari esok dah hari Jumaat. Baru minggu lepas dah hari Jumaat. Esok dah hari Jumaat lagi.
2: Nang si berasa. Tapi nak betul.
1: Macam pernah dengar ayat.
0: Di mana?
2: Pak Bak kata Ramadhan pejam celik, pejam celik. Memang kita akan pejam celik, pejam celik. Kan? Macam kami dok fast bagi tadi. Nagar jam pukul 8 nak dah 8.30. Cerita-cerita kami dua dah 8.30.
1: Setengah jam.
2: Ya lah teh, nang si berasa kan.
1: Rinas apa macam lagi? Ada event kita di Kuching. Rinas macam best saja. Ada artis-artis ya.
0: Tu lah sekali nak madah teh sebenarnya. Nak jemput lah. Nak jemput kita luar datang. Kami tu datang nak nyeruk. Dari Kuching pergi nyeruk ke Kuching. Pergi Kuching pergi nyeruk ke Miri.
1: Apa hajat kita teh?
0: Kami hajat tu nyeruk. Assalamualaikum. Dan nyeruk tu datang hari ke puncak Piramli kelak koh. 3 hari lagi ke berbaki nyari.
1: 3 hari lagi.
0: Nya bertempat di Delta Unimas Putra Unimas lah. Kemuncak Bintang Piramli hari Ahad tu 11 Oktober. Nya bermula pada pukul 9 malam. Ada yang tanya, masuk percuma si? Masuk percuma.
2: Tapi awal kami minta maaf ko.
1: Makan perih ke sini?
0: Makan perih, Mbak Kediri.
2: Mbak bekal. Tapi yang benar, kita sih dapat naga secara live. Macam kami dua sih dapat secara live lah. Sebab kami dua bertugas pada hari Sabtu dengan Ahad. Kita naga di sini.
0: Kita naga di TV 2.
1: Kami ada pola show sejak masa ya. Kami dah praktis sudah tak lagu.
0: Kami orang akan sedia.
2: Dengar kita.
0: Dengar sikit aja.
1: Malam macam ni selera.
2: Ni mana dah praktis teh.
1: Bulan di pagar bintang.
0: Berapa hari malam lah nak disebut. Berapa kali malam dah.
2: Nunggu je kita dua.
0: Si dah habis-habis. Nunggu ke siang.
1: Buat tahu apa seterusnya ayat.
0: Bertemu dengan Mulan pun si sampai kali. Malam-malam.
1: Lah di penghujung bulan dah tu. Si nampak bulan.
0: Aduh.
1: Dan subuh-subuh nampak.
0: Sebab kali tu nya berbeza. Nya berbeza sebabnya hanya ada Piramli aja. 6 orang finalis Bintang Piramli. Masing-masing mewakili zon masing-masing lah. Jadinya saya dapat pasangan dengan orang yang ada dalam persembahan kelak. Si boleh pada lolok nantikan seterusnya.
1: Rina saya berlagu.
0: Ya Rabbi.
2: Isi sabar ambil dan angka.
0: Hati nak. Tapi yang bestnya artis jemputan kita pada malam ya. Ada Daniel Hasbullahnya adalah merupakan juara kemuncak Bintang Piramli 2024. Hanya dijemput untuk sama-samalah meriahkan kita untuk Arya. Dan kita ada Amir Masdi. Ada juga Azim Mustafa. Dijemput juga Rosie Easy. Ada juga Nur Hijrah Yahya.
2: Adik kami.
0: Dan juga bersama dengan Aina Abdul. Kami orang datang masa Yanong. Jadi datanglah kami.
2: Semua artis hebat-hebat.
0: Pengacaranya Nabila Huda dan Tony Yosu.
2: Abang kami.
0: Kita di belakang tabir sahaja.
2: Tapi alhamdulillah walaupun walaupun kami orang lah kan, saya dapat menyaksikan secara live depan-depan dah ketemu ada tadi. Kita dapat naga di saluran TV 2.
0: Saluran TV 2 adalah merupakan penyiar rasminya juga di kita boleh naga di ATM Click dan juga Facebook di Surat PMA. Di sini kita boleh naga secara langsung.
1: Kami hanya memberi sokongan dan juga memberi dorongan dari live di TV 2 dengan Facebook
0: Semua nungak depan TV
1: sambil baca komen kasih sambil baca baca komen
2: kita. Tapi alhamdulillah lah kita Rina tadi nyamada sejadi berlagu tak nak.
0: Oh sejadi sebab kami gig ngatur ambil makeup si dah artis ya. Kau kami main berus.
1: Aduh.
2: Oh dengar tak lah.
0: Kali tu kali main kami tukar bidang kami main berus.
1: Aduh panjang lah melentit bulu mata.
2: Baguslah biar menampak berseri sebenarnya.
0: Ya sebab ialah kita pun bakat dan seni sebenarnya.
2: Oh betul.
0: Ha, kan? Sebenarnya kita kelakar di DJ juga banyak bakat yang kita pun lah.
2: Ininya sih. Tok kami orang tok nak ngajak juga untuk info seterusnya. Tok berlagu juga tu Fas.
0: Berlagu juga. Kita buat berlagu kan.
1: Tapi nya tadi
2: tok kategori lain.
0: Oh kategori lain apa cerita? Apa cerita?
2: Pertandingan lagu-lagu dakwah.
1: Pertandingan lagu-lagu dakwah tok sebenarnya. Anjuran apa ni Majlis Seni Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak, JAIS dan juga Your Knowledge Getaway tu.
2: Tu sebenarnya apa tu sebenarnya?
1: Islamic Information Center.
2: Okey.
1: Okay. Oh. Maksudnya petang sempena ziarah mahabbah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026. Okay. Jadi sesi uji bakatnya adalahnya di ada di beberapa zon tu Rinas.
0: Di sini ya.
1: Zon selatan di Kuching, zon tengahnya di Sibo, zon utaranya di Miri dan juga di Limbang. Untuk di
2: Utaranya
1: untuk di Miri 19 Oktober hari Isnin kelak. Lokasinya akan diberitahu kelak lah.
0: Hari Senin kelak.
1: Betul-betul. Tadi tutup penyertaannya 16 Oktober 2026 jam 12 tengah hari.
2: Ya kumpulan-kumpulan nasyid lah ataupun lagu-lagu dakwah tu. Ni ada kategori ke Fas? Cuba nanggah syarat-syarat pertandingannya.
1: Terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak secara berkumpulan. Kategori terbuka berumur tidak kurang dari 13 tahun hingga 60 tahun. Rina boleh buat satu tim bersama dengan LY dan juga bersama dengan Syaz dan juga Mul.
0: Boleh.
2: Syazanya lupa.
1: Syazah. Jumlah pesertanya dalam satu kumpulan terdiri daripada 4 hingga 6 orang. Okey, tiap-tiap ahli kumpulan hendaklah terdiri daripada peserta lelaki sahaja ataupun peserta perempuan sahaja. Ngamlah kita orang tadi kan. Semua campur lah.
0: Okey, faham.
1: Jadi bagi kategori terbuka, sesi uji bakat akan dilakukan panel hakim dan hanya 6 kumpulan terbaik sahaja akan layak ke peringkat akhir kepertandingan lagu-lagu sempena ziarah mahabbah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026 yang akan dimaklumkan kelak.
2: Jadi maksudnya saya ada kategori solo lah. Kita terpaksa berkumpulan. Bukan terpaksa semua. Kita kena ada tim lah kata Mara Tengok.
1: Macam Fas hantar tim dengan Fas, DJ Yus.
2: Oh, macam mana? Boleh nak?
1: Boleh. Azri, Andy. Boleh
0: kita boleh hantar tim. Kita pun boleh juga.
2: Boleh. Kan? Benar-benar juga. Okey, agak sikit, agak Fas berkenaan dengan penutupan tu sebenarnya. UTC.
1: Tidak ditutup.
2: Mestilah tutup.
1: Ketuyak juga boleh tanya.
0: Bila jadi tutup? Apa cerita jadi tutup? Orang tutup bunyi orang di luar selalu banyak lah.
2: Kenaknya ditutup.
1: Ibu ketuyak gila.
2: Okey, sebab papannya ditutup Fas.
1: Bersempena dengan sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. UTC Miri akan ditutup pada esok hari, hari Sabtu. Lusa.
0: Hari Lusa.
1: 10 Oktober, hari Sabtu. Iaitu sempena hari lahir ke-80 yang di Pertuan Negeri Sarawak. 11 Oktober, hari Ahad, yang akan buat operasi seperti biasa, 8 pagi sampai 5 petang.
2: Sebab nyanya ditutup.
1: Hari besar.
2: Jadi ajaklah yang dapat kita kongsikan sebenarnya. Ada lagi Fas, sikit Fas.
1: Dengar kata untuk sambutan hari lahir ke-80 ya di Padang Merdeka di Kuching ada konsert rakyat malam.
2: Rami artisnya kelak kan. Rina, so kita nak menjengahlah sikit di TikTok toknya mada. Rina si burung acang dari Pak Nek Muda. Mungkin Rina kenal kali ya. Kan?
0: Si burung acang kami pun si tahu lah. Bukan nama kami sebenarnya. Minta maaf.
2: Bukan Rina Semerpati.
1: Sama lah Rinas Mapati, Rinas Burung Acang sama.
2: Tapi dia namanya Rinas.
0: Jangan ubah Mapati, nama saya.
2: Rinas bukan Burung Acang.
1: LY si Burung.
2: Ini Burung LY love you lah.
0: Betul.
2: awak tahu ke? Lah kan. Ha, awak baru tahu ke? Saya sudah cakap tadi kan.
0: Jangan memandai ya.
2: Jangan memandai. Oh, stok sikit lagi. Paling last. Oh.
1: Berkenaan dengan Miri City Kafri Morning. Bertemakan Parti Cermin Mata. Lensa Lestari Langkah Bestari. Edisi yang ketiga ini sebenarnya. Yang berlangsung pada 31 Oktober hari Sabtu. 6.30 pagi sampai 11 pagi. Dan juga pelbagai aktiviti menarik sebenarnya. Masuk adalah percuma. Dengan gaya anda, tenaga positif, Bandar Raya Lestari. Kena pakai cermin mata lah. Kita orang
2: cermin mata. Warna-warni.
1: Tema pun adalah Parti Cermin Mata. Lensa Lestari. Langkah Bestari. Macam-macam acara diadakan. Tuh sebenarnya ada fun run, ada fun walk, ada fun ride, ada aero zumba, ada picnic reading, ada sukan rakyat, ada jualan makanan, karaoke.
2: Yang paling penting ada karaoke. Fas nak ikut karaoke tu kelak katanya.
1: Si. Fas mau masuk aero zumba.
2: Mau jualnya aero zumba.
0: Oh, nya si mau melepas peluang.
1: Si mau keluarkan peluh, bas. Hilang kesemput kita atau
2: bagi. Benar lah jual. Tapi berpada-pada lah jual fas. Kata orang Madah tadi, mupuk-mupuk. Kan,
0: Tapi kena masalah. Kena cek jantung juga pas.
1: Tapi masalahnya Rina, dengar ajak muzik stop. Susah nak berhenti kaki. Ya.
0: Boleh sebenarnya, boleh. Tapi sebelum kita nak berzumba kan, nak ikut senam seni kan, nak ikut apa-apalah aktiviti lah. Kita cek dulu jantung. Betul. Kita laju ke asyik laju. Munya dang-dang kata kita normal, kita boleh ikut. Munya laju, janganlah kita ikut juga.
2: Naik dah.
0: Ujung lembut kita di siar ke lah. Naik dah kah.
1: Dengar ya LY.
2: Ayah dengar. Kami dah badah teh.
0: Silah kami telefon ambulan dari situ. Pantai ke miring. Cari pas.
2: Risau was katanya. Ampus
0: nyawanya.
2: Okay, tapi apalah boleh juga kita sebenarnya. Walaupun betul. Kita ada apa teh masalah kesihatan. Tapi kita jangan terlalu drastik.
0: Betul. Ala kadar aja.
1: Betul. Bahkan tolong ibu menekan-nekan bah.
2: Pandainya makai ibu menekan-nekan dengan kita Rina.
1: Betul lah kan ayatnya.
2: Okey lah Rina, siajak yang dapat FAS dan LY kongsikanlah untuk pertemuan kita melalui Info Ekspresi dari Mira FM pada kali itu lah Rina.
0: Apapun terima kasih lah dengan kita ruang antara info yang kita kongsikan untuk itu. Kita dah ada sertarkan dengan sekali bukti-bukti.
1: Bukti.
0: InsyaAllah minggu depan kita akan bersua lagi dalam Info Ekspresi.
1: Untuk hari Sabtu tu. Hari Sabtu tu saya dah interstation.
0: Si ada.
1: Dibatalkan.
2: Untung katanya.
0: Ibu tak kena hujan. Hari TYT you.
1: Cucu kami kerja hari Sabtu.
2: Okey lah tu.
0: Okey lah ya.
2: Sebab ialah kami orang Madah tadi si dapat pergi ke apa teh Piramli tadi ya. Bintang Piramli sebab kami dua bertugas pada hari Sabtu dengan Ahad.
0: Siapalah kita bertugas demi negara.
2: Ya jalan Rina untuk hari tu.
0: Alright, jumpa lagi untuk minggu depan. Ada lagu yang terakhir kita Memorindu.
2: Yeah.
0: Jom kita berdua duduk dengan lagu tu. Bye. Assalamualaikum.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran JAKIM.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Frekuensi Miri FM
3: 95.1 FM di Suai,
2: 95.7 FM di Lambe,
4: 98.0 FM

0: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Masuk jam yang ketiga bertemankan Fasa dan juga
1: LY.
0: Ya, di geng pagi untuk siaran hari Khamis 8 Oktober 2026 hari ini. Apa khabar semuanya?
1: Khabar baik. Semua, kita harapkan semua yang bersama-sama kita pada pagi itu semuanya sihat-sihat sajalah, Fasa.
0: Ya, betul. Dan juga selamat menikmati dapur sarapan pagi tadi juga kan.
1: Dah, pada masa mau makan dengan hari lagi.
0: Lumus mak-mak kita di dapur pada masa itu. Dengar bunyi blender dia tengah blender bawang.
1: Macam mana tu tok batu lesong.
0: Tengah nutuk pusuk-pusuk.
1: Oi, lama si makan sambal pusuk.
0: Sambal pusuk. Ya, aduh nyamannya.
1: Lalu lapar.
0: Yalah.
1: Pada pukul 11 sebab Fas.
0: Memang pukul 11. Memanglah time. Anak-anak dah pulang sekolah. Kena lagi minggu. Boleh dikatakan ada yang minggu study week untuk anak-anak semua. Minggu depan baru boleh peperiksaan kan. Ada yang dah peperiksaan minggu tu.
1: Yang bermula pada hari tu. Ada juga untuk peperiksaan. Ada juga yang berada di dalam perjalanan ketika tu kan Fas. Sambil mendengarkan Mira FM. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya. Haji Wali dari Badan Seri Berkawan.
1: Negara bukan. Brunei.
0: Negara Darussalam.
1: Brunei. Yang berada di bandar katanya.
0: Di bandar. Bandar kan. Terima kasih mendengarkan kita juga. Kita ada siapa lagi ni? Haslina Lawi di sini. Apai Melana, Apai Agat. Terima kasih pagi ini mendengarkan kita. Okay, LY.
1: Sis Mariam ada juga.
0: Ada juga Sis Mariam.
1: Nyamada selamat ulang tahun FM Miri katanya. Selamat pagi DJ berdua. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Ya, semua gara-gara kita tu Fas.
0: Awal juga raya.
1: Nak ambil mood untuk tahun depan.
0: Apa tema baju raya LY tahun depan?
1: Belum ada perancangan lagi.
0: Ya kah. Okey.
1: Kalau tahun lepas
0: kena beli awal tak usik.
1: Yalah. Tapi si berani je Fas. Time tu akan make besar. Esok akan make kecil kan. Dia tahu kan.
0: Dalam sebulan ni kan. Dalam sebulan kita berpuasa ya, automatik kita akan kurus balik.
1: Yalah,
0: kita
1: maksudnya balik tadi kalau kami beli masa tu. Kan kami ikut size kami masa tu.
0: Jangan beli size masa tu. Kita kurangkan satu size.
1: Macam ya tipsnya.
0: Tipsnya. Contoh kini tu kita triple XL. Bila bulan puasa kalau automatik kita akan jadi slim. Akan jadi XL.
1: Alhamdulillah.
0: Buanglah 2 IGX ya.
1: Kan.
0: Betul.
1: Si mustahil ya Fas. Nang benar si mustahil kan. Jangan jak musim bulan puasa aja kan.
0: Betul.
1: Tapi hari-hari pun boleh juga kita nak slimkan diri kan.
0: Yalah kan. Tapi motivasi semangat kita bulan puasa selalunya nak asal bulan puasa aja makan pun sip berapa lagi lah. Makan cukup-cukup aja untuk mengenyangkan. Baru tangki perut kita dah start mengecil dah.
1: Tangki perut.
0: Tangki perut dah datang. Tangki perut kita mengecil.
1: Okeylah Fas.
0: Jom kita nak dengar dulu lagu tu.
1: Si sabar-sabarnya nak masang lagu tu.
0: Nun, si nangga Nun. Helikopter nak turun ke Padang Nun.
1: Ni.
0: Sebelah Nun, helikopter nak turun ke Padang.
1: Nampak.
0: Askar bawa senapang ni kan.
1: Wuih, Askar.
0: Jom. Layan tu.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Mili FM di Suai 95.1 FM.

0: Okay, geng pagi bertemankan Faz dan
1: LY.
0: Ibu tu nak mula lawak, okay.
1: Bapa. Lupa dah time cakap rupanya.
0: Okay, terbalik tak kan?
1: Apa bunyi tu? Ay, apa bunyi? Ay, apa bunyi tu?
0: Kamek kah?
1: Okay, tak bunyi lah. Saya tahu je apa bunyi. Terkejut
0: Sarawak FM tibernya berbunyi ke?
1: Okey. 11.22 pagi ketika ini masih lagi bertemankan Fasa dan juga LY untuk pagi ini.
0: Selamat pagi juga kita nak ucapkan untuk rakan kita yang ada di live titik kita tu Fas. Kita ada Ilih Umang, kita ada ZXCVBNM. Macam ni nak nyebut tak, tapi tersebutlah sikit-sikit kan. Kita ada Haji Wali juga. Kita ada Haji Halim yang mendengarkan kita di dalam perjalanan. Terima kasih. Kita ada siapa lagi Fas? Kalau kita nak baca dari live FB
1: kita tadi FB lah kan. Di FB kita tadi daripada Piot Haji Hamdin kan. Betul tak?
0: Okey.
1: Salam ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi Fas Rina. Salam ceria tapi hujan di Kampung Pinang Jawa Kuching tok katanya selamat. Mohon putar lagu apa tok? Bapak kita baik katanya.
0: Terima kasih.
1: Lepas daripada Maria Loso situ, ucapannya di situ. Assalamualaikum. Selamat pagi Fas dan juga Dinas Pemati Fas dan juga LY. Selamat bertugas buat tiga kami layan je. Santai-santai je dengar radio rancak je cerita kita tiga pagi tu.
0: Ya, cerita kita di ekspresi tadi nak Fas.
1: Betul.
0: Di dalam ekspresi Mira FM. Terima kasih juga kepada kita yang nak berinteraksi bersama Fas dan LY. Boleh terus menghubungi di talian apa tadi Fas?
1: Di talian nombornya 0854270533. Terus berkelip telefon tu. Jom. Hello, siapa di sana?
2: Hello.
1: Ya, siapa di sana?
2: Jiran. Pak Tam tu.
0: Pak Tam
1: dari Sepupoka dari Iran, Kampung Iran.
2: Macam tu yang Pak Tam tinggal tu di kedai saya di Kampung Iran.
0: Di Kampung Iran, Pak Tam.
1: Udah musim udang kah Pak Tam?
2: Masa tu berkurangan lah air dia tak ngam.
1: Bercampur dengan air masin lah nak.
2: Macam tu lah. Sebab jiran kita dari Brunei. Yang ada tinggal bapa ikut sejak yang dapat.
1: Sudah sih bapa banyak lah belum.
2: Ni tidak dekat. Pasal jiran kita yang dari Brunei, kalau airnya ngam, situ lah yang banyak orang dari Brunei bah.
1: Kali kat regata minggu lepas nanti, ialah semua udang lari ke hulu.
0: Terkejut takut.
1: Lari ke hulunya.
2: Apa tu masuk ke tempat rumahnya lubang tanah mungkin lah.
1: Nyalah ya, lagi masih bising di sungai ya kali. Takut keluar. Yalah Pak Tam kan, siapa Pak Tam? Tunggu.
0: Selain daripada udang, Pak Tam, ada apa lagi di sungai ya? Ikan. Apa ya? Ikan apa yang selalu ditangkap di sialah Pak Tam?
1: Ikan temakul.
0: Ada ke?
2: Ikan apa tu? Yang diorang ambil pelampung.
0: Ikan apa?
1: Ikan terusan.
0: Oh, ikan terusan. Namanya lah.
2: Kadang-kadang 8 inci panjang dia, macam 5 inci lebarnya.
0: Ikan terusan namanya, Pak Tam.
1: Ikan terusan namanya.
2: Itu dia orang ambil dia punya pelampung tu.
0: Ikan tu semua ikan sungai lah kan Faso? Ada pertembungan naik dari pantai kah? Kalau di Nia. Ada masuk dari
1: Sepupok ya. Sepupoknya campur air masin sikit.
2: Kalau di Sungai Kampung Iran ni, ikan itu memangnya menetap di sungai.
0: Di sungai jelah. Kalau Pak Tam selalu ngail kan Pak Tam menangkap ikan lah. Ikan apa yang selalu Pak Tam dapat lah?
1: Ikan apa Pak Tam selalu dapat Pak Tam?
2: Saya di sini tak berani juga sebab jiran kita tu berada merata-rata kadang-kadang yang
1: paham.
0: Abang boynya tadi lah.
2: Takut juga tapi boleh saya panggil jiran kita tu ke tepi.
1: Oh, yalah kan. Yalah, kita takutlah jiran kita, ya kan. Berilah dia makan kan, Pak Tam kan.
2: Kalau ada ikan, saya beri makan juga.
0: Oh. Okey Pak Tam, boleh kami tanya ke? Ada kawan ada kawan Mak Padah tu. Ikan kalau jual pelampung ikan terusan tu, nya berharga kah? Maksudnya?
2: Nya yang apa tu, yang
1: habis kreditnya Pak Tam.
0: Kan habis kredit saya ada lain kali. Kelak ni jawablah.
1: Ingat kredit habis
0: Ada dengar khabar Om Adah teh kalau ya berhargalah pelampungnya Om Adah. Oh, mungkin berhasiat.
1: Mungkin kan? Bahasiatnya lah ya kan. Baru tengah berlaka lalu tutup. Mungkin baki tinggal berbaki tinggal 5 sen
0: kot. Ainya macam kita baki bil bah. Kita tahu kawasannya kan saya dah lain kali. Ingat kita tok dini ya.
1: Okey. Kami masa pakai zaman prepaid dah wah. Tengah-tengah rancak cakap tutup habis kredit.
0: Macam ya. Okey, kita pun tahu apa pelampung ikan terusan tu tadi lah. Macam ni. Ini pada Pak Tam tadi pada ikan pelampung katanya tadi nak. Maksudnya tadi kita nak tahu juga apa adakah pelampung yang berharga ataupunnya berhasiat kah kalau didapat. Ringin juga nanangga ikan terusan tu.
1: Balik dari lepas regata ya kan LY, kami pergilah cari mie udang LY.
0: Oi.
1: Sedih kami. Wow, kenapa? Sedih musimnya LY.
0: Eh benar.
1: Termimpi-mimpi kami sampai. Aduh. Kami mimpi sedih. Kami mimpi ya.
0: Kenapa kita mimpi? Mimpi sedih
1: makan,
0: lah.
1: Mimpi nak makan mie udang tapi bukan sedih musimnya.
0: Okeylah, siapa lah kita makan ikan terusan tu ada tu dalam Google.
1: Ada dalam Google ya.
0: Kita sama-sama nangga.
1: Jom lain lagu tu lah. Flop okay. Topi mimpi sedih untuk anda semuanya di Geng Pagi.
0: Media FM.

0: BTFM, mesra bermaklumat. Isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan juga rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang untuk isu pelarian Myanmar.
1: Game pagi
0: ya, 11.40 minit pagi ketika ini kembali lagi bertemankan Fas dan juga
2: Luai. Ya,
0: ya betul. Okey, terima kasih kepada anda semua menonton secara live juga di TT kita untuk pagi ini. Dan juga
2: apa hui?
0: Baca iklan secara live.
2: Nah, memanglah. Secara live. Tapi nang benar macam dalam derio, teman. Macam kena rakam.
0: Yalah,
2: keistimewaan Fas. Okey, Fas, kita nak kongsi Fas tu yang bakal berlangsung pada bulan November nak.
0: Betul, November tu berkenaan dengan Lambir Eco Amazing Race 2026 dan juga Kementerian Belia Sukan dan juga Pembangunan Usahawan Sarawak MySet Bahagian Miri dengan kerjasama Curtin University Malaysia akan menganjurkan Lambir Eco Amazing Race 2026 pada 28 November 2026 hari Sabtu bertempat di Taman Negara Lambir untuk kategori Malaysia Open 9.6 km lelaki dan juga wanita. Untuk kategori veteran 4.5 km lelaki dan juga wanita. Bestnya.
2: Untuk penyertaannya lah kan Faso.
0: Untuk penyertaannya. Pendaftarannya secara dalam talian iaitu https://link.curtin.edu.my/lear2026.
2: Tarikh tutupnya Fas?
0: Tarikh tutup penyertaannya di situ adakah macam
2: ada. Tarikh tutup pendaftarannya.
0: 14 Oktober. Tarikh tutup pendaftarannya 14 Oktober 2026. Jom sama-sama kita ke Lambir Eco Amazing Race 2026.
2: Kita nak ikut
0: best, ya? Jauh gila, 9.6 km. Semputnya.
2: Kita selalu ambil yang 5 je lah.
0: Saya biasa ambil 5 je. Kalau yang kategori veteran tak 4.5 tak okey tau.
2: Okey. Ya, berkenaan dengan Lambir Eco Amazing Race. Okey.
0: Yeah,
2: okey tu berkenaan dengan pemberitahuan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara ataupun PDU di negeri Sarawak. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum lah Faso, operasi perkhidmatan Doktor Udara di seluruh negeri Sarawak ditangguhkan berkuat kuasa dari tarikh kenyataan akhbar yang berhormat Menteri Kesihatan pada 10 September 2026 yang lepas sehingga ke suatu tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi sebenarnya penangguhan Tok Fas dibuat bagi memberi laluan kepada siasatan menyeluruh oleh pihak berwajib berikutan insiden kemalangan maut melibatkan anggota pasukan PDU Miri pada 8 September 2026 yang lepas. Jadi untuk sebarang pertanyaan lah Faso, setidaknya bolehlah menghubungi di Ketua Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Nur Fatiha. Okey, di talian 082-473-200 sambungan 256. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan pemberitahuan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara PDU di negeri Sarawak.
0: Ya, dan juga info solat akan menyusul seketika nanti. Kita nak lalain dulu lagu ini untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan membeli-beli lidah. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi
2: Media FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Khamis hari ini. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.14 tengah hari, solat fardu Asar 3.28 petang, solat fardu Maghrib 6.15 petang, solat fardu Isyak 7.24 malam dan solat Subuh keesokan paginya 5.02 pagi bersamaan dengan 9 Oktober 2026, 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: 미리 FM 마스라 브르마글로마
1: 겜파기 브르마글로마
0: Ya, anda di Suai mendengarkan kami 95.1 FM Fasa dan juga
2: LY.
0: Ya, menemani anda. Betul. Okey. Sekali lagi kita nak kongsikan esok hari bermulalah fasa peralihan monsun 9 Oktober 2026 dijangka berterusan sehingga akhir Oktober dan juga membawa keadaan cuaca asyik menentu. Sekejap hujan, sekejap panas, sekejap ribut petir.
2: Macam hari Tok tadi lah, Jok, kan?
0: Betul.
2: Kelaknya hujan, kelaknya si. Kan?
0: Maksudnya pergolak akan angin ni tentu arah lah.
2: Golakkan.
0: Betul lah. Angin dari...
2: Alah, pertembungannya bertembung. Jadi...
0: tentu arah.
2: Jadi, kita kadang-kadang kita dapat hujan. Kita si dapat hujan. Macam ialah. Sebab kata Fas tadi, di atas rumah LY ada hujan.
0: Ada hujan.
2: Di atas atap rumah Fas ada hujan.
0: Kadang-kadang. Atas atap reban ayam kami, ya. Ada, apa tak?
2: Air, kita ada ayam.
0: Belakang
2: bagus.
0: Rumah. Bagus. Ada ribut petai, contohnya.
2: Air dekat. Dekat sebelahnya itu saya ada rasa je.
0: Contoh. Aduh.
2: Hai. Kita sebab ada contoh tu. Oh, tapi yang benar lah fasa keadaan cuaca. Sekarang tu si menentu lah.
0: Si menentu, betul.
2: Kadangnya ada jerebu, kadangnya si ada jerebu.
0: Sebab fasa peralihan monsun.
2: Betul.
0: Angin sekejap dari Kalimantan. Mun angin dari Kalimantan bertiup ke sebelah kita di Sarawak. Tahu jerebu lah kita. Mun angin dari atas, dari Laut Cina Selatan, tolak ke bawah, kacak lah cuaca kita.
2: Oh, kacak lah cuacanya.
0: Tapi, yalah, akan hujan lah sebelah petang.
2: Betul. Okey, Fas, nampaknya pertemuan kita pun bakal berakhir sebentar saja lagi. Okey, ya, jangan lupa untuk esok
0: belanjawan 2027 sama-sama kita saksikan bermula pada pukul 3.30 minit petang. Apakah berita gembira yang
2: akan kita terima? Okey. Jangan lupa untuk bersama kami dan jangan lupa untuk esok juga di Geng Pagi kita akan bersama dengan
0: Mul dan juga S1.
2: Mul si S1 seorang je. Mul cuti.
0: Mul kan sampai kami cuti.
2: Oh ya kah?
0: Kan? Yang ada sampai kami sejati.
2: Okey lah. Mula.
0: Mula dah lah. Hari Sabtu berteman Kafas dan Ahad LY kembali ya.
2: Oh betul lah. Ahad dan Sabtu dan Ahad kita dah kembali untuk bersama-sama. Tapi kita sama lah. Fas hari Sabtu, kami hari Minggu.
0: Ahad. Betul. Okey, 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM. Dan
2: tu?
0: Juga kita bersama dengan YFM Miri. Selepas ini di sinilah
2: kita bersama dengan Geng 2B. Kita ada B Bana, kita ada B
0: Brenda.
2: Brenda. Sidaknya tak. Sidak dua tu namanya B. Hi B.
0: Yeah.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buarkan berita tengah hari 8 bulan 10 2026. Sebengkah company antarabangsa di tegap penuduk peringkat dunia dia tu belum berarti ke peluang merana ke pokok di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company yang megak ngembuan penuduk ke tinggi dalam rintai Forbes. Tanjap pihak yang nak madah ke nama company-nya. Perkara tu ngayan ke potensi Sarawak jadi menua ke mana halai meranak ke puku udah majak diperhati ke menua-menua luar. Premier Mansud Kejak tu bak pengerami Malam Basa Tuai Pemezai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili tidakka ngetu gawak kena 31 harbulan 10 tu. Berbangunnya premier madah ke hari baru plan kuyang penuju gas Sarawak Tanjung Embang di Asa Jaya dekat di Kemansang kenyadi hub gas tulis nyaup mata orang meranak ke pokok dalam sektor kuasa ngau industri ke Bekawal. Pengawak di Kemansang ke hub gas di Tanjung Embangnya dan sebenarnya rijalai tidak kena perintah ngambil peluang hari rijab gas ke di komisi menua tu. Ia madah ke gas dekatnya di sebengkih hari pun penatai kuasa terdekat balad lagi di perundian ke kelimpah hari kuasa hidro, solar ngau biomass. Dikenang ada ke kuasa tidak guna serta nyokong pemansang ekonomi Sarawak. Pemansang ekosistem gas megak disadang oleh muka peluang mata orang meranak ke pokok serta narit projek baru ke Sarawak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kemari bisi nerima penemuai basa dari Direktur Jeneral Agensi Penyaga Antarabenua AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Tu keterubah kalian nemuai meribasa ngagai Sekretari Perintah Sarawak Segumbang teripadu kenyadi Direktur Jeneral AKPS kena 1.7 tahun siti tu kemari. Penemuan berbahasanya ditangkan kenggau, awam dur berandau ke perkara pengelikun ba antara benua hingga pengawak ngatur perkara imigresen kelimpari pengawak ngatur operasi ba pintu penama di Sarawak. Agih belanja RM150 juta ke diberi dari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dekat nyadi ke penyungkap pemansang infrastruktur ngau perengkak guna dalam sita kunci negeri OPAR. Kaban kunci negeri sita OPAR Billy Sujang madah kagia belanjanya dekat dikena ngemujur ke sekedar projek ketau nguntung kerayat. Tunyeng kaum jalai tumpuk pendiau, jalai kebun, payip air, parit ngau entali air serta perengkak guna mensia mayuah. Ya maksud ke jaktu bak licah khas pemansang sita kunci negeri OPAR di Lundu. Nyaraka berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: ಎಲ್ಲಗೋ ಬಾರು ಅರಿ ಎಲೆಕ್ಸ್
1: ಅರಿ ಸರಿಬು.
2: Hello, anda mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12.30 hari, ngagai 3 ngaliari. Kitai dekat Begulai, enggau geng 2B di WFM Miri.
0: Ya, terima kasih Alex, Alex Wan, ke udah merina malam ni ngagai kita ngelagu yeah. baru hari ya. Merampau, mai jam kita 10 minit lepas pukul 12.30 hari. Yeah, selamat kira, tengah hari, Bi.
3: Iya, yeah, selamat tengah hari. Kira ke merampau ke program CSJ ni, DJ Bana.
0: Namun, atau ke Kelalu, Kelalu Gagati dah mulai ke Miri.
3: Iya, yeah, amat. Yeah. Puji Tuhan, udah selamat datang Miri ni.
0: Iya, yeah, terima kasih. Hau, lalu, biar mega. Nada yang ngasai ke merampau, Bi.
3: Gasainya nanti muji nanti mana merampau lagi nyo gaga te sida yo lagi dah.
0: Okey, merampau laban sida yo.
3: Laban muji ko ibin sarinya bisi ayah aku gak peda sida yo di Kuching di adi betul dia.
0: Okey, bisi ayah
3: ayah nan
0: muai bela like
3: ya. Iya, kak kini.
0: Atau jadi gaya ri di Bandar Emiria panas ke tengah hari itu dulu tu mai balap ningah berarti ke berkena ko report gaya hari ke dikunci ke Met Malaysia ke tengah hari itu ya.
4: Report gaya hari YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari YFM Miri ke habis di Anjung Met Malaysia Pampang Miri. Madah ke muak kelemah itu hari di pelabak kena tentu mana hari berkuda dekatnya di Bas Kedanur. Malam pun di pendi sadang dekat hujan Bas Kedanur lalu angin utara barat laut di pelabak ke Bupupun ngau pentera 10 ngagai 20 km sejam. Ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 nyentuh agak 34 darjah Celsius. Saya nyadai bukannya ke gerah gaya hari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Lalu bakal selama ke sehari itu nadai mayang berubah program semina tu habis sesi kau aja temuai nabe ya.
3: Iya betul.
0: Aba awak temuai minggu tu pukul 1 tengah hari hati dekat berjurai ke selentang Pengarai Runding ya laban mayari tu kata nyokap berjurut ga tu nerima temu hari upis Pengarai berjurai ke perkara berkawan ke Pengarai Runding nah ya kata ya, mamanya nama kata tusuk runding rakyat kita di Malaysia dia tahu nah ya
3: betul laban lebih lagi nanti di praktik ke topik kita di Miri serenya bisa disebut ke kes bankruptcy kenyak tadi hanya di kira ke berkawal meh bulan tu ne
0: ya tu nang sige bulan tu nang sige berkawal ke Pengarai Runding tu nah ya
3: betul.
0: Okey, dan saja ya nang kita tusuk runding terus berperindang kami bawa WiFi Miri nangkan kata
5: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Leka Phoebe Chloe Tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Kang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jisli Jabu,

Social ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9. YFM

0: Ya, Tanah Bernyang ngalah gua Risa. Risa mai tuah ngagai band atau karaban Tanah Bernyang nabi ya. Kemudian ya, jadi juara SSJ ke-9. Agi nama tu agi
1: meruan
0: nama tu nyimpan mood mood SSJ ke-9 tapi ya.
1: Iya, senang patut juara agaknya. Laban kita pun baru dah ninga atau keperhati ke lagu hari sidak raban kemain lagu Arisa. Laban nanya live hari sidak di Betung
0: tu tadi. Hari Dewan Data Mas Stephen kalau ningkan di Betung.
1: Betung.
0: Lalu selamat tengah hari agak balap ninga kita ke dia di Betung ngau di Seratu Sri Aman ngau di Pilih Menua Bukai nabi ke milih YFM Miri ke tengah hari tu bawa ngelat tengah hari.
1: Ya, jadi geng 2B hari tu.
0: Geng 2B jadi berita ke terubah ke debai tu perhati ke bala peninga tu be ya.
1: Ya, jadi ke berita ke terubah tu inya berkawul ngau operasi FDS di ketu di
0: sementara.
1: Sementara jadi servis lutut terbaik atau ke FDS di Serta Sarawak di ketu ke sementara jadi berengkak 10 hari bulan 9 2006 nyentuk ke hari bulan ke dekat di Padah. Hanya di penguat ketu ke servis tu dikenak meri awak ngagai pansiak silik berindi hari penusah berbadi tinaban kenyawa tim FDS Miri kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Hanya di penerang ti silik tau bertanya ngagai Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah ketua pampang pemansang pengerai ruang bilik Upis Pengerai Sarawak ngenak lumur kosong 82-473-200 sambung tau ke sambung 256. Hanya di Upis Pengerai Sarawak dekat Madah Penerang Tik Baru ngagi mensia mayu anangkan ketuk ila.
0: Ya, nyerinya berkawa ngau gerah operasi FDS atau ke sebis lutu pengerai ke di ketuk ke sementara. Nyeri siti tu gerah berkawa ngau isu kampau Myanmar ya. Nyeri pegai perintah madani tiba-tiba ke Yamar Berhormat Dato' Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim pengawal mutar ke isu kampau atau ke pelarian Myanmar terus dipejalai ke ngena cara diplomatik. Jadi hasil dari pengawal berunding antara Malaysia ngau Myanmar 1476 ikut kampau Myanmar dianjuang pulai berenggat ke terubah berenggat ke terubah ngau cara teratur berenggat-renggat serta ngau mentas berarti kesukut pengelikun dokumentation ngau pemenal siko-siko sida yampu. Jadi aturannya ngedegap ke pengawal ngatur isu mindah ke sida ngau cara ti lebih teratur serta berturut-turut. Jadinya info ke diterima Upis Menteri dalam menua. Jadi tua terus merina bala peninga ngau lagu ya ke boleh lemah dua SSJ ke 9 ada yang bintang mawat be ya udah tu lagi tu macam pesan ke bisa diterima bawa YFM Miri
1: geng dobi
0: YFM Miri.

0: Ya, tu berengkah macam pesan ke bisa diterima kita ke tengah hari itu berita pesan ke terubah bi.
1: Okay, jadi pesan ke cubah tu pesan ngetas ulit lalu lumbung tu datai hari injan anak rabut madah ke pengawak ngetas ulit lalu lumbung apa ya nyak rabut tau ke abut tau ke entawan anak munsang tau ke apai samban kena 10 hari bulan 10 nyak hari 6 tu jam 9 pagi lalu malam nyadi lumbung bak rumah manuk mancal sungai yung di kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kemebelayan di sekayuk Sungai Yung, di rumah Bundung Sungai Kapit, rumah Osman Mingan Sungai Kapit, rumah Kilau Sungai Tunuh Melinau, biar mengat rumah Bajang Sungai Entuluh Merirai, rumah Merapuah Suau Balir, Sungai Paku Mujung, biar mengat di Sungai Sud Sungai Belawai Sungai Ibau Sungai Melipis Nanga Ramung, Sungai Gaat Baliah, Ngau Nanga, Ngemah Adi Kenawit serta semua kemplayan kenalan di rintai ke Ditok Kengelalan Yang Rabut, tau ke Abut, tau ke Entawan, Anak Munsang, tau ke Apai Samban. Jadi, penerang ti siliat tau ke sebarang tanya tau telepon ngagai Injan Anak Rabut berkosong 019-467-2270 tau ke Awing Anak Rabut. Ianya anak yang bu berkosong 13-578-6140.
0: Lalu pesan kedua atau pesan rabat dari Ijen Ana Brian. Madah ke paisidayanya Brian Ana Senuyang. Anak Senuyang. Brian Ana Senuyang tau kapai Wan udah nadai. Kena 6-10-2026. Lalu dekat di sengai barumah anak ya Baluron 20 hash nombor 24 Sibujaya ni yang dekat dia sengai ya dekat dia sengai 9/10/2026 lalu di Anjung kena hari pagi hari Minggu 11/10/2026 jadi pesan tu dituju ke kabang belayan ke ngelalan yang barumah budin nanga buya nanga danau nanga sama nanga meke bala bulu bala praran, bala pelagus, bala ri kucing, bala ri miri, nanga iran suang, nanga lajan, nanga ansawi, nanga tadak, nanga menyan, nanga pasir nai. Ngau nuju semua kebang belayan kena oleh dirintai ke ditu. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Ichin kena lumur 016-3042-427. Tau ke ngagai apai Kiko 016-576-2976.
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu, pesan ngetas ulit. Datai dari Fedeliz Givan, ngari ke Bungki Anak Siang. Jadi pesan itu dituju ngagai kemamlayan sekayuk menua Simunjan, Kucing, Pantuk, Ngobala Kaban. Belayan, sebarang alai dia, kenalah di rintai ke Dito. Jadi pesan tu, jadi pesan tu ke Siti tu pesan datai dari limang anak Dali tau ke Indai Buboy madah ke laki ya ianya apai Buboy tau ke King Seh Ong udah nadai kena hari tiga tu tadi ianya ke Mari. Lalu niang tu dekat din tu babala mayuh kena hari 6 10 hari bulan 10 2026. Lalu dekat dikubur kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamlayan kenglalani yang apai boboi tau datai ngagai rumah labi munggu empelam dayu tengah dipakan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamlayan di Ulus Kerang Kerun Patih Belawan, Udu Budu, Rumah Panau, Entrebu, Pemegat Rumah Giman, Kemedu, Rumah Gedit, Sungai Buloh, Rumah Sang, Jerai, Rumah Japar, Kemalia, tak ke ngau di Rumah Gasah, Kemalia. Hanya di penanti siliat tau terus gagai rumah niang tumpu, nyanyak di Rumah Labi, Munggu Empalam, Dayu Tengah, di Pakan.
0: Ya, pesan ke Siti Todateri Cindy Anak Munan, mada ke pengawak Semiang 100 hari ke Niang Indai Sidaya, nyarinya anak asum, rinya anak asum, kena 10/10/2026, hari 6, 7 lemai, bak rumah Sidaya, lot 7271, Desa Indah 1, Permai Jaya Tudan. Jadi pesan ngintu 100 hari itu dituju ke Bamblayan, bak rumah Tumi, Kumak, Tumi Kunam, Kampung Jungguk Mawang Serian, di Kapit Suang Ketibas Suang, Tua Rumah Sebum, Nang Masak, Sibu Bintulu Miri, ngau semua ke Bamblayan, ke Jawa atau ke Semak, ke Naulih Dirintai, ke Dito Magang. Jadi penerang ke Siliak, kita tahu WhatsApp ngagai anak, gaya anak ni yang Cindy kena umur 011-1406-1896 tak ke ngagai laki ni yang Munan 014-889-930 tak ke ngagai Claudia 011-6986-1713. Jadi kita berperinan dulu lagi nampuan baru pesan kebukai tapi ya.
1: Ya.
2: Anang kuai tukar radio stesen kita. Terus kena awai FM Iba Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: lagor i Miri Camelia.
1: Ya.
0: Selatan Ukaim Putua. Ya. Lagu ke dipinta peninggal kita dari Sri Aman.
1: Harap ke Tepinang ne.
0: Ya, kadang-kadang Selatan tersik. Nah, oleh empu kita. Tajapan udah di langgor nabi ya.
1: Iya, betul. Oke, jadi nampu baru pesan ke bisi terima kami di YFM Kuci yang ngagai YFM Miri. Jadi itu pesan ke hari Fidelis Givan ngari ke Bungi anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Simunjan, Kuching, pantu ngau bala kemelayan di sebarang arai nol kena lah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke pengetas ulit Bungki anak siang yenya sumbang anak ati tau ke atai dekat diadu tau ke diatur kena 10 di bulan 10 2006 jam 10 pagi di rumah Yampu di kampung Gayau Padua Ulu Gedung. Jadi bala ti Jawa atau datai tumu ngau-pengau ngetas ulit ni yang sumbang anak ati tau ke atai. Jadi penerang ti silit top telefon ngagai Finn anak sumbang berkosong 19-966-5316 tau ke Christopher Boy anak sumbang di 0136128311.
0: Lalu pesan kita ke Siti itu dituju ke bala kabang belayan di Taman Gamang di Bandar Seri Aman Senggelau Undup Sepatak Liau Empaga Nengesan Kedang Peruan Pakit Entawa Bayai Kalasin Munggu Demam Entebar Sungai Tanduk Paku Ngau Randau Kucing Betung Babangai Kibak Ngau Kanan Gayau Tekalung Sungai Pinggai Siga Nyakai Pantu Sebemban Pantu Munggu Mawang Punggu Selantik Sungai Mirah Pantau Aping Miri Sebuti Melugu Poai Engau Di Entulang Engau semua kembang belayan bukai ke Naulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu datai dari Natalie John Franks Udin anak Tan tau ke bini bini Dara Pia anak Lutang. Jadi kabar belayan orang ke nada itu hanya Jones Franks Udin anak Tan. Lalu nadai kena 7/10/2006 hari 3 dekat di Sengai malam tu 8/10/2006 lalu dekat di Anjung ba penam Inglikan Sutuang 9/10/2006. Jadi pengawak tu dekat diatur atau ke kabar belayan ke ditujung tadi dipinta data yang agai rumah Sidaya ba Luro 5 Taman Gamang Jalai Brayun Sri Aman. Jadi nyak pesan ke bisik di terima kita ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit mega data dari Emilia Lin anak Sidi tau ke Amy dekat madah ke pengau atas ulit ni yang apa ya ke udah nadai kena 30/9/2006 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Siol Kandis Kuching Liuk Batang Air Pemgak Ensurai, Batang Air, Rumah Dabai, Marudi, Sungai Arang, Jalai Marudi, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas, Sri Aman, Tuai Rumah Chow, Anak Sambau, San Ugul Asal, Sri Aman, San Munggur, Sri Aman, Kelasian, Sri Aman, Entawa, Sri Aman, Engkerumpuk, Sri Aman, Pemgak Guntung, Batu Lintang, Sri Aman, Sungai Keruah, Engkelili, Pemgak Tuai Rumah Abil, Tinting, Lalang, Lubang Antu, Pemegak Nyemungan Lubang Antu Pemegak Atau Rumah Juliana Anak Tarang Sungai Mulia Suainia Temegung Ad Boniface Anak Bada Sungai Ensenga Batunia Tuai Rumah Johnson Seloi Tuai Rumah Antau Seloi Tuai Rumah Awing Semuruk Tuai Rumah Usan Rumah Malai Suai Sebatu Tuai Rumah Mawan Sungguang Lambir Tuai Rumah Henry Ilun Senunuh Ulu Paku Tuai Rumah Umbat Ambuk Serudit A Tuan Rumah Resli Ujiah Serudit B Tuan Rumah Entinggi Lubau Asal Tuan Rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru Pemega Kemembayan di Batang Pakuk Ngau Batang Anyut Ngau di Seruai Sepauh Ngau Batang Mulia Ngau Batang Suai lalu Kemembayan hari Miri Bintulu Lusibu, Kuching, Brunei, Limbang, Labuan, Kota Kinabalu serta ke Bukai, ke Ngelala. Ini yang tu tadi ya. Jadi yang tu dekat diatur di rumah niang po, nyanya di CD anak Ali. Nyanya niang CD anak Ali di lorong 4 Jalai Bakam, lot 5098 Interhill Park di Miri. Jadi penerang ti silik sentang penusah tu tau terus telefon ngagai Amy berkusung 14-394-6057 tau ke Jerry CD tau ke Boy berkusung 11-193-76944.
0: Okey, jadi pesan ke Siti itu pesan tu datang dari sumbangan pilang tau ke Pai Mit madah ke pengawak ngeta sulit ni yang indaya ni yang jampo anak ngipak kena 17 hari bulan 10 hanya hari 6 pukul 8 pagi nguan ulit kena malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ke semua kabang Melayan di rantau Lugai, nangga Lakah, nangga Jagau, nangga Niru, skim Gempur, nangga Ngungun, Sungai Gemah Kenawit, di Miri, Bintulu, Sibu Kenawit, ngau ke di Bukai ke ngelalani yang jampu anak ngipak. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah po anak unjuang, rumah po anak unjuang ba skim gempuro nangang ngungun Sungai Gemah Kenawin ngau ngeta sulit ni yang jampu anak ngipak kena 17 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu nguan ulit 16 hari bulan 10 2026. Penerang kasilia kita tahu telepon ngagai Sima anak pilang ngena lumur 013-556-6429.
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu datang dari Agustin anak Luna tok anak niang dekat madah ke pengawak ngetas ulit Indah ya. Ianya Roslin Luna anak Musa tok ke Indah Boy. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ianya kena 9 hari bulan 10 ianya pergila untuk pengawak nguan ulit. Lalu muai ulit dekat diatur. Dekat diatur kena jalai semayang kena 10 hari bulan 10 2026 jam 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur di lot 5657 di Lambir jalai Miri ke Bintulu di Berkenung. Jadi pesan tu dituju ngagai kemablayan di Nakat Bukit Song. Pemegat di Liam, Entulang, Biar, Malang, Nat, Seputik Buak, Sebindang, Bidik, Mamut, Bakas, Lambil, Miri, Bintulu, Ngau di Sibu. Lalu pemegat dituju ngagai kemablayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei serta ke Ngelala. Niang Roslin Lona anak Musa. Jadi penerang ti silik tau bertelepon ngagai Agustin Lona inya anak niang po di 014-601-6926.
0: Ya, jadi sebelum tu nampak pesan ke ujung kage-kage mengga awak kita itu lagu dari PB Chloe Dimpun Wan Siko YFM
1: Geng Dobi
0: sekolah sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena doa diga ke YFM, channel Astro 871, My TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTL Flix serta payuh Aki. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Ya, PB Chloe, Dempu Nuan Siko. Lagu ke Boleh Lemua Tiga, Maya SSJ itu tadi. Situ ada lagu ke Dikrino, ke Kaban ke atau apa ya?
1: Ya, sepa
0: Mr. Jemaat, sanggup ya terbaik datai ke Betung, ketega ke Rino,
1: Rino
0: ke
1: lagu. Lagunya.
0: Okey, itu nampak baru pesan tu ke tengah itu apa ya?
1: Ya, okey, jadi itu pesan ke baru diterima kami di YFM Miris hari itu. Nyanyi pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Jisil anak Buma, madah ke ngetas ulit niang Indaya, inya tira anak Ensudin. Inya tira anak Ensudin, tau ke bini Buma anak Pengiran. Jadi pengau ngetas ulit tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10, inya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Mary Tuba, Kampung Munggu, Demam, Batu Lintang Unup. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan Sekayuk Batang Undup, pemegak di Kucing, Kelau, Nyelam, Selupung, Melugu, Lubuk Antu, ngam kampung belayan. Kena arah dirintai ke Dituk, Kelung Lala, Niang Tira, Anak Ensudin. Jadi penerang ti Silia, tau terus pergi gak ke Jizil, Anak Buma, atau ke terus ngagai rumah Niang Empu, ianya di... rumah yang empu jenya kampung Munggu, Demam, Batu Lintang di Undup.
0: Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetas ulit serta nyuak ke Antabalu ni yang alus anak Rabau. Nguan ulit 10 hari bulan 10 2026, lalu ulit dekat di ketas tumbuh pagi 11 hari bulan 10 2026, lalu nyuak ke Antabalu sepengudah pengawak ngetas ulit. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Niampu, ba rumah Sopina anak Wat, dulu subahnya rumah Sari anak Jimbau di Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu dituju ke semua kebang belayan, ke ngelala Niang Alus anak Labau, ba rumah ba Sungai Asan, Nanga Salim, Lipus, Kenawin, Pasar Sibu, Kenawin, Serikai, Bintangur, Kucing, Ngau Bintulu, Ngau semua kebang belayan bukai ke nak uliah di rintai kerito. Jadi penerang kasih lihat tau telefon ngagai link nak lumur 011-3634-6113 atau ke ngagai miang 017-809-7635.
1: Ia ya, jadi pesan ke penudi itu, ia pesan ngetas ulit megak. Datai Ariding anak Lamau, madah ke pengawak ngetas ulit. Apa ia nyanyak Lamau anak Jua atau ke Apai Ding. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 9 hari bulan 10, ia malam hari 5. Jadi pengawak tu, ia pengawak nguan ulit. Lalu ketas ulit kena 10 hari bulan 10 jam 9 pagi di lot 27C rumah Luat Gendurung, Belajau Jaya, Bukit Guram di Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung belayan di rumah Jos Sungai Mujung, Sekayu Ai Mujung, Sekayu Ai Gaat, Sekayu Ai Bali, Ai Paku, Ai Majau, Sekayu Ai Melinau, Sekayu Ai Tunuh, pemegak di Kapit, Kenawit, Ngau Miri serta kapal melayan ke Bukai, ke ngelalan yang Lamau anak Jua, kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ti silia tau bertelipun ngagai dieng anak Lamau, ianya anak yang po, berkusung 14583-2408 tau ke Emberil Sebi anak Lamau, ianya anak niang bu berkusung 10233-9798.
0: Ya, jadi ya sebenarnya tu nyingkan ngagai tau kemai bala peningan ni ke program temuai minggu tu begolai ngau siko pemasai ke gawa bau pis pengerai di Miri berkawa ngau pengerai rundiang tapi ya kita dulu berperindang hinjau Datuk Zamri Amira lagu lama kena jaya tu bahnuan nangkan ke pesan tu.
2: Dia ada tu bos. Nyok kena kelut lepas bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
3: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur dan speko.
2: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
3: Ni. Eh, kita buat itu lah. Ini kan ngawur bilun dia nak. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
2: Nai kaki ni deh.
3: Ingat ke KL ke nak bisa projek besar tu dia.
0: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisa cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang luan. Ukai semina radio kami bisa 5 platform besar baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mestatio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarap. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu, Pak YFM Miri. Selamat tengah hari, selamat merarau. Sekali lagi dengan bala peningah. Tapi pasang agak sebuah bala sidak ya ke benar-benar ke YFM Miri itu apa ya?
2: Ya, betul. Semampai menyang ke Hanging Dobi. Nanti dengan rimpan jam 12 dengan pukul 3 ngali hari.
1: Ya, di studio hari teh ke semaya kita tadi ya. Stiko pemesai rupis pengerai di Miripan udah betul gak mau anggota wadi itu.
2: Iya.
1: Ngelalu ke penatai Mr. John anak Sudin. Selamat tengah hari tuan, nama berita.
3: Selamat tengah hari
1: DJ. Nama berita. Oh, nama gua itu empat di ternyata. Nama Mr. John. Sekali lagi ya. Selamat tengah hari tuan, nama berita.
3: Selamat tengah hari DJ, mana berita?
2: Bertemu baru kita ini.
1: Iya, bertemu baru. Ingat nih, maya bulan berapa kita bulan semua?
2: Bulan lepas.
1: Minggu tu nyong berturut topik berkawan dengan pengerai rundi yang terang nang bulan tu nih sih bulan pengerai rundiang kata
3: nama bulan pengerai rundiang lah bulan tu.
1: Iya, ngarap ke tajap pihak, ngarap ke semua bala peningah nak semampai gerai hari tubuh ngau rundiang mana mesti John ya. Jadi gue yang agak topik kita ke tengah hari tu berkau ngau pengerai rundiang. Nama rati pengerai rundiang tau ke mental health mesti John.
3: Ya, semua bala peningah. Jadi ini tiap ke polisi kesihatan mental Malaysia madah ke pengerai rundi yang tahu ke lebih lagi dikumbai kalau kesan mental yang bersangkut paut ngau landi batiap ikut kita gerempuang serta bak kandang dur ngambil ke uliah berinteraksi kena negi ke pengerai tubuh serta guna optima ianya ngena kebolehan kognitif atau ke intelek serta efektif atau ke emosi serta kawal dalam julu diri empu serta ngau orang bukai. Jadi secara am setiap ikut kita itu ngembuan pengerai rundiang ianya orang ti keterubah ya, senang kau diri empu, ke kedua senang berkawal ngau orang bukai serta ke ketiga ianya ulih napi penguji dalam penghidup.
1: Dengan abe nan senang ngau diri empu ka. Artinya saya ke diri empu.
2: Saya ke diri mesti lama nanti kita nak saya ke diri empu. Kita pun nyo ke ni kurang laban diri empu tu ke mai kita diri empu gawak deh.
1: Sampai lantang senang hati.
2: Senang hati. jadi kira ke so tanya ke cubah tu nye tuan. Jadi kalau ke kita ingat saya ke tusuk rundi entak ke jakuk ribai tu stres kurang nyebab nung gawak. Jadi nama utai ke suah ngasuh kita tusuk rundi yang tu tadi.
3: Jadi stresnya siti pengasai di ngemuan ditapi oleh semua orang. Lebih lagi lebuah maya kita bekerja tekanan atau ke stres uliahnya di maya kita bisik kerja kemayu atau ke deadline ke semua peminta hari ketuai penanggul ngauraban sekerja atau ke nak tahu ndak ngerja mayu pengawak dalam tempoh kesempit. Jadi stres dalam kadar kebiasanya normal. Tangti stresnya lama-lama lalu ndak diurus ngau mana ya oleh meri kesan ngagai pengasai ngagai rundi yang kita pengerai tubuh ngau prestasi kerja kita.
1: Lalu tanda-tanda tusuk rundi yang tau ke stres tu Mr. John, maya kita stres nama nak tanda-tanda ke selalu nyade ba apa siko-siko kita itu bekeni ko.
3: Ya. Jadi singkang ke terubah dalam ngatur stresnya meh kita ngelala tanda-tanda stres. Jadi antara tanda ianya bakal mudah ringat, mudah berubah, mudah penat, kurang semangat, tusah tinduk serta tusah fokus ngagai kerja. Sekadar orang mega tau ngasai pedis pala, tubuh asai penyampau ti tegap, tau ke ngasai ndak nyamai bat tubuh. Lebuh kita boleh ngelala tanda-tanda tu. Kita boleh ngambil langkah tumu sebedar stresnya makin berat.
1: Bisa ngasih ke tanah-tanahnya Nabi?
2: Aku? Kita itu gawak nadai nak stres nih tuan. Nanti nak stres tadi. Nak kena munga ya kira-kira ke lantang punya gawak. Okey, jadi stres tu ya nak okey. Yang benar dua kena tu tadi tuan eh. Nak semestinya kita yang kerja penguat situ nyalu stres hari-harian. Nadai ngai nyadi kena berkenyak nih. Okey, jadi tu saya tanya ke Siti tu. Jadi fokus ngagai perkara ke uliah di tagang tu tadi. Jadi lebih bisik penang.

0: Anggur Benua Gawak. Kita fokus ngagai utai ke nak ulih di Tagang atau ke kita fokus ngagai utai ke ulih di Gagak kita itu tadi tuan.
1: Jadi dalam penghidup ngau pengerja kita bisi utai ke ulih di Tagang lalu bisi mega utai ke nda ulih di Tagang kita. Kita nda ulih nagang peneka runding atau ke pengasai orang bukai. Tang kita ulih nagang bekeni kita respon ngagai penanggul siti-siti. Nyalai lebuah kita betapi ngau penanggul tempat kerja tanya diri empu nama utai ke ulih di kerja aku dia tu lebuah kita fokus ngagai utai ke ulih di kawal ya jauh utai ke ulih di Tagang ya ulih nulung ngurang ke asai ke lalu di beban ke stresnya tadi.
2: Lalu lebuah maya kita kerja atau ke gawat atau kati kita patut ngerja semua utainya serentak atau ke serentak atau ke kita nusun pengawaknya ni tiah ni ke patut digagak dulu tu Mr. John ni mungkin ni ke abak ba penemuan hantar.
1: Ya. Lebah kerjanya jadi mayu. Kita tahu ngasai semua kerja mesti tembu dalam tempoh masa kesama. Tu tahu nambah ke stres kita. Nyalai uji tulis semua kerja lalu tusun nitih ke ni ke pemandu berguna. Kerja ke pemandu berguna mesti digagak dulu. Patut tip jalai ke terubah. Nanti uliah anda ngerja lalu mayu pengawak. Dalam tempoh kesama lebahnya uliah ngasuh kita tidak fokus. Hari judul ke mana? Kerja dekatnya di lebih betusun lagi lalu lebih mudah lagi dikerja ke kita.
2: Lalu Siti lagi teman Mr. John dia semua pengawasnya berada tembau. Maya kita mulai dari ke rumah bos maja enggak nagih maya di rumah. Kini ke cara kita kan nyilatnya deh Mr. John tau kan nyeliah kau tanya. Cara kita madah ke laban bos tau nang prio asik kita kan apa yang Mr. John banyak ke kita gawa bopis perintah atau ke company luar berkenih ke dah Mr. John.
1: Jadi lebih kita ngasai ke penusah nanti yang untuk kita anang takut ngetus kejap kita boleh ngambil masa bakas minit dua atau ke kena naris put ngau lelubah lalu ngembus kaya ngau lantang seput lelubah boleh nulung kita ngeriang ke tubuh ngau merik ruang ngagai derimpu kena nyadi lebih lantang lagi. Udahnya ulih nyambung baru kerja ngau rundiang ke lebih lancar serta fokus lagi.
2: Bahas bedau kita nyuh maja stres tu Mr. John mai bala peninga belalak dulu kita ninga ke lagu ngamai ke stres atau ke tusar rundiangnya tau lenyau ni nemu bala kaban ke menung gawa dia tau mayu pengawak benar mayu pengawak ke patut di kerja ya lengkas mesti lengkas tembok tu kita berperina dulu lagu baru hari berangka jarob tu biar saya nak seramau
0: saya nak seramau geng lebih.

0: saya nak serama lagu hari berangkat jarum. Jadi nampak baru randau kita tiga atau bi ya?
1: Oh, jadi nampak baru randau kita klip lagi topik kita serito temuai minggu tu inyak pengerai runding. Jadi itu soalnya ke enam tu. Jadi bisik sempadan antara kerja ngau penghidup peribadi. Jadi sepenguda ngabis maya gawak atau ke kerja atau kita uliah ninggal ke hal kerja lalu meri awak ngagai dirimpu ngau diri sebili atau tadi tuan.
2: Okey, jadi kelimpah hari ngurus kerja kita mega tahu meri ruang ngagai dirimpu kena kena kita belalak lebih maya stres cuba anak maya lalu mayuah hal kerja ngagai hal pribadi udah habis kerja guna mai masanya kena kita belalak begulai ngau bala sebili ngerja pengawak ketika kerinduk kita tahu ke tinduk ngau cukup. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi uliah nulung kita ngisi baru pengeriang tubuh ngau rundiang kita.
0: Lalu nanti kita ngasai ke diri udah balat tusuk rundiang atau ke stres atau mesti jalan. Jadi siapa bagi orang kau uliah dikarap kendor kita mantai ke penangguh ngau nur kita minta suku antara mesti jalan.
2: Ya. Kita ndak boleh ndak semestinya napi tekanannya kediri siku kita ajak ne nanti kita ngasai kelalu dibeban ke kita udah bejaku enggak orang ke kita harap bakal balas bilik pangan atau ke raban sekerja kita nanti stres udah mula ngacau runding tindu pengerai atau ke penghidup sehari-hari kita mega uliah minta bantu dari counselor atau ke profesional kesehatan mental minta bantu kerti kita lebih tang nunjuk ke kita ngembuan pengirau ngagai pengerai rundiang dari empu.
1: Oh, jadi kira ke so tanya ke penudi itu ne. Oh, jadi pesan nuan ngagai semua peringa kena ngujuang ke randau kita sari itu ne. Minta nuan nyimpur randau kita tau ke berkongsi ke cara tau ke lalau di keman kena ngurang ke stres ngau nyaga diri empu ngagai lebih ke sidak ke benomen yang kita sari itu tuan.
2: Ya. Yeah. Jadi bak pengujung ya ingat meh kita nak uliah muai semua stres bak alai gawa tang kita uliah belajar ngurus yang kau lebih mana lagi anang nanti kita nyadi amat penat tau ke ngasai ke penusah balat nanti yang nuan baru kita ingat ke diri impu ngetus kejap tarik seput tusun baru perkara ti dulu dikemerat ke dekat dikerja lalu minta sukung nanti kita uliah ngabis ke semua pengawak serta ambil meh langkah mit dari Siti Maya ke Siti Maya lalu anang tak ingat nipun terimpu mega Siti hari tanggung pengawal kita nyajak sekali itu DJ terima kasih
1: nang amat.
0: Terima kasih Mr. John dah berkongsi ke tips kemana berkawal ngau cara kita nyaga pengerai rundian dan Mr. John eh. Jadi pergilah Menteri Besar dekat Mansud ke Perambu angga-angga belanja tahun 2027 apa penemu pribadi nuan nama take dekat hati atau ke dekingin hati nuan ke dekat depan surat ke Menteri Besar pukul 3 lemai pergi lah tu Mr. John.
2: Okey, aku bapak-bapak aku tetap sikit biasa disebut kita lah sebagai pecat awam lah kita nganti-nganti lah namanya pengumuman bakal bonus semuanya lah apa-apa imbuhan ke insentif ke boleh diberi perintah ke kita
0: tidak
2: mengharap kita semua lah
0: kita sama belak ngantai pergi lah rezeki kos penghidup besar-besari lalu pihak mereka basic infra di menua kita kelebih lagi ba Sarawak tahun ni mesti John ya ngarap ke basic
1: money
0: jadi udah tu kita nginjau Stila Philip Hamrina kita ngol lagu ngentuk ke mimpi nangkan pesan tau YFM
1: Sekulai Sejalai.
3: Apo si kara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, bak frekuensi 95.7 FM, segulai sejalai.

0: Ianya cerita dalam lagu untuk kemimpi dari Stella Philip ya. Jadi tu tadi berkau ngau budget 2027 atau B. Apa nuan pun nama nak take dikarap kenuan hari PMX begila.
1: Ya, jadi nadai itu bukai diharap ke aku, jadi ngarap ke berita ke dekat di baik nga hari PMX kita pergi lah harap ke lebih lagi bakal minyak kita deh. Jadi harap ke minyak kita bisik nurun tentang nanti kebuka itu tadi bakal munyi ke temuai kita bonus pun harap ke bisik pemaga gaji gaji harap ke gaji bisik di tiket ke yang meh laban okay, nama deh mana laban kita dia tu lebih lagi ekonomi kita dia tu harga penyu nikik ke kejap ni menurun kejap nemu nikik hanya di nyak terpintak ku harap ke minyak kita itu kekal ya nak nikik tak kenurun lah
0: ya hari teka di runian mana biar atau tu ninga ke penemu hari peninga kita ke sekali tu ya
1: ya.
2: Tinjau Penemu Rakyat Bekawa Gau Fokus Agih Bajet 2027.
3: Aku David Anan Asad dekat natai ke pengasaian di aku bahan belanjawan tahun 2027 tu. Jadi berapa saya terima kasih ngakai Kerajaan Mendani laman tudah merek baka Budi Mendani lalu minta Kerajaan Mendani terus merek Budi Mendani lalu nambah ke kota Budi Mendani itu ngagai kita rakyat Malaysia lebih lagi ngagai kita di Sarawak itu lepas kita di Sarawak berguna benar ke kota minyak lebih lagi minyak di sini dikenal orang di benar Sarawak itu biar mereka membantuan Mendani nanti boleh minta Kerajaan Mendani mereka lebih lagi hari yang kudah maka hari 100-nya tahunnya di 200 atau ke 300 maka terima kasih ngagai Kerajaan Mendani kudah mereka bantuan mendaninya. Baka jualan mendani nanti ulih selalu lagi meh perintah Kerajaan Mendani itu tadi menjalai pengawal jualan mendani lalu ngakak jualan mendani itu bantu ke nasi ke patut nu sedang ngakaknya lebih lagi bantu nu ke kurang nanti pemisai ambil kesedai oleh ngasai ke beli ke barang ke lebih murah hari Pak Nua berkati supermarket. Lalu ngakai kita di Menang Sarawak maka mereka saya terima kasih ngakai Kerajaan Sarawak. Lalu Pak Belanjawan 2027 tu ialah harap ke Kerajaan Sarawak maka boleh terus merek SKS ngakai rakyat Sarawak pun lalu boleh nambah kaki berkini cara perintah Sarawak boleh nolong rakyat ya lebih lagi ngakai rakyat ke Sigi Punaman ke Batu hari perintah Sarawak. Jadi bak basic infrastructure laban aku ke tatai hari menua pesisir jadi aku ngarap ke bak tahun 2027 lah perintah Sarawak oleh menua rakyat bak menua pesisir baka kami di menua di Kenau Yedin lagi main wah menua bertahun tu tatai jalai ya kemana ke baka kedia tau jalai ke dekat kami ingin tengah jalai balai nyalai nanti oleh minta perintah menua Sarawak kemana kaki jalai balaknya lalu angkat ke ngakai standard jalai kampung ke enang sikit likun kena kami keluar masuk hari rumah panyai kelimpah hari penyamai berkena ke jalai luan yang megak sitik hari utai ke cukup penting lapan jalai luan meh boleh dia kena kami ngeluar kasih hari ulu sungai nunganyong orang ke sakit orang ke beranai beranjong ke balanai ke sekolah lalu kena ngemaju ke menua ulu sungai meh ukainya aja lapan nanti pemangsang sosioekonomi di rumah panjai di ulu sungai ulih nike ulih mangsang kami ke orang ke ulu sungai pehincerahan orang ke ulu sungai tadi kurang lagi kaki bandar kami ke sidaya ulih dia tetap di menua sidaya pu ngetan ke menua dari pu tanah sidaya nyati nyameh jalan lalu tadi cukup penting ngagai kami ke di ulu sungai pihak mega elektrik dia tahu betul ke datai di rumah panjai ada pada 2027 lah menua kami di ulu sungai ngemeh di nila tahu bisa elektrik mega lupia mega baka pai-pai kami dien aki buna ke air bukit nyati kaip-aip kami anti baka perintah oleh nulung merek sistem perawatan air ke bersih nyati minta perintah Sarawak elak mereka kami sistem penapis air ke mana meh kena kami tulu sungai dia. Nyatinya meh pengingin nanti aku abah belajawan 2027 tu. Terima kasih ya.

0: And one bisa intan di kemuan lagu area Jonas Junior Man, lagu ke boleh ba penuduk kita geri lirik ke pemaru mana maya SSJ ke 9 lagu ke depinta peninga kita Syasha Amanda dari Sibu ya. Jadi di Sibu benar mamam dia tau ko ya. Lalu kita nguin agai program Sarawak Mansang, jadi nginjau Premier Sarawak di dekat ngatai ke sebengka berita mana kepatut ditemu bala peninggal kita berkawa ngau subsidi masang panel solar. Jadi kita ningat ke Sarawak Mansang dulu.
1: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak dia tu buat tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
2: Nyada wang lagi make diesel, kini itu. Uang make solar panel. Sebab ya, Datuk Jurahia dah situ, you atur kah, make solar panel. Rumah orang pun saya galakkan pakai solar panel atas atap supaya elektrik kita dijanakkan dari atap rumah untuk rumah kita. Memang harganya mahal kini itu, lebih kurang RM30,000. GPS kerajaan beri subsidi RM15,000 kepada setiap rumah. Yang kita lebih ya bayar sikit-sikit mendapat beli motor lewat, jadi dapat beli ya motor mahal lagi. Setidak-tidaknya kita dapat saving, nyimpankan duit, tidak bayar bil mahal gila kepada Sesko. Dan kalau kita ada lebih, kita jual kepada Sesko. Jadi ini adalah cara-cara baru untuk kita menguruskan keluarga kita dan rumah kita.
3: Tinjau penemu rakyat, Bekawa Gau, Fokus Agih Bajet 2027.
4: Aku, Dr. Nelson Tandang, anak Ijun Luntiang, pemansiat jaku ngodaya hidup Raban Banso Daya Iban. Agih belanja ke menua, berduduk hari nentu ke bagi, ngau penatai pemisi di serkan. Guna ngau gaya penghidup peranak menua, ngarap ke agih sama dikenatai ke dalam pemansang menua pesisir, sektor pengerai, sektor pelajar, agih subsidi minyak petrol ngau diesel, ngau daya napi rego barang kena ngidup ke diri timajak niki. Dalam yopio, perintah menua, ndang ngau nak keulia, betati kedayonan ke pemansang penatai komisi menua, ngau nyago pengentap fisikal, ianya penatai pemisi rakyat. Dikenok nan kerga duit Malaysia ulih selalu bersemekiah bertikas dunia tiukai seminok retorik politik tang nentu ketiap sin merik segang ti optimum bagai peranak menua ngambil kesida ulih nyadi pembeli barang ti atam bertikas belanja menua diri tau ke dalam negeri ti nyadi ketiang pemun pengelikun pengelantang mau pengraja siti-siti menua di dunia tu. Ngaunya ndang nyadi ketangkup ngotanggup pengawa balo dalam perintah menua ti udah dipilih rakyat nentu ketika seagih belanja di pedua ngau nak berjimat belalau ketuju tau ke objektif ngau teori pejalai penatai komisi ti nemban. Dalam agih bajet tahun 2027 tu langkah rapat ndang patut ditumpu ke ngagai agih subsidi berselintir milih projek tindo tahun do ngau bantu ramo ti besai serangkap laban semua tu ukai semino ngawo berdua belanja tang proses milih ngtaro yo ti dikdeko ngau yo ti ndo tahun do laban semua pilih tu dekat nentu kesegang timri penyadi lagi penghidup peranak menua kita. Terima kasih Tuhan ngau kita
1: Mary FM 70-an.

0: Lagu Bunga Pinang dari Ricky Anderson kena beri nama lah peningat ke seruran milih YFM Mereka tengah hari itu agak puah Nabi ya. Terima kasih banyak Mayu. Lalu itu sebengkah pekit ke manah megah dia pasuk bala peningah ke rindu main futsal nah via. Jadi raban yang biar PDP Marudi dekat ngatur paket main futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk atau ke piala Datuk Doktor Penguang Mangkir.
1: Iya, jadi paketnya diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2026 di gelanggang futsal Sungai Entulang di Bakung.
0: Jadi cukup manah ngantai orang kamu jawab paket tu lah. Jadi untuk kita geri lelaki champion dekat mai pulai prize mata duit 2000 setengah atau ke 2500 lumo 2 1800 lumo 3 1000 ringgit. Ni ingat sidak ke kita geri indo dah habis.
1: Iya, jadi kategori indo inya champion atau ke juara dekat mai pulai prize mata duit 1800 ringgit. Udahnya lumbur 2 1200 ringgit, lalu lumbur 3 dekat mai pulai price mata duit 800 ringgit.
0: Ya, okey, seminanya aja penjaga gol ke pemadu mana pemain ti yang masuk ke gol pemadu mayuh ngau pemain pemadu mana dekat terima price 50 ringgit tiap kategori ya.
1: Jadi anang nak register dia tu, jadi nyabut undi dekat datur kena 25 hari bulan 10 2026 hari pukul 3 ngalih hari nyentuh pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung.
0: Ya, telefon ngagai Tuan Niki pengerusi kenal umur 013-812-1920 tau ke ngagai Tuan Julius Sapit pengerusi 1 kenal umur 014-220-1917.
1: Iya, tau ke pergi ke Tuan Andrew ianya Sapit pengerusi 2 berlumbur 012-995-3495.
0: Ya, jadi kita merina bala peningan lagu baru hari Ika Saiful King Ching Ngaling Ngaling nama reti kita ningak ke lekal lagu tu dah lebih ya.
1: Iya, geng
0: dobi. YFM, sekolah sejalai.

0: akhirnya kok cerita dalam lagu Cingaling
1: Cingaling
0: Nuju Flora Ane Cingaling-aling Flora.
1: Kayaknya cara sida ikan nih Maja-maja ngo sida iu Cingaling-aling kok.
0: Harap kata perindana ya, iya. Macam genre lagu ketika gak bala komposer kita hanya maja lantai agak neng kebal lagu
1: kreatif,
0: deta, ya. Maja kreatif. Oke, jadi tua terus mai berita ke bisnisnya di utara Sarawak tau. Jadi Sarawak dekat guna pengelan yang data geosain dikena ngenegap ke perambu pemansang lebih lagi dalam sektor minyak gas tenaga infrastruktur penglikuan penusah ngenyit pihak ke penerang ke dipansu sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengali Hassan madah ke geosain ukai semina berkawang pengeraja asal di dalam tanah hajatang mega berguna dalam kena ngelalakan nur tiswah napi penusah ngenyit nyaga pengeraja asal ai ngemega mansia peluang ekonomi baru.
1: Jadi koyak penusah tanah tusur ba kampung lereng bukit Kenada Hill Miri tu tadi tinaman ke 5 nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pemantut ngempung pengawak ngagak kar geologi ngau praktik ke risiko ngagai perambu pemansang. Jadi koyak Sarawak mega berguna ke pengelandia geosains dikena ngatur pengeraja asal mineral ti critical ngemansang ke carbon capture pemega utilization and storage CCUS ngau transition ngagi sistem kuasa ti meruan agi.
0: Ya, nyedi asyik pansik geosain nak patut ngetu barengat ekonomik aja tang patut diangkatnya di polisi pengawal industri di meruan serta merek penguntung kenyata ngagai mensia mayuh yang mansa kejakonya lebuh berjadi awam geosain kebangsaan ke 39 NGC 2026 bak Pomen Hotel di Miri.
1: Ya, jadi konferens ketiga hari itu yang buruk ke orang 300 ikut peserta hari dalam gaun luar menua serta mantai ke 165 bengkah kertas kerja bungkus 12 tema beramai ke jakuk Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future.
0: Okey, jadi yang tadi itu dah diperindang Ika Saifu jadi keserat seratuk nginjau Olivia C dunia empu aku lalu ditangkan ke site lagu Red Retro hari Sylvester Mike aku bisa bertemu ngau komposer ke ngaga lagu tu di bantuangnya Cigo Jarit ya madah ke lagu nama tu Pulai Meh Sulu ku ya. Jadi kita sama belah ningal lagu tu andang cukup mana enggak lekal lagu tapi lagi kita berarti ke
1: Pulai Meh Sulu deh.
0: Meyo macam orang enggak bertemu bala komposer penyanyi lama mesti di betong maya SSJ tu. Nya enggak sitai ke pemanah demi. Kena kita nanggam pemanah kau enggak bala
1: komposer
0: bala artis orang kesenilah ngemerak ke pengawas seni pemerintah di benua kita. YFM
1: Geng Robi.

0: Ya, saya lagu retro dari Sylvester Baker. Jadi dia tu nyonya di counselor Sylvester tu komposer yang ada hadapi di suai dia. Selamat tengah counselor. Jadi tua berkongsi ke berita bukai sebentar nyingkang agak interaktif white tu ya. Jadi miri majak nyingkang jadi hak pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru sekolah antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teruping madah ke pemansang palang pelajar yang kaum University Kartim Malaysia ngah mega prambu numbuh ke University Fudan oleh ngelegap ke tangguh pengawal miri nyadi palan penemu di rantau tu.
1: Awalnya di sekolah antarabangsa Riam Hill beroperation nyadi institution berpelasar ke komuniti serta nadai ngigak penguntung lalu ngawnya nyadi ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngau bayar ti jalan pemar nyadi simpul miri ukai seminat mansang nyadi mengeri tang nampak penghidup dudiari belalau ke pelajar.
0: Ya, sebengkak berita ke penudi baik tua perhati ke bala peningat ke ngalih hari itu sebenarnya nyingkang agak interaktif why. Jadi pemansang miri nak tahu nak nyingkang seriris ngau pengawal ngintu pesaka ngau main asal komuniti Cina ngamik ke identiti ngau sejarah ia terus dijaga nyentuh ke rebak baru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teruping madah ke nembi rebak baru mesti nyadi pengerak ngau pewaris budaya seraya bambi oleh hari teknologi digital mereka kelala pesak asal ngagai mensia mayu.
1: Iya, jadi koya penyelai budaya jadi penegap Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berpasar ke pangan diri. Dan di teks jakoya ke dibaca Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berpengerami pesaka asal daya hidup ngau main asal Cina Miri 2006 ke diatur di Eastwood Valley Golf ngau Country Club.
0: Iya, lebih 3,000 ikut temui hari pupur abang bangsa ngerecah kage pengeraminya ngemerat ke main asal belagu kaligrafi musik ngau seni pesaka komuniti Cina. Jadi berita antara ngujung ke awak kita ke sekali tu sebenarnya nyingkang ngagai interaktif way. Jadi udah tu kita berperindang siti lagu retro mega tu abis kena merindang bala geng-geng ke ngalih hari itu
1: geng-geng you nah
0: geng-geng you orang kata perindang meninggal lagu tu lagi YFM
1: Sekulai Sejalai.
2: Hai semua, aku Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejati.

0: lagu hari kat AB biar tu saya bergaya dengan AB. Okey, kan dapat orang ke biar koya ngambil ke nama tu mana daripada laki bini di Rempo ya ke lagunya dah.
1: Iya, sigi amat nang sigi amat dah mana laba kemari tu ama ke kita itu nanti baka bisi sekeda. Okey, okey mana orang tu bisi sekeda ganti kita umur dah tuai tang peniau nyu baka ringin pulai mansai. Nah, ngaya dia nah.
0: Kau narinau laki bini
1: iya, ya. Betul. Nyo cuci mata ke pengujung si Rayu yang lagi mendak bini kita nyo bakal ingin pulih mansai. Okey, oh, jago tunik kita berujung program tu nih. DJ mana jadi kita terus ngagai interaktif why kita. Okey. Oh, jadi pesan ke Siti tu hari Alex de Talbina madah ke hari rumah Jonas Laja Pentik. Barung Kelili madah keselamat ngelari DJ Ucuk Akik ngau DJ Brenda aku yang minta debah ke lagu aku kai lulang hari Winnie Albert dikena merindang animate di selulap betuang pemega bulan pengerinduk di batunya ripin nyadang ngau Alex David Biju di betuang Wellington Ima ngau ke bukai ke bisik di rintai ke dito madah ke salam rinduk salam sayang selalu salam Malaysia Madani serta salam sejahtera dinikmati semangat patriotik main eh
0: dah tak bina kata barau cecuan enggak dalam playlist lagunya
1: gadinya ni okey
0: video atau
1: nemu ya nah
0: siapa ge bisinya patu hari tu dah
1: ya tu hari tu Bennett
0: selamat hari ngagen wan hujan kami di supi baru awak pakan tu nanti bisa peluang kami minta tebah ke lagu buai batu ini yang hari jenari nau jaraki dia kena merinang hati di rimpu mereka serta balakaban muabub ngau semua peningau WFM harap ke teperindang terima kasih angin wan bisa nyapa kami doai
1: iya tu hari ini kenawit hari selamat tengah hari ku ya hari kenawit tu panas ke dia tu minta debah ke lagu bungai pinang hari Rick Anderson kena merinang sida Michael Bung pihak pegang Mary Upo Martin Lina Mugis Emilia Amy Richard Serena Senai Janang Syosya Manda ngau ke bukai laban mayu direk ke yang bisi rintai ke itu udahnya ujungnya ya meri assalam lalengau ngau semua peninga YFM Iban Mega Arab ke semua terperindang
0: udah lagu tadi nak kenal ya Arab ke bisa ningam tadi na be ya
1: iya mat
0: nyu ingat katanya tu maya isis jeta tadi tu selalu inapping tu bapak sana, we. Nya baru ya terubah ya, mada inapping datai ke nama tu dewan kia
1: dewan,
0: mai mai karipap gagal menantu ya, nyamai mawe ya. Karipap ke pemadu nyamai di betul.
1: Bisa nyangkung kami gini?
0: Nyangkung bisa, nyangkung gibi kau.
1: Benar
0: enggak karipap?
1: Terima kasih lawa, tidak ya, deh. Makanya karipap, bagai tidak ibin, tidak bana, nadai kenyangkung kami kejauh.
0: Ya, biasanya kenyang di reka.
1: Kira nyangkung berperut aja,
0: deh. Nyangkung berperut aja.
1: Okey, terima kasih kakak. Siapa ada mata Eddie Mian
0: ne? Inapin. Siapa lagi nyapa tu itu? Juni Bin ah.
1: Iya.
0: Udah tadi ah, bedau. Selamat berjalan ke pengawal bagang ngagai nuan ya Juni Bin. Panas kami ba desa Pujo di toko kita miri di toko minta tebak ke lagu Hitam Medin saya semaya balang kena merina di rimpung kaban FB serta semua bala peringat miri FM ke benung ninga ke radio ini artinya hanya saya semaya balang minta macam tadi mulai misolo
1: ni ke bungai pinang
0: siapa lagi di toko
1: Auto hari Jimmy ringkai amanah keselamat tengah hari ngangin kaban belayan nak ke ngelala aku ya pihak megak kabanku uli ngau Ronstan ke benung gawak be Papua Adin jauh main eh jadi yang minta lagu Anang Baco Baco tu Ari Nelson Neru ngau Swelin
0: datin ya ke penuri tu sasa menda tak bisa nyapa tu atau tadi minta lagu Ari Jones Junior mana udah ditebah tadi
1: okey jadi tu hari Rita Philip amada keselamat ngalah hari panas menua kami di kapit tu seminat nyapa aja laban benung benda live tu Terima kasih Rita Philip laban sampai meniaga kami di geng no bine.
0: Tau Alex ada minta tebah ke lagu hari Winnie Albert aku kelulung lalu ditangkan ke lagu baru hari Rudy Vita 7 bulan 7 malam.
1: Oh 7 bulan 7 bulan.
0: Oh 7 malam
1: lagi. 7 malam. Nama mau mainnya.
0: Cerita dalam lagu tonya mama
1: mau mama.
0: Tu serunya lah bantai 7 bulan lebih setengah tahun
1: apa ya? Setengah tahun nyebuai masa.
0: Kita layan lagu dari teater dulu.
1: Iya,
0: lagu ke nama tu boleh kita geri bok ke pemadam mana?
1: Iya.
0: Ya geng tu awin yang lebat sedikit nang steady kapan tu tenap ya?
1: Iya. Nasib tua dan baik tumbuh di kelasannya. Nih, tanya mami Winnie.
0: Okay, bye bye.
1: Segulai sejalai.

0: YFM Miri.
1: Ya, setiap lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam ngawal lagu di tebak kami tadi hari Mami Winnie Albert aku ukai lulung ti udah mai pulai nama tu vokal ti pemandu mana tahniah gay Winnie Albert ne. Okey, jadi kita terus baca pesan ke bisik dikirim tak ke diterima kami lebih jam ke dia tu inya pesan rindu hati hari malam peringat kita ini. Jadi aku dekat baca hari Titi Mbo tu hari Rini Sabai mana keselamat ngelah hari ngagai DJ koya hujan di Sarikai dia tu koya tu hari Kristi Mimi Kelajam mana keselamat tengah hari DJ selamat tengah hari mega kak hujan mua kami berlapok di tu orang mirip pun bisik nyapa kita di tu ne tu hari Rosita selamat tengah hari DJ panas kami di menua Bintulu di tu pihak mega tu hari Kia mana keselamat ngalih hari DJ hujan menua di Sarikai di tu minta DJ masang ke lagu meligai pengrindu yang nama berita orang Sarikai ngarap ke kita terpinang lagu-lagu ke udah dipilih kami alaban awak jam ke Datuk Interaktif Y tu semina kita atau ke kami di Miri main ke lagu peminta hari bala peninga kita ini awalnya di Tuan Ibu Nifes IP mana keselamat tengah hari hari Selipin bakal tengah hari tu minta debah ke lagu hari Johnny Aman keliang tembawai kena merindang orang ke ngelala aku nak ngira tu Y ke biak okay? Ke bisi nyapa di tu AB Mary Ubun Martin pun bisi meniang kita sehari tu berawak ngelala tengah hari hari WiFi Miri udahnya tu hari J. Lisa Junai madah ke selamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Reza Reho ianya lagu kerapa papas mali kena merindang sama lalu nuju ngage semua malah akan berlayan ke berjual berpasar sibu dia harap ke mengujur murah rezeki laku berjual ne ya ngarap ke sidak ke ditamu din ke benung berjual ngarap ke murah rezeki ngarap ke semua ke utai dijual habis ke biar awak ke laku ne. Okey tu ke Siti Tuari Jessica Itan mana ke selamat tengah hari semun gaya hari kami dibawa cerita bersegmen pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu ke lalu dalam hari penyanyi Rudy Peter adik kena merindang sis Veronica Nayan ke ngintu hari pengada ucuk ya ke cuba sehari tu penempat baby girl jadi selamat ngintu selamat dijadi neh nuju ngagai ucuk Veronica Nayan tu tadi jadi ke Siti tu hari Dara Liana selamat tengah hari koya harap ke gerai-gerai selalu minta lagu hari Reza Reho megak inyak kerapa babah semali kena merindang dirimu serta semua kebelayan serta bala-bala ke menung meniang ke YFM neh. Okey, jadi sebenarnya nampu baru pesan ke bukai kita terus berindang siti lagu ke dipinta bala meninga kita tang sebenarnya kita dekat ninga ke pesan tu dulu.
2: Teh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
3: Nyak mereka kau engka terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
5: Muai uras ba sebarang alai nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan buai uras ba nur ti betul. Jaga pembersih ba piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu hari YFM Miri.
0: YFM

0: Ya, jadi Ram Kota Pinang Siti lagu ke baru Merina kita itu tadi nih lagu peminta tu tadi inya lagu Ari Joni Aman diberi nama Keliang Temawai. Ya, jadi nampu baru pesan Rino Ati jam kerja tu 6:34 udah jam limpas jam 2 ngalih hari ya. Jadi pesan ke Siti itu Ari Hilbert Apong minta lagu Ari Tanah Berenyang Arisa tuju yang ngagai semua peningat di YFM Miri harap ke gerai selalu. Jadi lagu Arisa tadi udah ditebah gebek pun program tu tadi Hilbert Hilbert Apong eh. Okey, jadi ngarap ke Tepinang lagu ke Mike juara SSJ kita ke 9 ungkup ke tahun tu eh. Jadi ke Siti tu hari Michael Dalang selamat ngelih hari DJ baru udah hujan kami di Tatau Dito. Jadi ke Siti tu hari Igat selamat ngelih hari Endun panas semua kami di Betung ke Dito minta mutar ke lagu sebarang lagu ke ya. Jadi nama berita orang Betung ngarap ke terus gerai-gerai selalu harap ke pungut kita mujur ke jam ke dia tu ne. Oh jadi ke Siti tu Ari Anita Nawai madah ke selamat tengah hari ngagai ya semua baling, balap ringa madah ke nebah ke lagu mana-mana jadi semua lagu ditebah harap ke Tepinang ne laban susun lagu semunyi ko kami dua ya mana 80% segi lagu peminta hari balap ringa kita te udah di pesan tumo berengkah hari jam 12 tadi ne. Oh jadi ke Siti tu hari Ucuh Jauh. Selamat tengah hari geng 2B. Selamat berjalan ke Pengawak ngagai stuai. Mambam kami di sebawah jam ke Diatok. Ke Siti tu Ari Belinda Sutia madah ke selamat berjalan ke pengok DJ harap ke seduai gerai-gerai selalu. Okey, terima kasih ya, jadi minta debah ke lagu Ari Reza Reho kerap babas. Kerapa Babas Mali kena kita ya Binang udah merarau tengah hari tok DJ au. Okey, terima kasih ya. Harap ke kita ke merarau jam ke dia tu nyangkuang kami ya, di wife Emiri ne. Au jadi tu Ari David Ikum selamat tengah hari DJ ngau selamat berjalan ke Pengawal. Terima kasih ya, David Ikum. Ke Siti tu Ari Alex Delta Bina. Au koya beri selamat ngalih hari pelabak kaku udah baca pesan tu tadi ne. Au Richmond pun udah jadi kita gunggu yang ngagai Titi. Oh jadi pesan ke Siti tu hari ayah jega madah ke selamat ngali hari DJ minta mutar ke lagu Besik Peluang nuan ke undang hari Niang Wilson Empeni. Oh jadi ke Siti tu pesan hari tu baru datai ke pesan ke Siti tu ne atau hari kapit pelabak kau madah ke minta lagu hari minta lagu Ari Henry Uka Ali diberi nama Sambut Meh Pesan Ari Aku manah kami di kafe tengah hari tu DJ ngarap ke mujur berjalan ke Pengawak ne. Okey, jadi mayu orang kafe nyapa kita jam ke dia tu jadi ngarap ke balap-balap tinggal kita di kafe kelebih lagi berjam ke dia tu ne. Ngarap ke kita terperinang lagu ke di tusun kami ke jam ke dia tu ya. Jadi sebelum nampung baru pesan ke Bukai jadi kita terus berinang lagu peminta ianya lagu Ari Iju Anthony diberi nama Meligai Pengrindu ditangkan gengau lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali. Terus mulai kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Ari radio analog ngaga digital dunia penyiaran diato nyawa maja canggih. Aku Vanessa Sarawak kumamiri ngakuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RPM klik TikTok FB miri FM YFM segala yang sejalan.

Lagu hari Reza Reho ke Rapa Babas Mali, lagu peminta kita itu tadi ni hari peringat kita. Jadi ngarap ke terus terperinang. Oh, jadi kira aku macam apa itu pesan tu lagi sebenarnya kita nampung atau ke berujung program tu lagi. Oh, jadi atau pesan dari Iba Vincent, mana keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak ngagai DJ Koya hari Sibu Jaya, minta putar ke lagu Ngapil Baru hari di Kendrus Vincent, kena merindang semua balakaban ke ngelala. Jadi minta ampun Iba Vincent, lagunya empai bisik bersistem ne. Au ke Siti Tuari Mary Nata, madah ke selamat tengah hari, manah gaya kami di kapit itu, minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu, kena merindang amadik ya ke rindu ke lagu tu bersarikai ngau di Kuching. Jadi lagunya udah ditebah ne Mary Nata, jadi ngarap ke awak ke bukai bisik nama tu tadi minggu baru kita nebah lagunya ke lagu peminta nan eh. Tu hari Syasha Amanda, koya selamat berkonti DJ. Terima kasih Syasha Amanda. Ke Siti tu hari Nita Sapit Kandau, mada ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti. Panas kami di Seloi Sibuti jam ke Datuk. Minta tebah ke lagu hari Walter Bana. Jadi minta lagu hari Watabana, minta pulai baru, kena merindang semua bala ke ngelala anak ngira jauh tau ke semak, pesan ngarap terpindang bakal ke ngalih hari tu. Terima kasih Anita Sapit Kandau, sikup peningati suah atau ke setia meniang ke YFM Iban ya. Oh, jadi ke Siti tu hari Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak, selamat ngalih hari, selamat ngalih hari menggang kenuan. Panas kami di Pakut Sepawah Detok DJ, minta tebah ke lagu hari Penny McLean, Nuan Milih Pergi, kena merindang bala menyadik ya. Pian mega Aunty Rose di Bintulu, pian mega Lily Laka di Tudan Miri, Apai Kibian di IPD Miri, ngau kami serumah ke Engkerbai Paku, serta semua ke Ngelala. Okey, terima kasih DJ sama-sama ngagai Alice Spencer. Jadi ke dua itu pesan lagi tu hari Monica Maliah, madah ke selamat tengah hari, benung meniang ke live ke jam dia tu. Jadi ke Siti tu hari Clarence Semidan, hari Pakan baru ke hujan kami di Pakan tengah hari tu DJ, minta tebah ke lagu hari Juliana Ambu, Nama Rita Sulu, kena merindang hati diri kabarnya ya. Pihak mereka Syasha Amanda di Sibu atur rumah kandam sebilik abad Sungai Buluh apa bawa Pakan, Anang Susan sebilik di Sarikai, Ana apa Ana sebilik di Wak Pakan, pihak mereka kebukai kebisik kerintai ke tuai rumah kelainan sembilan kita ini. Awalnya dia madah ke selamat ngalih hari ngau pesan yang harap terperindang meh bakal ke tengah hari tu koya. Okey, jadi kena gujung ke program ngau awak tu dekat mari selamat ngalih hari sekali dah ngau. Terima kasih ngagai kita bala beringa ti semampai meniang ke kami hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngalih hari hari kami di YFM Miri. Jadi minta ampun nanti lagu ke minta tu tadi nak sempat ditebah angka bisik rezeki tau ke awak ke bukai, kami di Miri nebah ke lagu peminta ke di hari bala peringat kita ngau ngatu adakah mari selamat hari pengada lebih lagi ngagai bala peringat kita sari tu kena 8 hari bulan 10 2026 dekat mari selamat hari pengada ngagai kita sebuat ngarap ke murah rezeki, bajet-bajet selalu, sigat-sigat selalu ne. Okey, jadi ngatu mupuk kami di YFM Miri, jadi sebenarnya kami di Miri dekat merinang kita ngau dua itu lagu sebenarnya kita nyingkang tau ke ngui yang ngagai YFM Iban di Kuching ngau di Mirin mega kita dekat meniang ke pengeluar program kami hari radio Kenyah ngau Kayan. Jadi mumpuk kami ngarap ke kita terus bergulai kami anak ngira.

0: YFM Miri berengkeh hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jago pemesai
1: punya megak jalai hari Miri kemerde
0: jago pesan program temuai minggu tu laban ia uli ngerusak serta merip penanggul motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri
2: YFM.

Iyalah ku dua anak pemoh mai tama tak lama terah tama lah biar ni dup-dup dalam masuk langan kenana dan ini oi tama pi hadi ngerak lagu langan ku mak te pakali langan unita nining alang gerita tama puluh telok minit lalu pukul telok lebih dalam masa man pi di kai pi jadi hena kelok love ya ni saya lebih sebab bong tapi dia nak mandi tama lim pi hangena hita ma patro ngak dia nak do alang hui sayu tak lama kelarah tama doa ni kita menyenang tak lama kesutan program tak pukul telok junang apa tak lama dahun surat dengar Nunan palahu manai ta malaikam jama te jokyo layan do tak lama dale lebih ani anungi usan ha kuri-kuri avan alang te tak lama dale lirin dahin malam anungi usan ha kuri-kuri avan alang te tak lama dale lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atang 34 darjah Celsius. Okey nunan palahu jima 25 tipitan do bulan 10 jima anungi usan ha kuri-kuri avan lebih anngi bahi blare ha kuri-kuri avan alang te tak lama dalih lirin adahin gahan ke studio he nama 24 datang 34 darjah Celsius dok nama 20 bulan 60 jema anngi usan ha kuri-kuri avan alang te tak lama dalih lirin lebih anngi bahi blare ha kuri-kuri avan alang te tak lama dalih lirin adahin malam anngi usan ha kuri-kuri avan alang te tak lama dalih lirin adahin nagahan ke sudo ya nah mana 24 atang 34 darjah Celsius wanan domigu pulu ji do bulan 60 jema domegang lebih nak anngi bahi blare ha kuri-kuri avan alang te tak lama dalih lirin dahin malam anngi usan ha kuri-kuri avan alang te tak lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo henama 24 atang 34 darjah Celsius nunan etama piah peji te jokyo layando nahari lebih do patani saya do bulan 10 atang do minggu puluk ji do bulan 10 alang rapi temo ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia kena dang barameter melim winak menita malang setengah tehreti tak lama dale maya hadui alang antamna teman hang tolak lekam sang bara dengan timah dengan bahat macam tu kalang layona nombor WhatsApp radio kayan hena kosong GG tolak G saya kosong GG patusu ana nombor WhatsApp radio kayan alang dengan ana kalau pakai apa ana kalau pakai tengah bara dengan mana dalih apa ana tolak lang ana kami buka 24 jam lang lana hati tejo nombor WhatsApp radio kayananan bi kami sang nyenang lim kat lang ana kalau dah katok lang ni mana kalau tunggu jaga ofis buka an hari mana pukul saya jima atang pukul 6 lebih hante kato alang ni mani tamlim jadi ana nombor WhatsApp konti radio kayan alang dang ana kalau pake hirana jaka tua kalau ikam sangat barat dengah timah dengah bahat

Lagu anak-anak kumpulan Fergren Selang Kuma Ame di lagu Alang Bara kenapa te Tuhan Alang Nyelong Itama Kalunan adahin nak mitam dengah meditam Alang Pejidin Radio Kaya Mira FM so kena mana kelak lang majusu apa yang tamat temuh dalam Pejid dahia ke tak lama kerah tam mutama nampak kedua tam lebih ni ya selebih mana Petrus Wan balan anyek taman lahong jauh anyek Venus Janus nunang pelahu Haris Ingan biah-biah jan hado man telok lang he pun do kerana ka ngado ni dahin dah bara mai tamlim tak jo perbentangan repa dah bara tak jo belanjawan 2027 alang kenan Menteri Atas Malaysia jima pitan 2026 25 pukul telok junang lebih nunan radio telok kayan sang pemo lim bajet tanah teng nak pa hape hapa tak menhang telok alang siwak ngeriang hapa tak menhang telok alang ilo jadi ana bara ngerua Hati jima radio kayan sangat pilim dahok bara alang kena Menteri Atas Malaysia tek jo belanjawan 2027. Ya temuh peji dina kami radio kayan Miria FM tak lam dengah isu kelunan Myanmar Malaysia temuh mili alan alang tekep jadeng ana pake ngio alan diplomatik apan pilu alan nemai tusah alang udara tubuh tak lama dalam Malaysia. Gak tek jo isu kelunan Myanmar ni abin Adan Menteri Atas Malaysia Oilu Alan dahina paan petengaran dahin dalih halang tawin huina atusah ni udara tubuh darah tak lama kuri-kuri puluh duman tak lama dalih tam ya saya nak mentrolin pejidin kami Radio Kayan Miri FM.

0: Iya, cerita talo melaku ala ku maknya dusu ala kena nalik lihan kena hadangap no pengake daharin na talo alang tangan na te ake lagu ani wina mana daharin na talo alang nya dusu mana panaka panaka dah. Ya, so kenapa wina pa an na pejidin kami radio kaya na Miri FM tak lama klara te hang hadui dehin nahu kena hadang hani talo jarun na talo na hadui tamak teguh lebih lebih nuni dehin asan hadu te bukal talo talo puluh minat lebih hau pertama penji tak alam dahun surat dengar tak alam dahun surat dengar macam tu kalau ngat layu nak anak pemo hati jaka pukul telok ajo nang ni tak alam mati tak manhang telok alang temo penji deh nak kami ikam sang na dok bara kalau temo deng mete nak Facebook Radio Kayan Miri FM nunan pelahu ha WhatsApp Radio Kayan Miri FM jan hado pelahu mana kalau alang te ngeriang Radio Kayan ya pakai channel Astro saya tu suji men pukul telok atang pukul 5 lebih putung do kerani nunan pelahu pakai my preview tu suji kosong di halim kajakak nak men pukul telok lebih atang pukul 5 lebih
1: lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itap.

0: nak di pengalaman dalam ke om hado tegur ka namo nak deh
1: saya kata dia si lawan dia alah papa mawon kerang api doktor jaka aku nyam dek ta aku te nakkan get kalau hau dan angin tak aku nakkan kata nabi kat tak kini ni atas hujung dek ta tak aku nakkan sini aku itu tak kata nanti kurem bakka aku te lega kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayu bakam gak aku dah kau hau sike ay pita sang kepetang hinan takum ika kebak mana nonton kakak jangan nyamu nanti ke hayu kika dia ataupun
0: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sipun aku nak kenrin. Walau hamil itu
1: tu kunyam lah dia. Itu sayulan ke?
0: Sayur aku nak dia. Sipun aku nak kenrin. Debi.

0: Dengar halang balau dalam mada hunun serat dengar. Lebih ni hak nah. Nah hari tak ji de bulan api tahun lalu. Gema Borneo an pejadi. Ji lasan. Awan pahmo. Kat langan usang dalam radio awan putulah barah. Kesana muzik etnik alang tak dalam dalam Sabah hadahin Sarawak. Ji hadui alang na pakai platform digital RTM Klik. Di tengah RTM alat dengan pelayang hadut dengan pahabung di Putera Bara audio ngejeloh platform tak lama talian alang nak hipun. Yang minta melim tunai tama peci tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah ampamong ruak tek jangka alang ngepiah ngak jimal sayu kena mana kelok lim dahin sayu ngelarah lebih tama peci dina kami radio kaya Amir FM ngep ji itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, itu kata malaku halangnya kena Nizra Music kalang aku mak amit to saya itu kata lahu non long long lang anna taman hinan tam berpa huko doh tamna. Ya, aku kata tamna tugu tam do kena empa yang tama tudu. Apin haga ni tama kaya ni tam hipun cerita long bi nah cara lisan. Jenun tama ngalong na dahin kena tak menahang telok anak-anak kayan alang hipun minat ngalong dahin kena tak menahang telok alang dang ngalong long long anak na nak tak lama jadi bup ala nak dang anak telok long. Okey, nuno aman besi tak long telok lebih ni apa yang tama pejo ya mai selebi man wan jau wan jau Priscilla Patrick Petrus Wan Subian Yegor ya Henry John Henry Lawai Arla ya so kena payak peji di nak kami jan hado meta malang peji majusu mai ngato pusu halam man kami alang teh pun radio kaya anak Miri FM meta menyedang tak lama dengar tak lama dari tam. Ya, dalam hal Sarawak ke Pro Lebak lo hotel alang alang sayu dari palang bataraf 5 bintang alak dang ngapnu pengake kelunan menawang dale ngejelo hadui-hadui ayah alang adna tak lama dalam tama Sarawak ni. Ya, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah hatek bara menjemtok nak na hadui kelia rame tengaran alang ayah tuguanan palahu itam dan dah hajak perlu lebak hotel depan apa nak dah san. Huina menadah kelunan alang mayaka daleh menjiji daleh alang ne mutama dalam madalah ni. Ya anan ji tengat kena berapa pelamana. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tejo hubung repakat alang antam hipun tak alam madalah tam.
0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai men ulegah hak pesan. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

Ya putih alam ka ini kan isak ngau alang kereta mata lama dengar hati hewang peluji do bulan 90 hati do minggu ni pukul saya malam atang pukul pita malam Detar Putra ini mas kota Semarahan yang nak kemuncak bintang Piramli 2026 nah jadi lima dah alang api bagi dalam petadi yang lagu tak lama kemuncak bintang Piramli watang tak lama dari tam Sarawak ni tak lama kurik do alang ane deh di tengah hadu yang lang kenan RTM ala dang mai awang bakat mendah lang tugek nyanyi ngioh gaya urip Tan Sri P. Ramlee yang mentrok lim hari do kaya na Miri FM pukul 4 lebih temu pejidin kami hari do kaya na Miri FM.

lagu klasik Tamah Kayan. Lagu yang kena anda Karolan Malal Nunggu Mak Bakeh Jaki. Ya, tak lama Clara Puji di Ridho Kayan Mira FM. Saya nak mana kalau penyanyi-penyanyi Tamah Kayan menuna. Alang tengah lalang lagu Maya dah bangsa Alang Habe. Tak lama nanti tekah noran nak deh koleksi lagu klasik Tamah Kayan ya. Dahin tak lama murid pekerani lebak apalahu dah alang nyam tabin bani tugai tak lama lagu kena kalau deng apalahu nabah hukah lagu Tamah Kayan ala lebak deng tanpa mau pamu ngerwa. Ok 20 saya ada bulan 60 G tak lama duman 2026 ni Taman Negara Lamber dah na hati Lamber Eco Amazing Race 2026. Jadi anan nah ji hadui langa tekda Kementerian Belia Sukan dahin Pembangunan Usaha Sarawak bahagian Miri Peji dahin Kartin University Malaysia na Lamber Eco Amazing Race 2026 mane. Ya apa nak dah na na hati Taman Negara Lamber Malaysia Open su nak pita 6.6 kilometer menlakek dahin do wana nak Malaysia Veteran su nak 4.5 kilometer anu buka menlakek dahin do. Tak kira you run nak dah bulan apakah mak ia run nak kelok langikam ngio Lamber Eco Amazing Race hani hana te puluh pat dah bulan 2026 kelok deng daftar online kelok deng te pala https://link hana na dalam huruf O kete kartin .edu.my /year 2026. Jadi kena tam jam lem saya tolak tepala link kartin nang teh hamiri ni ala tam jam madhen dalam tira-tira tek jo nunuk tok gaya ngioh Lamber Eco Amazing Race 2026 mane. Jadi program malang saya.

Hayo ko na ka na Rosa na orai talama lagu na dahin na janggul an para manitam tak jo hati belanjawan 2027 sang ana pamo te buka la telo 30 minit lebih jima do lima pitan do bulan 2026 tinok langes sang barana ha na menteri hak tam Malaysia dahin lahu menteri kewangan dahin kena tam jam lim te jo dah barani alai tam jana te sewa man telo lang maju su tak lama karah puji dahin redo kayan Miria FM dalam hadui alang ana dalam daleh sab koyan ya ana tek jo kebaktian ibu bapa peringkat daerah 2026 mana BAM daerah pokoyan dahina BAM daerah Belaga na hari mana pitan ada bulan tanggal 10 ji do bulan 10 awan hati hak gereja umum pokoyan alang sang barak long Tuhan ina Pastor James Uda Encok. Jadi anan hen aji program alang sang anang gereja umum apo koyan nerepah gua hari te pita na tanggal 10 ji do bulan 10 2026 hiti kebaktian ibu bapa peringkat daerah Belaga. Yang mantok lim hari do kaya na Miria FM wani pita ma peji ta alam program kliah adat Al Sultan.

program Kuliah Dada Serta Malawi Ani Hitam Pejing Ngeri Yang Tekna Labang Langkenan Kumpulan Langapi Nombor 4 Teguh Dana Petadi Yang Tekna Dalam Duma 2026 Ani Deh Hati Tekna Langkenan Dah Nyam Doh Kajo Menida Beralong Laput. Jadi Ani Hana Dah Langapi Nombor 4 Teguh Kulak Puji Dah Yak Dalam Kurik Dau Lalu Lalu Dah Hitam Pihak Pejing Ngeri Yang Tekna Langkenan Dah Langapi Nombor Telok. Okey, Lopi Ani Hitam Pihak Pejing Ngeri Yang Tekna Langkenan kenana dah lok nyam doh kajau ida beran nak long laputan eh.

0: Ya, nunah jadi tu bodoh. Bayangkan Adili Amira tak lama lagu nak utama pihak PG tak lama program kelihat adat asal telah enghap deh. Tapi kalau lepas telah puluh minit lebih utama PG tak lama dengar alang apa mau ma Radio Kaya Amira FM. Dahin teman telah langit ni lebo PG dengar kami Facebook Radio Kaya Amira FM. So kena payak men kalau alang menyusu. Dahin asan hado tumun tak dahun tama kaya nak langit pihak antam hitok dah ni PG dahin DJ baun ngak do. Dahin nak tepak. Okay. Kena lang telok tepak lebih-lebih nune. Aku ngiuk teman hang telok lang nyoto na tok beh lebih nune korek. Jarun telok peti do lebih. Jarun telok ngelarah. Ya, saya kena pahamin paan pejirin kami. Ngejelo hadui alang anak kelok nam. Ya, kita dengar timah dengar bahat macam tu kalau ngelayu nak anti ha, Facebook Radio Kayan Mir FM dang lokah kalau inbox dah dang lemkah kalau pakai WhatsApp Radio Kayan itu 0GG telok G saya 0GG patusu ana nombor WhatsApp Radio Kayan alang ngapaan ana kami okey manitam. Hui nak mana telok langi kami sangat tak dahok timah dahok bahat. Mentelok leka masang barat dengar program hadui lang anah dalih maru ha, kampung kelok lahuk dang. Main kelak langit tak ake lagu lahuk dang pakai nomboranan abin jianan tua nombor WhatsApp alang anak radio kaya nak pakai putong do. Ya tapi kau lepas junang hobi tanpa ji dalam dengah lebih.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

kakan dan bapa dalam lagu nak dan saya kena mana kalau langit temuh peji dan kami tak lama kelarah tam lebih do patani saya ada bulan 10 tejau isu kelunan Myanmar dalam tarita Malaysia temuh milih alan alang teka pajak dan anak pakai ngih alan diplomatik awan pilo alan nametusah alang udara tubuh tak lama dale isu kelunan Myanmar apa nametusah alang pekelarunan ni menteri ayak Malaysia Mihat Hadwi temuh tengaran dahin dale alang tawin huina alak dang puboh dapat metusah alang udara tubuh tak lama kuri-kuri puluh duman tak lama dale Malaysia temuh apa jadi nak meri do kayan meri FM ngap jitam. Ya, pukul 5 lebih habis taman peji tak alam dengar halangan apa mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur yang mana kalau alang Japan telok datang peji di hendak kami Facebook Radio Kayan Miriam Famous saya kena payah jangan ada mana telok alang tengger yang pakai channel Astro saya tu suji ya saya kena payah abin dah alang ayak udang pator telok alang udara matang nuk tukang yang radio kayan abin tukang ni dang alpat mate alam kuri-kuri bulan watih nguak di radio kayan dang an telok yang pakai channel Astro macam tu kalau layu nak mana pukul telok atau nak pukul 5 lebih putung do kita pakai channel saya tu suji dahin my preview tusu G kosong mana pukul telok lebih atau nggak pukul 6 lebih man telok langtik telah medali miri dang limka ngeriang pakai FM pitan 65 pena tusu dan FM pitan 10 saya pena kosong mukeh man o RTM klik online nanti leng hajak dang entah mekeriang 6 jam man pukul 22 berado atau pukul 6 lebih putung-putung do. Okey, dah bara mana anak-anak kayaan rumah Juman tejo malam palong kuman iloji dua liap sin ok aban mejo hadu nagerang gereja Mariang alang teh rumah Juman koyan belaga mana anak rumah Juman kalau dang matang hari na telo 5 tedong 02 saya tusu telo saya 664 dahin hari na telo geraha mabu 04 tusu saya pitan ji saya 55 dahin hinan telo Medina bit 06 saya 505 saya pitan di nginang tek jo dah bara malam palong kuman mapang ji dua sin okan ni aban mejo hadi negara gereja Mariang lang tek ha uma juman hena tek malam 24 do bulan 10 do 6 atau pukul tusu malam tak menahang kalau orang ikan mapi meja dap tong sokong haduan ni kalau lahut dan telefon dah rin telok orang lagi aran dah lo pakai nombor telefon anandem.

data benuang halaku awan jiu ya binun aran anan awan anan anagi data benuang menjem to ke kurinta makaya nak benuang ta jin ana kayo lang berang itu nak je kayo lang bao ke murip te bae hunge. Ya selobi mana talalim atalam klarah puji redo kaya Mira FM mana klok lang jusu ha Facebook redo kaya Mira FM mana perlu mana klok lang lebo hawa sa redo kaya Mira FM sa kena payak mana klok selobi man ending out Mas Steven sa kena mana pusu halaman mana hari na tolong lang teh ha ini Mas anu nan pelahu mana Demian Ding sa kena Pak Donald Jau Tugang Rostarang lah sa kena payak awin panu puji den redo kaya Mira FM anu nan pelahu mana awak hati Afian Mahius Manaman Pawah Kalimantan Barat Indonesia DJ Yusun saya lebih ceria Yusun kena ya saya kena saya lebih kena pakai halang teh hari dia kayaan Mira FM hendak tua pandak teh kena kena melu paan lebih melu kena saya kena DJ Yusun saya nyadui kena kan Afian Mahius mana telo alang teh ha Kalimantan Barat Indonesia ya saya kena payak mentrok lim kuingyo lebak ke tama puhu kayaan Alang teh Kalimantan Indonesia dan peji dahin radio kayaan alang teh Sarawak ke kalau dang teh Facebook kalau dang temu peji dahin pekatang dengah mana daleh awan telok menjam tok nak tak lama daleh Sarawak kerani lebak dah kelunan tama daya alam dah unah rinabu tak balik alam dah pak uga dah tapi harga nak dah bakal lang atau gabar jaka udang nawo nah tak lupa apa ri kerane. Okey, main tolak lim hari do kaya nak Miria FM ngabji itam. Anik lagu lang aku ma ame. Alang kena na Bobby Laeng.

Ame kena bobi laing alang kritam na minet payan na tangga buka lima lebih ate buka lima lebih ha pita ma pia peji ngereng dengah alang ana pemo mana pun dengah radio men Kuala Lumpur dahin ita ma peji taklam tejo urip tama kelunan alang murip taklam dari ta Malaysia ate dara tam dang murip ate umur tama dang tangga kuri peringkat na taklam dari ta Malaysia hanya nang men be hadui pilo alanga kenana dah alanga kuasa di nupis alanga tapi nak tak lama dari tama Malaysia ni hui nak tak lama dumana 2025 tinok dangiu kelunan Malaysia adhin hapang anak-anak dalam dumana ni dangiu urip dah dang atang umur dah 75 pen telok dumanunan nunan dah daripada dengah halang ana telok api teda jabatan perangkaan Malaysia DOSM. Dahin nguak tak lama kelarah puji dahin radio kayaan Maria FM. Mana telok lang muju usul dengan hal telok kerana perdah kata anu tak mati usul naya. Hui nak mentelok lang petrungak di nalan lang tusah lang pujian jam kenan hadir kelunan kerana dengan hamanya tam lang tak kucing tak jauh ramai duk kena nak tiwati yang dipertua dari tam Sarawak yang sayu ngelarah mentelok lim perdah kata lama hadir lang anak telok na. Tak menang telok lang matul gabar. Telok lai ngarah sayu lebih aneh.

Menyuarakan selamat datang dengan selamat pemung kejaya ke usai tali dia tanya siu ayah tahun bulan puluh umat 2026 siu topat ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan.

Luang tidak tahu ini, R&D Transformasi Industri Padai Kat Sarawak. Festival Kreatif Sarawak pencokan ketiga kini. Ekosistem penyelidikan dan pembangunan R&D yang tagap lan kesukat ke ngelau la transformasi industri padai ka ngan pekinapa ba ka negeri Sarawak. Menteri Industri Penguman Komoditi ngan Pembangunan Wilayah

0: dengan penyelesaian praktikal bagi industri ini. Ya kuma pengenadau siut teks tira ya baca ku Timbalan Menteri M. Fikot Datuk Martin Ben siut Majlis Meke Persidangan Padai Sarawak Sarikon kedua ke Kuching. What about Kuching? Uang festival ya ke penjo kenan kidi ngan ngetiga la ami dan penganjuran nak kini Cina Kuching ngan ketai ka sibu miri ngan pekena apa kak Bintulu ya pekiok kejade ca uko ti festival ini uman bayak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ia kuma perkembangan inah inana buka kadu laan laa na awang pala ida di dalam industri kreatif ngana peluak bakat pengencam ngan pekinapa ida dia lepati kidi. Miko daulah festival inah inana pejadik pengajian bulan puluk kaum ngan bidang persembahan, penguman, kesusteraan ngan pekinapa hiburan. Ia Arablan uak festival hinana penjo ke Taibiok lah habis na jadik ca festival ya unda taraf antara bangsa kebaan Edinburgh Festival ke United Kingdom. Ca Serikat Cin Awang Pasen aking lewala ca Serikat Cin Awang Negara inana ya tagap lan ngana ke peringkat global nak kini unati penaan nang awang pelaburan ke Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya kuma syarikat inah inana ya empau lan dalam senarai Forbes. Nak pepekina ya biona peluak ngadan syarikat ina puyan ini peluak set potensi Sarawak jadi ca ukuk pelaburan ya makin ala penaat Cin antara bangsa. Premier kuma pekina adau siuk tiraa teguk majlis malam penghargaan ketua pegawai eksekutif kumpulan Sarawak Energy Datuk Sarbini Suhaili ya picin siuk telupuluk ca atau bulan puluk uman 2026 ini. Dalam pekina pelaa Premier Kuma Tanjung Embang ke Asa Jaya kemetik jadik cahap gas ya ke entak pelan hala tuju gas Sarawak. Puyan ini hinana buka awang yang lebih biuk laa mana menat pelaburan dalam sektor tenaga ngan industri ina. Pembangunan hub gas ke Tanjung Embang hinana keang perintah ala bad pas untuk rizab gas anun Sarawak. Dawa gas ini jadik keang sumber tenaga ya ala bad Cin OO Tenaga Hidro, Solar dengan pekinapa Biojizim ya bagi keperluan tenaga dengan nyukung pertumbuhan ekonomi ke Sarawak. Pembangunan ekosistem gas pekiok ke buka awang kenai pelaburan dengan cadangan projek madang ke negeri Sarawak. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki nyabda terima kenai kunjungan hormat Cina Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Datuk Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Puyan ini kunjungannya inana ya adang lan palak setiausaha Perintah Sarawak Cin ia lepas lantik jadi Ketua Pengarah AKPS catau bulan 7 ialah pada. Kelepas sesi kunjungan hormat ina un pepetai peteguk ngana iting ya idati bagi petirak pas untuk puyan ya un kaitan ngan keselamatan sang tanah pengurusan immigration ngan pekinapa penyelarasan operasi kak paman-paman pesek utama kak negeri Sarawak. Ina tu dengar tau ini dengar ya lepas sedia kun ajau ya Wan Abdul Rahman ngan Rosita Ampung Chen Amin dengar RTM Kuching. Penco pemung kejaya ngan mek kau se tali dia kenyah Mir FM. Selama sempat ngan penuh kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM badak dengar mading petipu Sarawak.

0: Yeah.
1: Naik pemungkejaya dengan DJ Annie Bungan.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okay, tiga sana ke kumai kam nak jaya ngala ka usai tali dia ke nyamir FM. Selamat tahu kumai kamong tahun ni siok ayah tahun bulan puluh umat 2026. Siok tahu patah ni. Nu dengar sana ke tiga tikam tain. Ya, nu dengar uko pui kam nak jaya ngala tahun ni. Kam dia ka umat umat adok kelopok daya. Ya, kumpin teka agak cam tahun ni. Untiga teka kam tain ngala-ngala usam tahun ni. Okay, selamat pemung ke jaya ya. Ini bukan salah ikam dalam jaka kurang cina ca jam ini ngan kelepa ikam dek ngeringa ilu atau apa kejaya ngala ngebaya live FB 2 jam pernah ada lah nina cina ikam dia nak tilu live FB metuk 6 jam yang kata lu inilah ikam dek kejaya ngala ngebaya siaran radio tempatan sukat pemung kejaya ngala lah ya ikam dia cina RTM klik dia sukat pemung kejaya ngala kampi tu lah ina nak peninggal ikam dia download aplikasi RTM klik ni sengal lah ikam sukat ngeringa ambil kampi tu ketayam ngebaya kat talipan ujuk kem ngan apa kenapa ku mai kem dek ngeringai lu ngebaya saluran Astro ayat tujuh ca cin oi kem dek ngeringai lu ngebaya siaran radio pengalai ya selamat pembang kejai sengan ake cin pito kem dek suka bersiaran ngalah hadang pangan kejai ngancam ngan nyak tiga tawai apa hikam dia lepas mata mesej ke live chat ke ini ya mesej hakik kebaca ke lepas ini dengan akhirnya lesau bandu ai ke baca gini hikam dia pemung kejaya ngala kat tali dia kenyah Mir FM ya hang kita bab salau hikam dia kejaya ngala uko poi empe tuyang-tuyang hikam dia kejaya ngala ka lepo-lepo daya ka tanah Malaysia ya ka awang negara apa harap tilu dan nak tawai dengan tiga singla selamat tetap Malaysia.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Okey, di kawasan nak kau mereka mendaki cai ngelak kau setali dia kenyam FM kena jam tepat nak ini 20 jam ini 8 jam lama kita tahu yang selamat nak cai kau mereka dia madi yang bersiaran ngelalas yang nak ilu bersiaran abe jam 6 kita tahu ini ya nawai na. Okey, ngan nyelamai kau dia madi yang bersiaran ngelak live FB ya siang sana ke dia kejai ngelak tali dia kenyam FM live FB kini harap tiga sengela tu lah ya. Jadi yang kita paten asyik kau ini mesej-mesej saya kematat kat ini on message madang yang naik luak kat ini lepas ya dengan kena ini dah lepas kita baca Cin Jalung Lawing ha, ini sekarang nak tepat dia Cin Tanak Lempas Cin Tanak Tanjung Selor ha, dapat dia Cin Kelimantan kena ya. Okay, kenapa Veron Rose ya begitu nyukung hilo ka usai tali dio tiga tawa ya Bidadan Asfian Mahyu Sita Suling Dabling ke Baja ini pas begitu nyukung hilo ka usai tali dio ka RTM ya tiga tawa Dabling ke Baja Mrs. Mad yang ada kini aku baca kini Cin Johannes Anis. Halo, selamat tahu DJ dan selamat selamat bicam-bicam dawa. Oh, okey. Dengan kenapa Cin Sabina Lunga hindu dengar tiang ya dua ilah ni kok ngena hakik baca mesej John dah telur puluh minit lepas. Okey, selamat bertugas kami ikut tiang DJ ni dawa hujan ambil ke daya kini tiga tawai kuma ilumung bicam-bicam dawa ini telur puluh minit ya lapan ini hari ya matut mesej kini nyala so ke dua baca kini ya ya dalam dalam on kahe kem hadia tem kerok matut mesej lah ke matut tok mesej tem kina akik ke baca kini kuma hilul lah sengen akik ya hikam dia bersiaran nyala ke usai tali dia kenyah Miri FM ya dalam kina pelang kini ilu nasik ke ini yang benawai nang aja pemuyan ya jadi nampam dengan akik ya ha, aku maikam dia pemuan kejai dengan laka usai tali dia kenyam Amir FM bidana ilu nasik ke ini pas untuk bajet 2027 nah dia jam 2:30 ketai tau-tau atau lemah pian tau bulan puluh umat 2026 ya nampak mamik mungkin kini kuma ilumong lah ya nang bajet 2027 ina. Jadi dalam on kang ikam sengan saya nak dia pemun kejai ngelala dia tem kalau mata message kat live chat nak kini ikam mata tu ana akik ke pendengar akik ke baca akik dia kemai kemong Cin Oina kita patah nasi baca gaya awang ya naik Cin Upis Jabatan Meteorologi Malaysia bidan lo nasi gaya awang tetap ini. Ya Kak Miri lo nasik kak ini sengen akik tetap ini unsik bayu berkilat ya jadik kak ca dua ukuk tetap ini ke bagian Miri kini ngau nak biar hujan. Ya lo teka Marudi midan lo nasik baca gaya awang ina nak un bayu berkilat ke kuda-kuda ukuk tetap ini ngan ngau nak hujan ke kuda-kuda ukuk ngan tepat teka telang usan gaya awang tetap tau ini ke telang usan. Bayu berkilat ke kuda-kuda ukuk sik jadik tetap ini ngan ngau nak un hujan ke kuda-kuda ukuk ngan pekin apa ke belaga ya. Jadi tiga tawelan ku mekem ini dengar sengen nak tepat dia un ke lepuk-lepuk daya ta. Ikan pad dia Cina tanak Cin long bangak kina ya tajan depan data matan mesej cina dah hampir nah ini ada dengar empat kina tiga tikem kumpin si gaya awang kem dan pekin api kem kat lepuk-lepuk ke daya telangusan kina tiga tidak ikem ta'in ikem pada ke belaga baninu kempi empun-empun lah hilu kenyah harap hilu peketau tiga sengelangan pekin apa tu yang tepat bangun sak dek cia dek sukat kejaya ngelah ke usai tali dio bangun tawai sukat kejaya ngan pesalau ikem sengan akek. Okey, nak pilu tengan sengan akek. Wan tekak bangan kima mak dah tak palai tapi ilu adang leko tengen lah ya cin belian cin Sisilia Julan.

Ya, okay, tiga sana ke kami kami kerja dengan leka usai tali dia kenyam FM yang kena jam tepat nak kini telu peluk jam ini 8 jam lemah kita tahu tahu yang kini tepat tanah asyik ke ini sengen nak info ke kusi kumai lomong lega runcit petrol dengan diesel hilu nasi yang ada yang tahu ini abe 64 tahun bulan 10 umat 2026 medan hilu nasi lega ron 57 lemah ligit puluk lemah sin aca liter dengan ron pian puluk lemah ya biun subsidi 4 ligit 67 dengan ya subsidi budi pian puluk lemah tem biun pekaliu lah ya aca ligit pian puluk pian sin dengan diesel hilu nasik ke ini pian subsidi lemah ligit 27 sin dengan ya budi diesel 2 ligit puluk sin bagaimana hilu nasik nang SKPS silo nase nang ron pian puluk lemah 2 ligit lemah sin ngan SKDS silo nase ka ini 2 ligit puluk lemah sin. Jadi nase ake kusi kuma ilumong lega ron pian puluk lemah pian puluk 7 pian puluk lemah ya bion subsidi on tempau puluk lemah sin calita bagi cin ayah atau bulan abek puluk 4 atau bulan puluk uman 2026 ngan ron pian puluk lemah ngan budi pian puluk lemah inan ngan pekin apa lega diesel ya bersubsidi habion pekaliu lah ya jadi nasi ca info ke kusi kuma ilumong ngan dalam nasi ke ini pa perintah adang komited lan ke ngurang se ke kesan tempau ngalibak se lega global petro dini kuma rakyat dengan ini pa apa na sukat nan bekalan bahan api ke negara ini penco cukup lah ya. Okey, nasik ca info kuma ilumong senangke harap ilumong peketo bahagian tahu itu ah tiga singgalah tak kawan kina ya. Okey, tepat nasik ke inilah nang info hake kusi kuma ilumong senangke. Ya, tepat nasi ke ini pas untuk gaya awang atau apa nang indeks pencemaran udara IPU ke tanah Sarawak akik kusi kuma ilumong abek jam lemah ini ora ya dalola nasi ke ini pengadu ukuk ke tanah Sarawak ilu nasi nang tak sederhana ya ya dalam beginapa ilu nasi ke tanah semenanjung Malaysia ya tai parat cek kriut ilu nasi ban un kuda kuda ilun asik un ukuk ya mekep sekolah kat Johor jadi dalam perkenapa ilun asik ke Sarawak pengadu ukuk inana nang tak sederhana ya okey ngan kenapa hake keluk kusi kuma ilumong nang info ni sengan ake midan ilu bemajalah lah ya inana tau ini ilu nasik ke ini nang ramai tau pempet yang di petua negeri Sarawak umat 2026 ini ya ke ya lepan hari yang tau inilah ya tau ini habis puluk ca tau bulan ke Kuching dengan nasik ke ini pa ni dan ilu na penghormatan ya biuklan dalam institusi ketua negeri ya jadi celambang perpaduan kestabilan dengan identiti Sarawak ya cin kaduk dan bengesa sekarang nak ya. Okey, dengan kumai kemung dia kejai dengan leka usai tali dia kenyam FM. Biarlah saya mesej semadi yang enak ini dan penginapa hakik nyuak tiga tawalan ku mekem dek lepas like ilu ka usai tali dio Sabina Lunga Alexandria Anyi David Irang dan Bringke Baja Nyipak Brahim ya Easter Julan Matthias yang lido tepat beliling penginapa tiang ke lobang lati wang tiga lek ada nena idang neben tiga tiga mo
Helena Lalo, Pidadan, Gurang Angga, Limina Ustad, Tiger FTZ, David Balan Kule, Andrew Utong, Brenda Urai, Andy Ang, hai, no dengar, Stemmer, Stevi, Stelov, ya, kemung ada kejayaan di JNA tau ini, adang bangan tawai ke sukat pesalau, hangan jam, ngat info-info, ya, ake, mungkin kumai lumung, senake, ya, tiga pang kita pesalau, tepengaringan datik belian ini, Cin Musa.

Tahun ini dalam sejarah. Tahun ini siuman dua ibu lemah kiok-kiok Caato 60 ahli persatuan pemilik kedai India Street. Lepas peluak sikit mada, ia nyepati kenang Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU yang mekep operasi gerai perayaan ke ukuk lasan masak taket ngan mulen ida dia berdagang pelakuk barang da suek cin lemah kaki cin ukuk kedai dasmai. Persatuan ina ala keputusan ina ngan Nabi Unti rundingan ganda pekena ngan ini pe nak cakesan yak biolan dalam dagang da ka India Street. Ida pekua peluak sekimat da pas untuk kerugian yak ida tanggung. Ubana lepa ti tempahan stok yak lao kenang ramai yak kenai. Nak pepekina DBKU peluak si tindakan ida laa bagi nyalai kes jenayah kok baana kes ragut isu kesesakan keselamatan cin siok tutung ngan image kak pasen bio ina. Kelunan dia berdagang kina kuma kedai ina asen na ya lepas lulus kuon kementerian dia ca ngan majlis perbandaran.

0: Ya okey dekat sana ke kumai kem dekat jaya dengan leka usai tali dia ke nyamir FM. Ngana cala apa ke kelokusi kumai kemong sana ke. Dan lo nasik ke ini. RTM ter ke penco committed lan ke peluar atau pe keluhan artis ya on quality ko bana legenda seni Allahyarham Tan Sri P. Ramli jadi dalam nasib ke ini dah tirai yang necin pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim yang pada kini nak pebintang P. Ramli yang idati inana minta penghibur kau bahan P. Ramli tapi tujuh inana peluang atau keluhan bakat-bakat madang. Jadi pencarian ina ada nadang cin telu puluh ayah uman ialah pada ngan kini ada tiraan ngaca sidang media pemuncak bintang P. Ramli ke Kuching tau ini ngan acara ini ya ke ti ke Ditar Putra University Malaysia Sarawak Unimas tau minggu ini nasi 6 usada ya ke pembentang nang pertandingan ini ya. Ya dalam beginap lah kumai kemong senaki kemudian kejaya dengan laka usai tali dia kenyam di FM medan lo nasib ke ini perintah ke nakab laga yang pekuat dengan negara-negara ASEAN bagi edanu yang tiga pas untuk penusa mabun sap ya penco jadi nak kini ya ke mungkin penusa nang agad kelunan kado. Jadi Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ya badak kini puyan ini pergi dengan nanti perbincangan dengan itu yang kat peringkat menteri-menteri ASEAN dengan perintah pepenco ke berusaha lah ngiak ke ngetiga gaya awang mabun sap ini dengan nasib ke inilah apa medan Perdana Menteri ya badak ke ini ya nyat Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan panatai pendengah atau petai badak kini kuma negara-negara ASEAN dia ca apa na suka ti iteng ngan gerakan menteri-menteri ASEAN ni on kaitan mana nuyan penusa mabun sap ya tai purat ka negara-negara pipa ka yang kata negara-negara semai lah kebaan ke negara ASEAN ini ya. Okey, ikam dia bersiaran dengan leka usai tali dia ulah atas ini mesej yang ke live chat ke ini kena nuat dalam on mesej madang ke baca kini kumekam biarlah mesej kena ke akik kengkin tepat ngeringa dotik belian ini kumekam dia bersiaran dengan leka usai tali dia kenyah Mir FM Jablian Chin Andre Late.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Ya, okey. Tiga sana ke. Ya, jam tempat nak ini 52 minit 8 jam. Lemah kita tahu-tahu ya, selamat tahu kumai kemong ngana kembi-kembi peketem asa cem tonis ngan nak kena tiga lah rancang tiga-tiga asa cem ngan ni kemde dalam kereta nak kini hain pajak-pajak tau liat sengan nak kek kitisan om palai dia leko keluk teh siuk jem bana yalah hilu pekuak keluk tau liat dan kadok lah kereta kat janan, jadi berhati-hati ni kem kat janan biok sengan nak kek ayan deriba ngebayak tekak kimat cem ya bana dalau lah ngebayak kimat lah dan on online ya ke suka mungkin penusah kuma ilumu, tapi ilu biar keluar inas yang nak ilu dah nak tawai lah ya mungkin nak kereta habis lah tai keempit tai ketai tujuh lah ya. Okey, biarlah saya mesej-mesej saya naik ke live chat dan bikin apa bangun tahu lah suka kerja dengan cem dengan akik dalam pengajian kurang cinta telu jam ini orang akik bersiaran dengan cem dengan mesej-mesej saya kempal lepas ke baca mong nak kiri kiri oke ya dalam mesej madang lah kira untain dalam bion je baca kiri ke baca dalam bion ya menyelesaikan lah anak ya. Okey, dengan bikin apa hilo nasi nanga fasa kaliu monsun hilo nasi ke ini sengen nake ya jadi abek na pengujung bulan pulau ini oh jadi daun nasi kini kaduk siuk-ukuk ya siuk ke siuk bayu dengan bikin apa hujan ya dengan bikin apa hilo nasi un pa si temuang ya muang tagak ke ukuk-ukuk palai bikin ya kaliu-kaliu na ya menecu hilo tak ansi singkat-singkat liwai ya. Okey, pekuat dalam menawai lola sengah nakik kumaikam dia pemong kejai ngala apalah peketua jagat tiga apa nasib nang gaya awang dengan perkenapa IPU atau apa indeks pencemaran udara dalam nasib ke ini pengadu ukuk ke tanah semenanjung Malaysia dalam nasib ke ini nang tak ya tidak sihat ya, jadi dalam nasib ke tanah Sarawak ya pengadu ukuk inana nangat tak sederhana lah ya, dan mungkin apa peketua ilu jaga-jaga nang inu tuak kaliu-kaliu gaya awang pakina. Okey, kira apa ini tuan ke suka bersiaran yang jam dia tiga tawai lah ni kemudian lepas nyukung ilu kejai ngala cina jam telu orang sengen ake kempi pa ikam dia suka pemung kejai ngala bangan tawai suka pesalo ikam tau ini orang ya. Okey, ilu petugolah nempam ngan nempam sengen ake ya biar nawai bajet 2027 jam 2:30 kita tahu-tahu, jadi ilu bersiaran jam telu mungkin ilu pencuk lah ilu nang bajet 2027 ini, jadi ayin te kempi-kempi sengah nakik ilu petugut lah nampam selamat tahu kuma ilu mong jam 6 pencuk ilu ngeringa dawa siaran Cin YFM Impan Kucing. Jadi ini lah cailu nasi nempam ngenas dengan nakit nampak je 2027 singkat angka ina un kesana singkat dasar ina unca implikasi ya dengan kos ude pengulik gayeng teknologi ekonomi masa yang kenai, jadi ina hilu kelok naat ngan inu ya on kaliwa ilu pekuat naat lah saya nampam sehingga nakik ya selamat tetap kema ilu mong ngana belian pengbayar lah nakik rapai kem cablian Cin Udip Dennis Lenjau Lutang ya ni kena sehingga nakik ilu petugur lah nampam bye bye.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningan semua di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026. Gulai ngu aku ke lemai tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi berkeselama 6.15 tu lagi kita bisik hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama 7.30 lemai kita bisi dengar ke berita lemai ke ditabut terus hari YFM di Kuching udahnya ditangkan ke program Men Asal hari Limbang makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026 sebedau kita ninggal ke Hello Y Bintulu aku dekat merindang kita dengar Siti lagi lagu ya lagu ke bisi ditebah ditusun aku di YFM Limbang.

0: Hanya tadi peninggal semua Siti lagu lama Ari Roslin Jati Biang Bujang di Kerindu. Udahnya kita terus sudah tahu lagi pedau. Aku dekat mic kita yang mending ke Hello Y Bintulu.
1: Ya, mari selamat lemai ngegai semua peningat ke benum pulang kita jam ke dia tu dom. Jadi nang bakas lama ninti hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa hello ai. Jadi berita ke terubah ke dikongsi ke aku yang nyak berkawul ngau sebengkah pengerami di dekat dia tu sida hari Jabatan Secretary Hospital Bintulu yang nyak pengerami ke diberi nama Hari Pengerai Mental 2026 ke dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 tahun 2026 ba The Spring Mall Bintulu. Jadi mayo bengkah aktiviti ke diatur nyerumak pengerami Hari Pengerai Mental 2026 tu bisik 7 hingga 8 booth interaktif ke dibuka mayanya hari sida agensi atau ke AADK, Pekeso, JKM, NGO, Mentari, Psychogeriatric, Psychiatry Kanak-Kanak dan Remaja ngau Psychiatry AM. Awaknya antara booth ke bisik dibuka, mayanya pihak megak bisik sesi forum khas gulai ngau tetamu jemputan ke dekat madah atau ke jakuk pasal isu ngau tema Hari Pengerai Mental 2026. Lalu aktiviti kebukai nyerumbak pengerami itu bakal pekit nyura anak mit ianya terbuka ngagai nembiak mit berumur 4 ngagai 9 tahun ba dia megak. Lalu saringan kesihatan mental bisi exploring both rest ngau menyebukai bengkah aktiviti bukai ke narit ati. Okey, nyak berkawul ngau sebengkah pengerami kediatur sida ari Jabatan Secretary Hospital Bintulu ianya Hari Pengerai Mental 2026. Lalu nangkan kenya dum tu sebengkah pengerami megak ke dekat diatur sida ari upis nembiak lumbak ngomai Bintulu bersrembai ngau Hari Sukan Negara 2026 kalai sida dekat ngatur sebengkah program ianya rakan litar perlumbaan Pushbike 2026 Tikas Negeri Sarawak kena 17 hari bulan 10 tahun 2026 ba palan ngengkah ke kereta di Dewan Suara. Jadi itu bisa 4 kategori, kategori 2 ngagai 3 tahun, kategori 4 ngagai 6 tahun, kategori terbuka lelaki 8 tahun ke bawah ngau kategori terbuka induk 8 tahun ke bawah. Jadi ngagai kita ke dekat ngau buat program atau ke ngau rakan litar perlumbaan Pushbike 2026 tu dia kita tahu bertanya buat Encik Yusof buat lumur kusung 1389 kusung 9167 awak sidak tu hari Persatuan Berbasikal Bintulu nangkan kenya megak tuam. Dia bersama dengan Hari Sukan Negara Megak upis demi lumbak ngomain Megak bisik ngatur sebengkah tak program ianya pertandingan Mobile Legend and Tekken tu Megak diatur bak Dewan Suara Bintulu. Lalu ngagai kita ke dekat ngau bak e-sport tu kita tahu bertanya ngagai Encik Amirul Mukimin bak lumur kusung 14555 1486. Okey, nya program ke diatur sida ari upis nembiak lumbak ngau main Bintulu berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026. Lalu berita ke penuri tudum nya berkaul ngau pekit matai Piala Premier Sarawak. Jadi Bintulu dekat jadi tuan rumah pekit matai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10. Lalu diatur sida hari Serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS ba Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu Jadi ini tiang kepenerang dari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim. Dia pekit tu dia dekat Mantai ke Pekit Muatai ke Pemaduk Nyulut Hari Mayuh Bengkah Kelab di Serata Menua Sarawak Kelimpah Hari Pemekit Hari Sekedak Menua. Jadi yang mengat madah ke PMNS tetap komited ngenegap ke pemansang Muatai di Sarawak. Lalu ngagai peminat Muatai sama datai ngagai pahalan kedipadah ku yang tadi kena 16 ngagai 18 hari bulan 10. Lalu dom berita berkawal dengan Pekit Muatai Piala Premier Sarawak 2026 tu ngujuang ke Helawai hari kami di Bintulu itu. Boleh baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih DJ Seron dari Bintulu FM te udah nusi sekedar berita lebih lagi ba hello Y Bintulu. Jadi kita bergulai baru ba sada hari Limbang.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninteng Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

0: aku Ijah anak usul jurutawat dari klinik kesihatan ibu dan anak Pelimbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tengkau sengayuh lah. Hanya di tengkau sengayuh tu, atau kalau dikumbai kita buah pinggang tu, ianya siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tengkau sengayuh lah. Sepemasai genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi ngarang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku Dan Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

0: Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi peningat semua kita bergulai dalam program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu hari 4/8/10/2026. Jadi kelimpah hari kita boleh mendiang ke program tu beradio berfrekuensi Limbang FM 104.9 MHz. Biar menggauli di pedak live Facebook ke dia tu, live Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi temuai aku ke lemai tu Visi Siko, selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai.
0: Jadi nama berita lemai tu. Mana ne? Jadi oleh nuan madah kediri siapa nuan kebenar ya hari ini tu tuan?
1: Ya, aku nolok papa pegawai perubatan Yunam ronda rentak benar berpunyo hari unit TBCP pejabat kesihatan bagi Limbang.
0: Hari mana miat ne?
1: Asal sikit orang hari menamit lah orang Limbang tu.
0: Jadi nya tadi segi orang Limbang ni. Yeah. Jadi sebedau tua terus ngau randau tua kelemai tu aku dekat ninga ke mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Aku Ijah Nausoh, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Bakal tajuk kita ke lemai tu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh tu, tau ke dikumbai kita buah pinggang tu, yang setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miat-miat lah.
5: Aku Dan Keski anak steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Limbang dinga ke program randau pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi kita terus bergulai dengan Encik Roland Rentap anak Robert Kunyuk nah. Inya penolong pegawai perubatan bas Hospital Limbang. Jadi topik kita ke lemai tu tuan.
1: Berak lemai tu topik ke di jurai ko berak lemai tu inya pengerai rundiang.
0: Pengerai rundiang nah. Awaknya di laba ko tua tu ketrubah bertemu nah. Ya. Tajak pun sama orang Limbang. Oh. Jadi udah tahu lagi lo terus pulai ke rumah nah.
1: Oh, terus pulai ke rumah.
0: Oh, jadi awak ketua terus ngau topik ke lama itu inya pekawal ngau pengerai rundian. Nama arti tau ke definisi pengerai rundian tu.
1: Ni tiak ke gerempo pengerai sedunia WHO tahun 2001. Pengerai rundian ditukuk ke nyadi sitik gaya ke ala individu sedar ke potensi diri boleh napik tekanan penghidup bersari-hari, boleh gawak dengan proaktif, serta boleh meri bantu agai komuniti sidak. Orang yang bisa pengerai runian di mana dekat boleh nampak serta ketan ke kawa di mana enggak berbukai, ambil bagi dalam komuniti, meri bantu agai komuniti sidak, pihak enggak sidak berasa nyamai, enggak dirimpur serta berbukai, lalu boleh napi penangguh penghidup bersari-sari. Nitiah ke pansiak pengerai ngau Mobility National NHMS tahun 2019 tertemu ke 2.3% rakyat Malaysia ke berumur 18 tahun ke atas bisi napi penangguh depresi lah.
0: Ianya pengerai rundiang ne.
1: Ya.
0: Yeah. Pengerai rundiang tau ke stres ke lebih di selalu disebut kita nah.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi berkini ke kita boleh ngelalau orangnya tau ke tanda tau ke kelai penanggul pengerai rundiang tau.
1: Siko individu engka disangka bisa penanggul pengerai rundiang tiak ya ngayan ke tanda stres, irau atau ketusah hati. Tanda tumu penanggul pengerai rundiang mega boleh dikelala lebih siko iko individu udah ratai berpersa.
0: Oh, nyata tadi tanda bab penanggul pengerai rundiang. Jadi ba ari segi tusuk rundiang atau ke stres atau begini ke empu di pedak kita ini tadi.
1: Stres hanya respon fizik ari segi fizikal lah, emosi ngau mental ngagai ubah atau ke penanggul. Ya boleh nuntut sebarang orang nak ira umur laki atau ke Indo bangsa atau ke pengarap. Stres meri empas ngagai semua lapisan masyarakat secara tidak terus lalu ngagai sidah sebilia. Timbal tindak berpengerai ngagai stres tau nyadi lebuah individu ngasai ke stres tik ngelui ari takat ke ditapi sidak ya.
0: Jadi nama kini kebuah atau ke faktor menyik Melayu tengah suas stres tu takut tusar undian tu ngagai mensia mayu.
1: Faktor tengah suas stres tau ke tusar undian bakal cita-cita ngau pengingin terlalu tinggi enyak melui ari pengulih dari empu. Perasaan nak likum bersiti-siti situasi contohnya dikembali ke orang ketika lawan maya utang.
0: Oh, ne. Aku rasa stres nah, lepas nak ada duit.
1: Tidak tagih orang.
0: Umat.
1: Takut gagal, takut nak bujur. Tapi pengelenyau, ngau pemati orang dikesayau. Kurang sokong orang diri sebili. Dilengkap, takut ditinggalkan. Didera, takut dijamah secara fizikal, ngau emosi. Penanggul, bandua gawak. Selainnya, tanda-tanda bisi stres. Stres boleh dikelalan dengan ubah di berkata hanya dari segi emosi. Emosi itu ya jampar ingat lah. Oh. Nak tenang, kurang semangat. Dari segi rundiang, ya jampak berasa irau. Mudah nak ingat ke utai serta kurang fokus atau ke tempuan. Dari segi fizikal, mulut kering, tusah ketinduk. Dia sepala serta jampal lelak. Hari uleh atau ke kelakuan lah. Ianya akan kuat ngisap, bagas makan air biasa, mula ngirup, alkohol, ngau menggunakan dadah.
0: Jadi pergi rawat ti atau ke nak lantang ati atau ke sebut orang anxiety ke dia tu teh. Begini kenya.
1: Pergi rawat ti nya saya ati ti balat irau ti dia saya ke orang lebuh napi utai ti tau nyeruga sekali ke nya amat atau ke semina de bayang ke aja. Hmm. Fato ngaso hirati baka nak uliah napi penanggul dari segi beban belanja atau ke penatai pemisi ti kurang. Ubah bak pengawal ni hari bakal minah gawak agak nubukai risiko penyakit kronik bakal kemik manis kanser penyakit jantung atau ke penanggung tiroid yang hypothyroidism penyarut dari segi ruang bilik ngau bandu gawak dideras secara fizikal ngau emosi tanda pengirawati anxiety pengirawati boleh dikelala dari ubah dari segi emosi berasa irau hati serta takut serta nak lantai hati dari segi runding baka nak boleh fokus ngau nak ingat ke utai tu susah agak pemutus rawan hati ngau fobia secara fizikal dada hati bergetar perut nanya mayasai, ngasai ke selalu dekat kami, ngebira, cirit, mudah berpeluh, atau ke ngasai ke seram sejuk lah, celap angat.
0: Celap angat.
1: Pedih sepala, atau ke sebening, nak uliah mendak ngotereng, tubuh berasai krem, serta tegang. Jampak lelek, tu saya ke tinduk, bakal risiko uliah, ianya perubahannya lah, ia akan kuat ngisap, bagas makai, bakari biasa, mula ngiru alkohol, ngau berpakai ke dada.
0: Nya tadi berkawal ngau orang ke kelalu balat irau atau ke anxiety nah. Ya. Nanti jakup perubat tu, anxiety nah. Nanti jakup kita iban tadi, tanda irau hati. Jadi utai anxiety tu tadi, berkening ke, bisa ubat ke, tuan?
1: Ya, perlu ke sokongan lah dari dari orang masyarakat
0: kira kena ada ubat punya
1: dari konseling semua
0: jadi ba depresi itu tadi atau ke tu sati ngau cara ngelalau ya begini kita cara ngelalau orangnya bisi penyakit tu penyakit tu nih kira ke penyakit punya
1: ya. Depresi itu ianya penanggung runding tidak tanda ngau tu sehati tidak ngetu-ngetu lelek serta nerai pengering pihak menggak lenyau minat buat pengawal ni tiap hari nak kurang hari 2 minggu lah penanggung tu sehati tiap balat boleh nuntun setiap ikut orang yang ada umur laki atau ke Indo atau ke bangsa tidak ada perubat penuh sehati tiap balat tu boleh nyari beberapa bulan atau ke bertahun-tahun Fato tengah so penusai hati terbalat jadi ianya perubahan kimia bauntek lah spesifik ya nak simpan dari segi kimia ngau perengkas saraf bakal serotonin ngau norepinefrin dari segi genetik pun bisa enggak bakal bisa dari sebilik tu udah merinsak ketika penyakitnya tapi penusai penghidup bakal pengenyau ngau pemati orang tu dikesayau didera secara fizikal ngau emosi bakal dalam keganasan rumah tangga ngau buli saber lalai ke atau ke ngasing ke diri hari diri sebilik ngau belakaban kurang sukuang hari diri sebilik ngau sosial tanda-tanda tu sehati ti balat hanya ti hari segi emosi asaya ti lama atau ke puang lenyau minat atau ke perindu bahubi ngau pengawal bukai ti selalu mai penjaga nak nyamai hati serta jampak ringat risiko runding ya mudah putus pengarap selalu nyalah ke diri empu ngau ngasai ke diri narai guna secara fizikal risiko tubuh ya mudah lelek serta narai pengering penanggung tinduk kelalu tumuh dani atau ke kelalu tinduk lenyau pengingin makai lalu ngurang ke tubuh nurun pedis pala, pedis tubuh, pengingin dari segi seksual ti kurang. Dari segi ulah ya ulah nyeruga terimpo, ngagak perambuk tau ke nguji di kamu diri.
0: Jadi mayo tanda ulah daripada kita iba batal tubuh tak ke fizikal tu tanda neh. Jadi begini ke cara dikena merasa pengerai rundiang ngagai orang ke bisik penanggul tu.
1: Pengawal merasa pengerai rundiang tidak pejalan ke UPS Menteri Pengerai Malaysia ianya KKM ianya seringan menda sehat tak ke huli ngau get tu dikena jadi risiko depresi ngau pengirawati. Sebab tu bisa diperjalai bah semua lah klinik pengerai perintah pihak mega bisa digagak maya inisiatif saringan kesihatan kebangsaan ianya NHSI maya bisa program toka pengerami baluar. Klien ketau dipersa ianya bomo 13 tahun ke atas lah.
0: Apa kini ke nyau kebuka itu tadi tuan eh bakawal ngau orang ke bepersa dari segi penanggul runding tu tadi bisik kini balimbang tu kako sidak ya tak diri tau ke sidak sebilik tu tadi nganyuang ambil ke banding yang apa aku tu bisik penanggul berunding bisik ka kini kesedaran penyedar ba urang ya
1: ari masyarakat umum tu biasanya kami akan ngigak lah. Secara saringan maya kem-kem
0: maya kem
1: kesihatan maya saringan maya MC program deh.
0: Maka ni ke cara kita ngigaknya?
1: Kita ngigak secara ngena saringan lah. Dari segi bukan ngena huli ngau gate tadi.
0: Okay. Awak kenuan terus ngau penerang bekawal ngau huli ngau kebukai.
1: Ya, saringan huli itu tadi ia dikena ngelala risiko depresi berpasa ke asayati. Sebulan ke udah ngena dua iti tanya pandai bekawa ngawas hayati iti tu saya atau ke nadai pengadang serta kurang minat ngawas pengelantayang seringan setidaknya geto ianya general anxiety disorder tu ianya dikena ngelala risiko pengirawati berpelasa ke asayati dalam tempoh dua minggu ke udah ngena dua iti tanya bekawa ngawas hayati iti the bus atau ke nak tenang serta tu saya dekat naga yang pengirawati. Rizal lah, mesti normal lah atau ke negatif. Nanti sawat tidak atau ke skor rendah. Hasilnya negatif, skor ghetto baru hari tiga lah. Nanti mesti risiko, nanti sawat daya. Agak sebenarnya huli atau ke skor ghetto yang lebih tiga. Tiga kata lah. Klien dekat depresa baru ngau siliat yang kena POM PHQ9 depresi atau ke tusai hati atau ke GAT7 yang anxiety. Bak seringan PHQ9 ngau GAT7 tu mega bisi skor. Contoh ya skor seringan minda sihat ke enak mana ya yang bisi baka ringan sederhana teruk ngau sangat teruk. Tidak dekat diberi jaga wajar, konseling atau ke dirujuk agar pakar dikena muta ke penanggung pengerai runding.
0: Jadi erti ya tadi kita ke bunyi kenuan tadi bisik berpersa, berkawal ngau, bisik tanya, bisik nama tu soalan ke patut ditanya tidak ke datai mainnya neh. Jadi ke sekali tu begini ke cara jaga pengerai runding.
1: Kena kita nyerah pengerai runding ya, kita mesti ngatur jam pintar lah. Nanti aku lagi ya, jam ti seimbang antara komitmen kerja atau ke belajar, jam diri sebilik ngau jam diri impu me time ini kau kita pegawai baja dua ngau ngeliah ke pengawak ti bertangguh pengawak lebaran pengawak ti bertangguh tu ngujung ke pengawak bertugung lalu ngujung ke stres ngau panik. Selainnya berkongsi saya tinuan ngau orang ti dikarap ngambil oleh orang ke tati yang penanggung emosi serta oleh ke sukuang agak aktiviti ti diminat nuan baka aktiviti fizikal baka jogging bermain bol badminton ngau kebukai me pihak mega maya lepas takut je minggu agak aktiviti riadah ngau dari sebilik atau ke kaban baka pini barbecue atau mandi basungai. Keempat, ngeliah ke diri ada nginsap, ngiru abisa, ngodada ya. Laba ngena utai itu, tau ngasuh emosi nyeri tusut lagi, hilang kawalan, ngasuh agresif. Kelima, kawa tirapat ngodis biliak serta bala bakiah merisukuh emosi itu berguna amat, tik nulu nyaga pengerai dunia itu mana ya. Penatai orang yang dikesayau ke uliah ngelempong ke asai sunyi, pengirawati, serta stres niting hari. Adanya dari segi pemakai, ti mesti mengamalkan pemakai tiba pengerai lah. Pemakai itu merimpas ke besai, ke fungsi kognitif, mood, ngau pengelantai yang psikologis, keseluruhan. Ngemeran ke pemakai ti seimbang, ti kaya ngau nutrien, ti berguna, nyukur pengerai untak.
0: Ini tadi cara nyaga pengerai rundiang. Nah, jadi ke penudi itu tadi nih, nama kini pesan atau ke simpul jaku nuan kena nyimpul topik tua kelemah itu.
1: Pesannya aku ti semak nuan bisi ngasai penanggua bak pengerai rundiang atau ke tanda-tanda nyak majak nyadi balat atau ke ngacau pengawak nuan itu hari anak nyipak ke diri. Minta me bantu hari pala perubat bakal klinik pengerai ngau hospital ke semak ngau kita diau ambil kasida ulih nulung. Kelimpah harinya nuan tau bertanya angka talian heal ianya help with empathy and love bak nombor 15555 ti di pejalai ke upis menteri pengerai Malaysia ianya telefon krisis pengerai runding secara percuma ti operasi ni ti hari hari pukul 8 pagi untuk ke 12 tengah malam yang kau meripsai ungkup sokong emosi ngau telekonseling untuk pengantin emosi fizikal ngau sosial sama berguna ngau pengerai tubuh dalam nentu ke siko-iko orang boleh hidup ke penghidup di produktif serta harmoni. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih ngagai Encik Ronald Rentap anak Robert Kunyo inya penolong pegawai perubatan pejabat kesihatan bagian Limbang ti udah berkunci ke bekaung topik tua ke lemai itu inya pengerai rundiang. Jadi ngarap ke uleh bertemu baru ba maya-maya kebukai leban sarito ari ketrubah nuan tamak kundi 5 FM nah. Ya. Tajakan sama orang Limbang baru ya. Harap ku dah tahu bisa gitu pek kebukai.
1: Ya.
0: Jadi, terima kasih ya. Selamat mulai ke diri. Ngau harap ke uleh bertemu baru maya kebukai.
1: Terima kasih.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu berpun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang. Beruntuk pita ke dikagau filaria.
3: PICK, ngayan ke pemenda tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya. Penagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau mega orang tuai.
5: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saubari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Tanah Berenyang. Arisa, mari tapi puji gagai Tanah Berenyang ti udah juara ba SCSJ ke bisi diatur bedo lama tu kemari au. Lagu ti cukup manah ya. Jadi kena merindang kita ke lemai tu. Lalu siko lagi peninggal kita ke minta aku bertebak ke Siti lagu lama mega. Lagu dari Christopher Kelly. Nuan Marwan di hati aku. Lagu ke dipinta. Nama ya ianya Agus. Agus Ari Nanga Tada Kenawit. Okey, kita peninggal ke lagu ke bisi dipinta peninggal kita jauh berkenawit. Dan minta lagu ba YFM Limbang.

0: aku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko? Ah, mana nya ko sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebih kita pula yang indikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, terima kasih. Hagi kita ke Hagi Menggang Begulai Ngaku Ba Program Sadari Limbang, Ba Simon Sadari Limbang, Ba Program Jakut Sempama. Ungkup ke minggu tu oleh didinga kita kelimpah hari ninga ke ba radio, ba frekuensi ke ba menua kita oleh di pedak live Facebook rasmi Limang FM pasti di hati jam ke dia tu. Jadi jaku sempama kita ke terubah ianya baka buluh surung rebuang baka paku tampuang gelong. Ha, nama artinya. Jadi jaku sempama tu nyemak ngagai kita impu ke nampuang pengawak tuai dulu keliak ngai ke adat ngamai asal ke di kembuan sidak tu tau padam ngapa. Jaku semak tu selalu dikenal orang bebiau lalu telian jakunya dikenal orang ngepun ke leka biau kebuah jaku sempamanya dikenal laban buluh suruh rebuang endang nyumbuak belama lalu bakanya gak kita meda geluang kantuak pakuk endang di pedak seruran begeluang nampuang penampuang sampai nyaunya di daun agi begeluang bakal kita ke nampuang pengawak sida aki ini kita kelia jalai ngena jaku sempama tu aku tu bakal buluh suruh rebuang bakal pakuk tampuang geluang laban ngai nak nampuang pengawak tuai kelia ngambil ke adat ngau main asal iban nak lenyau di taban kari hanya tadi jaku sempama kita ke terubah jadi udah tahu lagi aku dekat nampuang jaku sempama kedua tusun kedua udah kita mendiang ke lagu ke bisik di tusun aku ke sekali tu.
1: Jaku sempama tu ne, ni mana lagi atau berapa ko? Mana jaku sempama tu? Nak murid aku, reti nak murid aku dikenok, mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Ada benung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya, nyemetek agi Nuan ninggal program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Aw, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: ni ke nyako sempama to ne ni ni menang ke to belapak ko mana nyako sempama to nak murid rako reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo andai menung maca bob sempama jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemete age nuan ninga program jaku sempama
0: bisi programnya pia
1: au bisi ingat dinga meh program jaku sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

bertemu baru batu sun kedua jaku sempama kita nanggan kata ianya jaku sempama kita kedua bakar api ke makai sekuk atau ke segup. Erti sempama tu ianya nyemak ngegai orang ke mutua sati ngerja pengawak tak sururan mupuak berari lalu nak ibuak ke diri lelak ngau pedis gawak. Semadi meyanya nyau nak dapat gawak atau ke kena sakitnya ya baru. Nyak baru ya dekat diau. Jadi jalai ngena jaku sempama tu ianya ndang bakal ya nama udah ya kebenaran dua itik reti jaku sempama tu ya kedua nyemak ngegai orang ke itu nyebut utai udah pen orang nimbal ya tang agi gaya berjaku lalu ngungut bakal pi ke makai sku ngai padam-padam jaku ianya. Jadi jaku sempama tu reti ya hanya ndang bakal ya nama udah berjaku ngai badu-badu tak itu benda nyebut utai bakal api ke makai sku padi. Dini ala sawat jaku ya ke ngungut bakanya. Ya tadi dua itu jaku sempama ke di perkunsi kakuba jaku sempama kita ke sekali tu lalu pihak mega sikup peninga kita minta lagu lama tajak pihak lagu lama tu tadi sekebenarnya dikeluar kaku minggu baru tang nada yang awak laban bala ti rindu ninga ke lagu-lagu lama bisik minta lagu lama jadi nyalai ku nebah ke kita lagu-lagu dikerindu ke peninga setia YFM Limbang.

Ianya tadi peningan semua lagu Lamari Dato' Zamri Ambira Kena Jayau Tubuh Nuan. Ngujung kejam kita pukul 7.11 minit lemai. Jadi 7.30 lemai bakal selama kita ada kemudian ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Harap kita nak mindah ke frekuensi kami di YFM Limbang Laban Mayuh lagu-lagu lama. Kita ke rindu ke lagu-lagu lama, lagu-lagu baru lagi kena bau. Jadi dia tu laban orang Mayuh peningat tu tadi. Minta lagu-lagu lama. Okey, tang aku terus ngau program kita ke sekali tu. Aku dekat maca sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah pesan muai ulit tu datai dari bunsu anak bang tau ke di kangau ke apai jantai. Madah ke muai ulit binias lah anak ngasan tau ke yut tau ke di kangau ke inai jantai kena 10 bulan 10 2026 inya malam hari 6. Jadi pesan di tujung gaya rumah panjai sungai anak sebetan, rumah panjai peligong baru, rumah panjai engkudu atas, engkudu atas, rumah panjai engkudu baru, rumah panjai kerikap, rumah panjai tintin ringka, sungai berangan 3 berumah, batu 4 2 berumah, rumah liam betuang, sungai ruan, lubuk nibuang, kabuang 3 berumah, lubuk renit 5 berumah, kati kali 3 berumah, Nanga Maras, Empayang, Kabuang, 2 berumah, Lubuk Nibuang, Awik, Malung, 2 berumah, Kemidan, 2 berumah, Nanga Luau, Jawi, Anak, Cungat, Bertemudu Awik, Ngau semua kabar melayan, Kengelalan yang selah, Nangasan, Tau Keyut, Tau ke dikangau ke Inai Jantai, dipinta datang gaya rumah jamu peligong, sebetan seratu, Ngau pengawang getah sulit, lalu ngambil terbalu, lalu ngau peluang tu, sudah sebilan beri, besar terima kasih ke sokong serta tolong bala Mayuh, Mayuh Penuh Sarabat ni yang tu tadi minat peteraja oleh malas semuanya. Jadi peterang kesiliap berkawal dengan pengawal tu kita tak telefon dengan Gai Fitri Culat anak niang ber-019-657-1034. Jadi ke Siti terpesan pemati datari Limang anak Dali tau ke Indai Buboy madaka laki ya tahu tau ke apai buboy King Seh Hong udah nadai kena hari 3 7 hari bulan 10 2026 jadi niang dekat di Sungai Babala Mayuh kena hari 6 10 bulan 10 2026 lalu dekat di Anjung kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu minta kita ke ngelala niang apai buboy tu datang gai rumah labi munggu emplam dayu tengah pakan. Jadi pesan nuju kabar melayan di Ulu Sekerang ke Kerun Padih Belawan Ulu Budu rumah Panau Antebro rumah Giman Kemedu rumah Kedit Kedit Sungai Buluah rumah Sang Cire rumah Japar Kemalih rumah Gasah Kemalih. Jadi ke situ itu peningah, hanya pesan ngetah sulit serta terbalu. Pesan ngetah sulit lalu berantau itu datang dari Alex Inyo Anak Salih. Dekat madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantau ke niang. Berantau ke ya nengah jalai semiang niang apai sedaya Salih Anak Kanyan. Ke dekat dia adu ke 10 bulan 10 2026 hari 6 malam nitih ke penatai bala ke dipesan. Ba rumah panjai ter rumah sulang batu dua jalai tatau. Jadi mesan ke semua kebelayan di ti sama pemakai banyaknya ba maya senang tau ke tusah ba menua pilih tatau di tau serta kapit lalu pian mega semua kebelayan ti dia ba pasal kapit nang aman sungai mujuang batang batang air mujuang bakuang bintulu miri serta kebelayan bukai ti nda oleh dirintai ke di tau magang. Jadi ngau tu mega ngari ke sida semilia minta ampun lah banda sempat berpesan mayangin tu pemati niang apa ya kena 23 bulan 9 untuk tadi. Jadi ngau peluang tu mega sida sembilan beri besar terima kasih nuju kaban belayan ke BC datai ngau kena oleh datai ke ketulus hukum kita banyak kena tulung tulang ngau duit ringgit. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pengawak tu kita tak telefon ngagai Alex Inyuak ba 010-213-154. Jadi ingat tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Ianya Siti lagi Siti lagi lagu lama Arifini Lili, lelaki atau lelaki cermin mata. Okay. Jadi aku dekat baca pesan komen kita di Facebook Limang FM, pasti di hati selama lemai gagal peninggal kita Juni Band. Selamat lemai KDJ, selamat selamat berjalan ke pengawal hujan beberes kam hari kami di Miri lemai itu. Lalu pihak megat James Pengiran, selamat lemai DJ, selamat lemai. Lalu pihak megat Anton Lemongrass, selamat lemai DJ Dom, selamat lemai Dr. Ronald, kan doktor ada tadi MA Drisa. Lalu Jessica Itan, selamat hello DJ Dom, selamat lemai saya tinggal peninggal peminat setia Limang FM mega ba Selampur Menua. Nada hujan hari kami di bau nak nemu muak ke malam lagi, minta tebah ke lagu penyayang undak lu ya. Hari penyanyi Elisan Lutan. Okey. Terima kena merindang sis Veronica Nayan sebilik ba Taman Mutiara kengintu hari pengada ucuk Keterubaya setahun lemai tu penempat baby girl. Oh, tahniah hari kami YFM Limbang ni dah boleh ucuk. Jadi PMG Richa Unup, selamat lemai DJ Dom, ke selamat berjalan ke pengawal Gagai Nuan, mana hari kami di tu berjalan Simpang Simunjan. Lalu Sendi N, selamat lemai, selamat berjalan pengawal. Terima kasih Sendi N. Lalu PMG Rita Philip bisa nyabar kita, selamat lemai DJ ke. Lalu Alice Spencer, selamat lemai DJ Dom, ke selamat berjalan ke pengawal, mana gaya hari bak paku sepawah jam ke dia tu. Lalu Flora Deli IDJ ke, selamat malam setengah harap kemeruan berjalan ke pengawal Gaulikun bak kunti WiFi Limbang, dan kami tak diputar ke lagu hari Floran. Hai kawal antara tua dikena merindah dari input semua peninggal WiFi Limbang, kaban gaul grup WhatsApp. Lalu Maligai Kenyalang minta lagu hari Riza Reho, kena merindang saya sebilik di Betuang lemah itu. Lalu kita IBC Ibra Mat Akib, lalu kita IBC Magnolia Mel minta lagu Kerapa Babas Mali Riza Reho. Lalu kita IBC Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawas itu hari Zabawah Bintulu. Nama berita Nuan DJ ke berita mana minta main ke lagu hari Peloron High. Lalu Ibra udah sebut kita, Ibra sama lemai DJ ke selamat berjalan pengawal sada hari Limbang WiFi Limbang hari Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya Selangor Selangor ne. Jadi lagi aku nampung pesan ke bisik ke bedau di sempat bedau sempat dibaca aku lagu lama hari Niang Clement Bayang Anang Enang Aku Agi.

0: Hello, aku Anthony Usan, sama berperindang di Sada Ari Limbang, Linting Ari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
1: Radio RTM, satu suara,
2: satu jiwa.

0: Selamat lemai, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny. Bawa berita lemai, hari 4, 8 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu, batang berita. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluang dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak, Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batan Paluah menyungkak pemansang kena menua ngimbai tebing tasik. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengharap ke pengawak ting mansang ke Great Borneo oleh muka peluang Ndu Sarawak ngerembai ke dagang kuasa karan bak market ASEAN. Jam ke dia tu, Great Kuasa Karan ti Meraka antara menua udah dikerembai ke Kalimantan Indonesia ngau Sabah. Lalu Sarawak megak dekat nyedia ke kuasa karan ungkup Brunei. Ia madah pengawak ti mansang ke Great Borneo boleh nyadi pemun ke penyerta ti luas lagi dalam Great Kuasa Karan ASEAN. Premier mansut ke Jakarta bak pengerami no meribasa ngagai tuai pemesai eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syabini Suhaili tidak ngetu gawa kena 31 hari bulan 10 tu. Sarawak ngadang diri dekang luar ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030. Bejaku bak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke Sarawak dekan entu ke kandang menua pesisir uliah disedia ke ngau kuasa karan lalu pengawak tu dekat dipejalai ke ngena projek pemohon tambahan tau ke lewat Alaf Renggat Kelima. Ya madah ke Sarawak jam ke dia tu udah bak pengujung pengawak ti berjalai ke Alaf Renggat Keempat. Renggat Keempat projek Alafnya nang sebengkah hari atur ti berguna bendal dikenang rembai ke bungkul kuasa karan setipa ngau guna pemansang menua ti majak nambah. Sarawak megak dekat negap ke agi rangkaian kuasa karan di serata menua tu kena tentu ke sistem kuasa karan semampai entap serta uliah dikarap. Berebak ngaunya Premier Saritu tadi bisi nerima penemuai bahasa Ari High Commissioner Menua Australia di Malaysia Daniel Henicky bak Kompleks Satria Petiwi Kuching. Berjaku ngagai pengeram berita Daniel Henicky madah ke Australia berarti ke Sarawak tu nyadi ke kaban ti cukup berguna dalam kawal antara Australia ngau Malaysia kelebih lagi bab bidang kuasa ti meruan perkara pelajar pengawak dagang ngau pengawak meranak ke pukuk. Nyak alai penemuai Saritu megak bisindu beranau ke pasar kerjasama ngau Sarawak Energy Berhad alai berarti ke peluang ngerembai ke kuasa kemeruan nyengkawam teknologi sistem ke dikena nyimpan kuasa karan hidro. Dalam sektor pelajar, Australia megak bisi berarti ke peluang ngerembai ke kawa kerjasama ngau sekedar institusi bakal Universiti Teknologi Swinburne ngau Universiti Curtin Sarawak. Pengawak tinggi mansang ke skim ngemesai ke genturun pendiau bersepadu tau ke SPK Sundal di Lawas dekat dipejalai ke Berenggat. Skimnya dipejalai kena nusun baru pengentap pendiau orang bak kampung Sinampuan Lama, Tanjung Katung, kampung sebelah ngau kampung Aru. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke SPK-nya dipejalai kena ngada ke perengka guna kelebih berurun. Projek tu udah dikemendal ke hari baruh langgur pemansang Malaysia lumpau ke 13 lalu tanah kena ngemujur ke perkara tu mega udah diulih ke. Tajap pihak ia madah ke sebarang langgur penemu hari orang ke diau berendunya berkawut ngau projek tu agit tau dibantai ke. Dato' Amau Awang Tengah mansut ke Jakarta lebuh ia kenemuai ngabas tabak projek nungaga Dewan Kampung Aru di Lawas. Dia tu kita benu mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Ungkup pengawak Bala Tuai Raban Bansa Ngau Tuai Komuniti KMKK dalam struktur baru Kod Bumi Putra Sarawak patut dipadah ke Ngau Silia. Tundang berpun Ari Langgo Penemu tidak mengangkat ke penuduh institusinya Ari pengawak tinggagak perambu undang-undang Kod Bumi Putra Sarawak. Sapit Premier Dato Amau Douglas Ugah Mbas madah ke Pakaratu Mega deka mai ubah ngagai struktur pentadbiran ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Nya alai ungkup pengawak Bala Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti ke dia tu nyadi pemesai ke nyadi chairman kod bak peringkat komuniti patut dikerandau ke ngau sili agi. Tu dikena nentu ke ungkup pengawak sidanya ulih digagak senipa ngau struktur baru Kod Bumi Putra. Dato Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutu lebuh ya ke berjadi Simposium Adat Iban 2026 di Sibu. Berebak ngaunya, Dato Amau Douglas Ugah madah ke penemu pasau adat Iban patut dikukun, disurat serta disimpan ngau cara keberurun ngena teknologi ke udah mansang. Tu dekat ngemudah ke orang nguliah ke penerang pasau adat ngau tuju kena belajar tau ke berjalai ke pansia. Ia muji Majlis Adat Istiadat Sarawak di Benua Mansia serta nyurat adat Raban Bansa asal di Sarawak. Ia megak bisik madah ke pemesai guna saup arimayuh bengkah Raban di nyengkawam perintah, gerempung ti ukai di kuasa perintah, palan pelajau ngau tuai Raban Bansa dikenengetan ke adat Iban. Projek ngagak jematan Batan Paluh dibagi menua muka dekat mai pemansang ke baru bak Pulau Beruit. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak, Dato Abdullah Saido, madah ke jematannya dekat bersambung ke Jalai Darat bak kena menuanya lalu lebih 12,000 ikut orang bak 14 bengkah genturung pendiau megak sama dekat ngasai ke penguntung dari projek infrastruktur ti dikemansang ke perintah menua. Jematan ke panjai 1.9 kilometernya nanti udah tembu gagak ukai semina dekat nambah ke jematan Muara Lasak tambaga dekat nyadi penyungka pemansang ekonomi lebih lagi bak sektor pengawak berikan bertanah bertupi ngau pengawak dagang bak kena menua ngimai tebing tasiak di Sarawak. Dato Abdullah Saido mansut ke Jakutu bak pengawak berjantir ke jematan Batan Paluh ke diatur Saritok tadi. Empat inisiatif besar dekat dipercayai ke bak Bandaraya Kuching tidak nyadi ke projek legasi berserimai ngau forum kandang menggeri Sarawak SUF 2.0. Inisiatifnya yang kaum pengawak tinggal mansang ke dataran pengerami Millennium Park Connector 3RKU ngau Taman Buluh. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti disadang berungkus 1.5 juta ringgit di pelabak ke dekat tembok nal dalam tahun 2028 yin ila. Dataran pengeraminya mungku pengawak tingada kepalan Mensir Mayuh bak lebuh Java lalu Millennium Park Connector ianya sistem kena bersambung ke Mayuh Bengkah Taman, Palan Civic, Palan Budaya ngau palan kenarit ati orang di Kuching. 3RKU ianya sistem digital ke digagak kena ngemudah ke pengawak recycle. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mansut ke Jakutu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluang dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batan Paluh penyungka pemansang kena menua ngimbai tebing tasik. Nyanaka berita lemai dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat lemai peninga dia tu kita begulai baru ngau pengelola program kami ari YFM Limbang ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Imelda Johnny di udah maca berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita pulai baru ngau aku di YFM Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Hanya meh tadi Siti lagu lama Ri and Mary Jane Bujang Darah ke dia tu. Jadi munyi kakori pun program tu tadi kita ba program Tajau Pesaka. Jadi ke lemai tu aku dekat ngemai kita mendiang ke randau kami doai DJ Hana begulai engkau Puan Katun anak Pelawing, engkau anak ya Puan Nawi tak ke Puan Nawa anak Jarum lebuh di The View. Bak program 34 Seranyawa Nemban Bak Adan lalu dekat dikeluar kaku dah tu lagi. Jadi Puan Katun tu tadi siku orang ti landiak berpantun ke diau di Melaban Ulu Limbang. Jadi kelimpah hari berpantun kita tahu boleh ningat ke randau kami 3-4 sebuah tu tadi lagi ya. Jadi kita terus ningat ke program Tajau Pesaka.

0: ya, dengan madaha dari India.
1: Pak Ransian merik-dirik tau ke sukarelawan buat persatuan. Aku jadi YouTuber tu, nyat nadai, utai bukai, nyat kak menyampaikan mesej sosial tau ke.

0: Dipantuan iba nukai semina seni asal aja tang lambang pemintar raban bangsa Dayak merik jaku ajar seriri ingau ngadiang pendiau ngena cara ti besilup tang cukup besar ti. Jadi pantuan tu siti ari leka mayan kita iban adi kena bebuti ingau pangandiri antara indau ngau lelaki maya bisik pengerami. Ia terbilang benda di menua batang rajang ngau di batang air. Nama ngau guna pantun endak sebaka. Bisinya dikumai pantun keran, pantun sarek, pantun sayau, pantun puji, pantun betaban rari, ngau macam lagi. Ia ke berpantunnya megai sigi kelas ti udah diisi ngau air arek tak ketua nunga orang ke dipantun kaya. Lebuh berpantun ia muji pemanah pendiau urannya. Nanti pantun puji ngau mayuh macam jakuk kelangkuang ti bukai. Bapak penghujung, ia minta orang ke dipantun ke ianya tadi ngirup airnya. Laban airnya ukai ngasuh ya nama-nama, tak ngasuh ya bidik lansia pandai, kerir serta berani. Pantun engkau sangai, endak sebaka, engkau leka pengap. Laban ia nadai meruan, batang jalai. Pemanah ya, apa panggai benar, apa pengelandia orang ti berpantun. Laban lagi ia ke berpantunnya, ngeratan utai ti ditemu ya. Mana lagi ga leka pantunnya, adi dinga orang. Nama tuai raban bangsa engkau pemesai bukai, selalu kena pansa leka pantun. Jadi bala peningal, kali itu kami di Libang mai bala peningal. Ninga kesadaran nyawa orang lama ti cukup landia dalam main asal kita iban dalam pantun. Ianya ini katun anak belau yang nama berita nane.
1: Nama berita.
0: Nama berita nane. Mana? Mana berita? Oh, sama terima kasih nane oleh meri atau ke meri awak ke datai ke RTM kita bawa kita sekali itu.
2: Ya, sama-sama terima kasih ya. Aku tu laban udah tua ya nak kira kenyawanya nak tu mana minta ampun.
0: Nah, wah, agi budget nak pernah kene. Ada semua aku melihat kena. Sikit agi budget tak? Tak kena lagi sikit budget. Sikit orang pura budget tu dok.
2: Nyawa nyonga nyadi disebut nyu laban ku dah sakit semua nyu keluar lu tak disebut. Ya nak tu terang deh.
0: Ya,
2: nanti cuba nak. Nak ke banget takut kan? Pantuan semua. Ini bangsa orang kedatangan nah, tahu kaya bisa pangkat kini tahu kayaknya orang kerja perintah penama lah. Aku sikit berpantuan ke sana. Ini tiap ke pengamak saya ya. Nah, tergerar magangnya.
0: Aman.
2: Tahu.
0: Jadi pihak kau kita muka agak nak ini lah. Anti Nawa, teka anti Nawi. Kalau yeah. Kita temu orang
3: nah. Temu orang Limbang itu Nawi nama aku IC lain.
0: Nama apa
3: salah gagal orang.
4: Salah gagal orang Lupias. Oh,
3: salah gagal orang Lupias. Nama IC nara dek lala orang.
0: Betul. Jadi ya kalau biar ditemu temu kita ini tadi di Tondom sini di Kelala kita sekayu rumah panjai di Limbang itu. Batal Limbang. Itu. Jadi ini ngau anti itu tadi inya bini to ngau anak ngagai niang temuang jarum semua.
4: Ya.
0: Sudah yeah. So, terbaik menua kita ya. Belum.
4: Ya. Selamat datang guys dua ini sekali lagi gay anti tadi dekat beranau pasal pantuan ke gemetak lagi udah tahu lagi.
0: Jadi ni sebenarnya kita negok ngagai pantuan kita ni. Ulah mau mandah kini hari ni pernah tanya asal
4: tadi ni.
2: Aku nang sikit orang dari Bedamiat coba dulu semenar dia.
0: Dulu semenar.
2: Aku ini aku coba orang dia. Aku ke bundan coba. Nang berdau di kubur kura dulu semenar dia. Jadi inai aku nya Aris Kerang. Aris Kerang ya coba. Pindah ke Bedamiat kan. Bedamiat dulu masuk sungai Bedamiat.
0: Bukan-bukannya tadi dong.
2: Kami itu tadi alam sungai semenar. Banyak lama-lama tadinya. Minta menua ke lubuk awur dia. Boleh kami berumah benang awak yang ayah datuk coba. Masanya ya agak datuk lah.
0: Sikit orang asal Limbang.
2: Sikit asal orang Limbang.
4: Sikit kah orang Limbang.
2: Senyap lah. Aku ngumah asal orang Limbang. Laban selalu apa aku menang coba. Musim dipun coba kami sikit dia udah datuk dia melaban dia. Semenang.
0: Di Semenang dia.
2: Oh.
0: Sikit dah mantap dia.
2: Oh, sikit orang mantap.
0: Sikit okay, orang pakai kuasa, kuasa damit dia tau.
2: Kuasa dia tau tadi. Sikit orang asal dia Semenang. Pindah kilik kami. Rakyat rumah nangawang dan minta ngomurut. boleh kena danya suba mada boleh kena lama musim kita ampuh bah suba musim meruntak mada musim meruntak suba pulai ke berdamiat sih dah rumah ke dia tu dalam berdamiat namanya rumah asan dia tu asan tu tadi anak ayah datuk temenggongang temenggongangnya menjadi apa aku tampu palanya nombor dua apa aku tua ya nombor dua nya akan magai bande berdamiat dia tu
0: ya
2: jadi tu rumah
0: jadi ketika nuan tahu kalau no
4: Nia laki Nia temenggong sebab bukan ni
2: temenggong kami sikit pukulai anak pukulai ngusida ya hari mian sampai ke besar seduanya
4: pukulai mulai bukan ni pukulai bukan ni
2: pukulai berumah berimai biliak semua
0: serumai ke
1: Mana ni tahu jadi bertemu ngoh ni yang apa itu jadi
2: minta ampun. Lepas aku bertemu ya coba. Nah, kau juga penemu kumpulnya kan? No. Laban kita kemari itu, antai ke belaki berbini. Betul lihat surat?
0: No. Oh. Telepon dulu datang, ya?
2: Dia tu, telepon. Jadi, lebuh aku subaknya. Nada punya, nyabak aku ngai dah suha peceda ayat datuk jadi nguya ruangnya.
4: Ya.
2: Laban lebuh pula.
4: Laban deh.
3: Laban dia agak biak. Betul, betul darah.
0: Betul angkat darah.
3: Betul angkat darah.
2: Agak biak. Takkan nak laban cuba nengah kerja kok pinai. Nama aku inai kok apa kaminya.
4: Titih aja.
2: Titih aja. Laban ku ayat datuk cuba. Nanti aku nak nengah kerja kok ya. Nak mendiang kerja kok penemu ya. Entah dudi hari aku belaki kami nak duli kedek takut lah aku lebih main takut aku tadi kak pernah jadi
0: emak lebat segi ngai lebat apa yang naik gitu
2: ya
4: orang subak kan berbasa ke pinai
2: nyaba aku kudai ngai baik orang damai orang labang subak damai orang tawa merauk deh
0: pegawai punya tadi
2: nah nya pegawai nama tu sekak bakal ngamik ino
3: ngamik
2: ino perahu entah dia gagak orang menira gagak orang tajuaknya ngau dia ngau susah baik maku entah laban tua aku mana tua aku mana entah dia bakal inai aku nyam dia tipu mana-mana kumbangkan dua kejadiannya agak dua tiga bulan agak kak pulai aku entah udah nyak laban yang mana entah dia baik ya Delimbang dia kami dua. Lepas ni musim mayanya ya damai orang budak sekawat ni. Budak sekawat. Udah ya badu. Udah aman limbang tu suba. Jadi budak sekawat delimbang. Pukulai ngau pulih puut. Baik dia aku ngau dia. Setahun kedua pukulai dia. Ya nyoba doa kerjanya di budak sekawat. Orang yang miah kan. Lepas ni yang ngai. Dasuah orang masuk dalam pulih puut. Ya ngai. Lepas ni masuk dalam pulih puut. Pangkat nak pangkat terjian lagi.
0: Nurun ya?
2: Nurun. Gaji pun nurun. Cuba gaji budak sekawat kaya besar 300 aja. Teh masuk pulih puasnya 150 aja. Ngai ya tadi. Nyepek ngai pulai ke menua kam dua ni. Nyama puan yang ngujuang pulai. Pulai ke menua.
0: Bisa cerita ya tadi dua.
4: Segi maya, mau cerita ya. Laban satu atau eksklusif sarito laban menika anti tadi nak kala cerita tekto nah
0: betul
4: eksklusif maya to jadi sebenar dengan saya berpantau lagi nah jadi maya dia to ini berapa umur dia to
2: umur aku 75
4: 75 okey gerai dia to
0: okey biar
2: semadi menyam selalu nak tu dapat
0: Ya.
2: Dia bukan adai, dia patuangnya kena nemu gerai.
0: Jadi Datuk Dini non dia Datuk ni. Agak rumah panjai tak ke?
2: Agak ku nak laban ku sayau ke bilik aku. Bukannya orang agaknya nang aku ke dire empu. Angkut bata, angkut semen, angkut pasir. Aku empu menyana.
0: Apa nombor ke sana ke?
2: Seminnya mula kungsan sebab nantu alas sebi dia nyanyi lama-lama lempuang ke
0: apa
4: dah lep
2: saya kenang nak saya kenang mak semin
0: ini bersih mungkin kita
3: laban laban apa kami dah sikit nak ngerjau teh berat minyak nanti datai dulu minyak inai ngangkat semin batal ya cuma driba injian aja
2: Rumah pun anak aku pun
3: gagak rumah nusun batal pun sampai kami
2: aku
3: nak
2: aku nusun batal Kedere aku nyemen Kedere aku nama tu ngekat dindingnya batalnya aku Kedere nada yang adira laban cuba besar gaji anak duit pedih giga 50 sehari jadi kami dua tadi kira nak mampu memayar nyapaunya anak betul besar ga betul bisa kerja teh anak udah bisa kerja senang mende minta dah anak betul bisa kerja nada kap pernah kumpul masa yang tayel ruai ngo bila besarnya ngaji orang denyaknya ke dapur aku ke diri empu bisari sampai pukul 11 malam
0: baru kutin Rati tadi ini itu tadi dom pengandi yeah. Okay semina buat bantuan aja.
4: Okay semina bantuan.
0: Nemu ngaga rumah.
4: Nemu semua tay merti ya.
0: Nemu semua tay.
4: Ante bakal de ini ulah kende gado bantuan untuk dempo ungkap dempo. Nadai kini nadai dah ngaga.
0: Cerita bantuan cerita
4: kita dempo. Lepas ni okay semina buat bantuan de nemu ngaga rumah nemu masa tayel semua.
1: Yeah. Okay buat bantuan ke orang aja. Kaya maksud ya buat bantuan ke dempo.
4: Bisa
0: cerita dari dempo.
4: Ngaga cerita bantuan dempo nadai.
2: Nadai cerita
0: apa? Bapak saya tahu-tahu lagi. Bapak saya tahu-tahu nampak bantuan. Lepas kita bunyi ke daripada nonton dah. Oh, bisa kita bantuan saya, bisa bantuan keran, bantuan tapan lari. Tang, nadai disebut orang bantuan ungkup dirimpo.
4: Akhirnya, ya, nakalau.
2: Ante ku ingatnya bantuan ngerar bakal orang ke udah nyadis dadu kini ngerah bakal orangnya ke menteri lah
0: orang besar tadi
2: tak tahu kayak menteri ngaya aku laban pantuan temunya ke lagu orang kayak sebarang pantuan
0: amat betul
2: orang kena nemu ke amat kak ada pantuan kedek munginya tak nanti kayak orang berani ngurah bersama ngaya lah pantuan retinya ngelusok kurang deh
0: amat
2: tak pantuan tuanya tinggi tadi lusok ke yanti ya ada pengawak deh maka ya ukai orang kerja ukai orang nama ngai
0: nanti tadi ini tadi pantun ke pantun tadi lebih lagi segi nepo dan nama orang kebesai nama

0: lagi subak. Kalau ya bantuan ke bantuan sebana. Kata ya dia tu ingat. Ingat ya lagi.
1: Dan mukanya sebuah lagi lu terus tusun kata kau.
0: Laban cuba nak layan ganti kita lagi biak deh. Pemau ta lu mungkin si tanya datang kat
2: ulih.
0: Ulih jadi. Dia tu naik ingat.
2: Bantuan sebana ya sampai punya ku tak lagi darah ni ngai bantuan sebananya keluar ai mata. Pasal
1: mata ai kasih tu dah. Au, jadi ni kena non boleh pengrendau tau ke nemu bepantun tadi. Lalu nama kena kebah non rendau bepantun lalu kami non kalau mula magi diri ngau bepantun tadi. Lepas nanti punya kena tadi. Tik baka umur orang lagi lembiak lagi rebat baru kena umur berapa dalam 10 tahun kena deh. Nak nemu nomor tertib bantuan tadi. Orang ke bedah angkat darah, bedah berangkat darah tadi. Nak nemu nomor tertib bantuan tadi. Jadi kata inuan tadi, boleh nemu bantuan tadi. Mesti orang ngajar kini?
0: Aku nak ada orang ngajar nak. Lepas aku dengar bantuan ularam dia. Harinya minat lati aku dengar bantuan dia. Nanti bantuan dia mana. Aku segera rindu dengar. Sari-sari aku nebah radio. Lepas musim aku nanam lada coba. Nanam lada radio di sini aku diak meh. Teh maya leban coba lagi kisip na. Kisip nyaman nanti ambil nyak kebaru.
1: Aman.
0: Nanti ambil nyak kebaru. Ate bateri nada beli.
1: Beli ke bateri. Aman.
0: Dia tu lain. Dia tu leban orang yang nak telefon tu tadi. Nak bakal kita nak radio coba. Hari nyak aku tadi bisa hati dekat berpantuan na. Tak meh mega petuai aku nya. Mama mimet utai pantuan. Ate aku beda pantuan urangnya na dak suruh ngirup.
1: Apo?
0: Kuliah. Ante udah beda pantuan ke. Sampai mabuk tu dah kasihan beda.
1: Mama.
2: Maka apa kami lagi subaknya maksa. Inai mula nak nemu bantuan tapi dipaksa ya suai bantuan ke urangnya. Jadi maka inai tu ruliang. Maka idea ini itu tadi nanti maka subah laban bala dia selalu kulu problem kulu atau metiak gaya nemu namanya mansuat keleka ngerintai keleka bantuan nya nitiah ke pengawal orang ke depan tuan kianya
1: lama
2: tadi nyu telebak dan saya apai dan saya lama-lama setiap kali orang natai kulu kian nemuai terbeliang kulu maka nyo majak tenyak lah baka mayu hagi lah
1: majak mayu hagi penemu
2: ya baka bantuan ya
3: laba aku laba aki tadi segi nemu ini temu bantuannya ya ngansa
0: ya matai mula
2: nak nemu ya nak nemu
0: bantuan
2: laba dia ansa apa kami
3: misteri
2: mesti
1: misteri laba aki tu ni aku semua apa aku mesti
3: nemu
1: mata orang mata terus kau soal segi nemu mana ya tau, sikit-sikit nemu, bisa pengandek, tetap-tetap ya. Bukannya kini menjauh lagi.
2: Ni apa kami ngajat pun nak nemu ya.
1: Aman, aku nak kalau mana ni akhirnya ngajat kau.
2: Nak nemu langsung. Nak
0: nemu, ngajat.
2: Nak keriang tu buah
1: ya. Ini semua, sikit ini je pernah aku ngajat.
3: Tau. Ya, sikit tu dah suar ya.
1: Oh, jadi kelimpah hari ke bantuan ya tadi. Kelimpah hari nuan nemu nuk yang rumah tadi. Nama lagi penemu nuan ni, pengandek nuan.
2: Beranyam
0: nemu
2: betenuan
0: nemu kasih dan nyungkit ngidan ngebat nak nemu ku nak mali mula au
2: ngebat aja
1: datuk agi non ngidan agi nenon
0: tu nadai tu maga laba mata ku nya nak medal
2: ya nak nakal dua nakal dua lama
0: tanya agi boleh temu aku bakal pengawa nyungkit betenuannya tanya ngidannya ke boleh dia tu patai ku meda uliah nama nadai mata tu nyena meda nyala nyena maku ngaga utai nadai ngaga
2: utai kau kain ya bisa lah bekau dah gaga ya ke
0: kain baju
2: disimpan teguh
0: baju cungkiat tadi laban dah gaga aku dia tu bedau di rumah dia tu sidan aku kain gaga aku sidan.
1: Jadi mereka dah tahu ni. Bisa kalau kini orang ngau kelimpah hari di rumah kan kau tu tadi. Kelimpah hari di rumah. Bisa kini orang ngau nuan tadi keluar kini keluar limbang kini ke pasar kita kini mau pantun kini.
0: Nadai
1: sampai kemana?
0: Nadai.
2: Subah. Bisa.
0: Subah tidak ngau.

0: Aku nya, aku tu kekutiang hari nya kam denlo.
1: Oh.
0: Cita nya siapa heno nya. Ngetan ke aku, ngasuh aku pantuan dia. Bak dewan sarah dia. Ngai aku coba walaupun ke doan lo kutiang. Bepantuan pa doan sarah udah makun lo bepantuan ke
2: lebuah age
0: age biak
2: age teh mamu coba.
3: Dewan
2: sarah di tahu.
3: Di tahu.
2: Cuai kalau bepantuan ke teh mamu.
3: Coba sigi.
2: Teh mamu sekali aja engkau kita gawai
1: di mamu tu
2: coba.
0: Pantuan ke mamu, pantuan ke tanya siapa menteri ketiban Cenujang
2: Celestia Ujang
0: pantuan kena pama orangnya bisa datai aku sehingga damai robo pantuan pada dewan suara dia
1: nama nama pantuan dan sebuah nek
0: macam
1: pantuan Ujang Mari
0: tidak laban sidaknya nyama etek ku bepantuan sidaknya orang
2: lupa menteri
0: pala menteri dek nak berasa ngelusok ke alam pama dek bepantuan orangnya bisa pangkat bisa nama jika mamat minyak
1: nang lanyai kurang
2: lekas lagi siko-siko tembakan menteri ketua menteri nak sama lekas tusuan ya ya yang ngayadi ngagak ke nama bantuannya berkenai labanya idea lu terus atau mitiak maya
1: lu pansuat
2: tekalanya
0: labanya munye kutai lah kita okay, kita belajar hari ajar orang deh bantuan nanti tua belajar hari ajar orang mesti kan itu ke ajar orangnya
2: rintai kau ya
0: jadi nanti kita nyak penemu ke diri empu ada penemu mana yang gak mal orangnya nanti orangnya bisa kerja kan nanti orangnya bisa pengawal kan bisa nanti orangnya bisa pangkat kan dia lu nyebutnya lah nama pangkat jadi ya nanti orangnya bakalnya nyadi sedadu bakal Datuk Steven Munal coba Datuk Steven Munal depre dia nama-nama pantun bukan ngasih kayak mesti pantun dia sedadu
2: pantun Bujang Berani
0: labannya Bujang Berani kak mia coba
1: nah sikit nanti kalau ngomong peket suwane
0: nadai nakala
2: nakala
1: tapi si kalau muzik kak ngau kini semua
0: nadai dia tu nyawa aku yang nyadi te agi suba kak tan dia tu nyutua itu nyawa te sebuat punya ngai nyadi
1: nanti suba bawa aku benda orang oleh ngelaban nanti limbang tau kak benda orang oleh ngelaban yang bantuan aku benda kalau benda orang bukai bantuan ya udah kalau aku benda
0: ya selalu ngau bantuan suba cita bulan nama ino sida de lubai
2: tengah lubai okay, okay lubai tengah ya ba jematan lubai
0: ba jematan lubai
2: si siko nemu
0: pantun ngai suba malu malu wow nyalai ngai ngai
1: au bermasiat dia ada
0: tu au
1: pia kalian pun suai suba ke pantun mana
0: nak kam dua kalau kalian ta ba pantun baru mas sida ya ya nemu aku nya nemu bu pantun laban udah ya tadi aku mau pantun ianya tadi bu pantun ke laki aku jadi aku bu pantun tu rumah sida ya kenya arinya ya nyungai yang orang dame orang ngai ya
2: ya, lepas ibu nya nemu malu, ya si te,
1: malu, te malu, dia kata
2: kan, ya, pemalu,
1: bawa jadi tu ni, mayo kita yang buka kita kino tu tadi, ni buat sebut cerita kelakir dah, yang buka kita kino tu tadi, nemu ngajat tadi, padahal mayo ajat tadi, ajat nama kepalen paling dikerino kanon,
0: tak semua ajat mana. Ate orang muka kuntau, aku nemu orang muka kuntau.
1: Nak kau kodo?
3: Ngai aku bayar kuntau lagi, kena nemu.
1: Nyak aku rindu nanya pasal ngajak tau tak?
2: Aku alah labannya.
0: Ate udah sesben yang
1: apa?
0: Sama aku baca orang muka kuntau dia. Kena ngerumuh ngajak kena muka kuntau tadi. Tak kuat tu orang ada silat kita.
2: Kena tabuah, kena tabuah
3: masalah. Kena tabuah mana? Kena CD.
2: Okay, kena tabuahnya.
0: Tante ngajat biasa, maka ngajat direk, ngajat ketino. Yang nak sape, tante kong ngajat yang nak pingain tadi, nak sape me.
1: Oh, nyak tanya ke tadi, ajar pingai.
0: Ajar pingai.
1: Abang kalau benda yang ajar pingai.
0: Nah, nadai tak dalimbang tu cuma nak punglu madang coba sapa
2: bintang bintang nemu ngajat ngena pingai.
0: Ngajat nemu ngajat ngena pingai. Dan nyam meda yang nemu ngajat nguji aku. Nguji ngajat ngena pingai.
1: Nguji belajar.
0: Belajar.
3: Kita ngajat.
0: Kajadin kun tadi. Kajadin nak labuah dah.
2: Kaki yang ini pingai. Pingai sikit nyebab pala.
0: Duit tek tu iri yang berjalai sikit atas pala.
3: Pingai pingai nama pingai kacau.
2: Pingai pingai tengah. Pingai namanya pingai kita kliaknya.
0: Pingai kita kliak. Dia tu bedal mana
2: terumah. Pingai kita tien. Pingai pingai batu kati ko. Pingai buatnya.
0: Pingai kaca.
2: Okey.
1: Pingai batu punya.
2: Aau. Aau. Sebut orang kliak. Pingai batu.
1: Punya kaya ko. Pingai ikut calo di taruh orang nator kenal banyak Christmasnya mana. Mek Christmas mek gawai nator kenal pingai. Simpan tegua.
2: Kami lepas sikit meruan nyimpannya lepas ninai selalu ngajat ngenak pingai nyalainya. Te nak maya yang ngajat nak depan tai ke pingai nya.
1: Ya sikit pingai khas.
2: Oh khas kena yang ngajat.
3: Bukan kena makai.
0: Nak kena makai.
3: Oh banyak meh.
0: Lepas aku ngajat ba tebiang air ya coba ngajat ba dia beli emas.
2: Oh
0: ngajat.
2: Nyampai hari ulu menyang.
0: Pakla menteri lebih nyampai rumah.
3: Dia pun ngajak sebuah berapa umur dia banyak? Dia keselalu ngajak.
0: Nengat ku kumur ku. Agak biak dek.
2: Sikit udah jadi ngapain. Sikit udah nemu ya.
1: Sikit udah kepsi pengelandi ampun ngajak atau pikir.
2: Aku puas nguji. Tang tau liah apa pala.
1: Aku benau.
2: Kaki uliah.
1: Meremai uliah ku. Tang ngene pingai benau belanya.
2: Kaki uliah ngajak ngena pingai. Tapi engkah bapalaknya. Sampai dia tu aku belajar nak mau lihat.
1: Lepas tu tanya perlu balancing. Oh. Kena tak pula. Lepas tu tanya tarik pinggai tu. Ukai di tungkup tarik tu tarik.
0: Nah.
1: Lentang.
3: Tidak tungkup nasi ya.
1: Cik kita nasi macam cik cik harus tidak tungkup tu ya tarik. Ajar pinggai pada mau.
3: Banyak macam.
1: Banyak macam ni tarik. Oh jadi kita mulai berogai pantun tu tadi tu ni. Jadi baka leka jaku pantun jadi. Sigi itu suan ni kata tadi. Sigi maya bisik penemu idea tadi. Sigi baka peluru nya tadi. Baka seterum nya tadi pantun tadi. Jadi engkau bisik syarat ni kini yang pun maya agak leka pantun ni kini. Engkau tadi mesti ke tau campur ke tau jaku. Tau mesti campur engkau yang bisik jaku silup campur ni kini. Mesti ke bisik jaku silup. Atau ke mesti nimbuh jakuk silup kini berkena ikan?
2: Si jakuk kelawang.
1: Si jakuk kelawang.
2: Jakuk kelawang berpantuan.
0: Pemadai. Atau orang yang ke berpangkat. Sehingga sebut dia kenyang. Tahu. Ukai menyebut nama ya. Tapi nama
2: pangkat. Leka pantuan ni. Ngerintai leka ya.
0: Ngerintai leka pangkat.
2: Nitiah ke pengawal orangnya.
0: Kenyang.
2: Lepas leka pantuan ni. Itu mitiaknya. Lu terus pansuat. Bawa orang ke depan tuan kianya.
3: Jadi nyonya nanya tu ini, lepas ke nuan tu lantai bapan tuan. Nanti mimpi ke nuan? Idea nuannya.
1: Nanti kenyap kini?
3: Nanti kenyap.
0: Nanti mali bulak kurang. Pantuan nanti.
3: Sikit tak? Mayanya aja. Nanti belajar.
0: Pantuan mimpi nanti ngai bulak kurang. Penemu nadai, mungkin kurang. Tak kena belajar berpantun penakutun nadai. Nadai.
3: Dekat kedai tu, punya ketua tadi deh. Bisik ke pemandai nonton penemu nonton pelandek nonton diturun ke agak anak agak ucok kini pepantuan ngajat deh berkenyak.
0: Laban ucok anak kunyun nadai berkulai ngaku. Nah, yang kediri aku cikok aja di rumah.
2: Ngajat, nemu magang kami ngadai. Bala anak aku kini pun nemu mengajat. Seminak ngelak pingai batas pala ngajat. Ngajat.
1: Kan lagi belum berani kini nanti.
2: No, berani magang kami nguji tang menau liya.
0: Menau liya.
1: Lalu tanya. Ya, mana ya? Nanti tanya.
2: Ya, aku nguji kalau nanya yang inai kaku bisa pucau kan?
3: Ya,
2: bisa pucau dia kena kan?
1: Pingai,
2: pingai yang ngambil nak lah buah nadai kuya.
3: Sikit.
0: Bisa cina sikit kuya nanya aku lebih mainnya.
1: Oh.
0: Ada lemu ke kau bikin piring jatuh ke pak? Mana ada aku tidak ada. Apa piring tidak pandai jatuh aku? Kami orang kalau simpan piring jatuh kepala jatuh aku ya. Nada. Malimu lah.
2: Laban kami menyadari kalau nguji ngajat. Dia ngajat ciku, ngajat ciku, ngajat. Tak nadai uliah si kau. Ngajat nemu. Tapi pingai ngajak kena uliah. Apa kaki uliah?
1: Nanti pingai tadi. Sebenarnya engkau hatah tu aja. Engkau uliah kini ya.
2: Kau. Berarti nanti maya dan tepak. Tepak ke jari lagi.
1: Berpusian tadi.
2: Berpusian. Nyak yang ngai nyadi.
1: Kenapa apa kaya?
0: Tahu. Nanti tubuh tua berpusian. Pingainya gede baik jalan. Aku muda ngurang dalam. Dalam telepon cuma sida niti bekenya aja
1: lurus aja
0: lurus aja nyadi engku nak bekenya laban pinggainya dua itik tadi
2: baik kaki
0: ini aku bepusian pengapuas tikainya me pemanya tikai beban ke dan caurannya baik pusian ngenaknya
1: ini nari nomor
3: laban pengelandianya tadi sikit nak sebarang
1: aman
3: ya mah ya jalan dia Utanya nolai dia dia peturun.
1: Lepas nanti kita dalam radio tu, orang dari radio sikit nolai mendoa. Kita tanya sini. Ninggal nyawa jauh
2: sini. Nyam aku kalau nanya ya nama bisik pucau dari naik ngambil pinggai nak labu hari palak. Aku lapan puan lar nguji nak dah nak kalau uli ya kaki uli ya.
1: Kadang nak bisik minta penemu orang yang akhir. Gini subo.
2: Nak dah apa kami yang sikit nak dah teh penemu nama lah. Anak pedes perut pian nak nemu.
1: Nyamai gucah.
2: Penemu tahu. Tenggial lekat batu buah yang pu magang. Teh ke
1: oh, tak
2: kira. Nggak kau yang
1: mahu. Sikit nak dibagi.
2: Nadai.
1: Kau yang pun nak nemu kini kat magi nya aku.
2: No, lapan kau tay mimpi ya magi. Maya yang di sedar tu. Okey, tak boleh pengaruh bagainya. No.
1: Mesti jemah lah. So, kau ke ini nanti lah baru betul lah bercerita sebentar.
2: Kau ni
1: lah. Ya. Jadi kau mesti tanya orang pendok.
3: Maya sebenarnya tanya tu. Lapan kau berpantuan itu dek. Nadai di pelajaran sikit di Rimpu.
0: Nadai ko nak nadai belajar.
3: Ya ke pak paling ke dia tahu dia agi agi regas agi tu mato agi bantuan. Nak dia tahu.
0: Kemaya dia? Dia lihat tanpa nak bantuan nak
3: nak bakal bakal di kangau kurang ba pengawal menteri datai bakal cut temai ke banding bakal menteri besar kita ke kenami atau kini nadai kini
0: nadai laban kunyun nak uliah dia tu nak nyawa kunyungan nyadi
2: laban sepuat enya nan tu oleh
1: panjai
2: oleh panjai bakal yang
0: ngelam sebab suba ante cuba na ante ku kak ngior ke pantun ta panjai sepuat ku dia tu nama nyu tu aim nya
1: nyu sesengah
0: nyu sesengah
2: bakal orang yang puas
0: selalu sakit
1: paling lama suba dek no bapantun so bapa lama mesti datai setengah jam
0: ini umur anakku
2: kai panjai leka bantuan dirintai kede ni pengelama bisa datai setengah jam
0: nadai nak sampai dia
2: nak datai dia pengambil leka dirintai ke apa
0: ambil santai dia
1: dah bapak ku dalam 5 minit pas sepuat
2: lebih ya lebih 5 minit 7
3: minit kenyaklah
1: 8
3: minit
1: lama tinggal dalam 5 minit baru ngomongnya kita baru madah ke cerita ya regat kedua tadi baru pajai ke cerita itu
0: ya
3: ya nanti di banding ke kita dengar cerita lagu ni stand 7 minit ya kemanya ya kakak
1: ini dah bukulian dulu
3: 7 minit 8 minit banyak ya lama nggak puas ke
1: aman aman ya. Jadi sebenarnya kita dengar kesedaran yang hari ini kodom. Jadi kalau ini bisa jakut lalau
3: jakut lalau
1: rancang nuan
3: kini gerbak baru
1: gerbak baru.
3: Kau pengawal main asal tak meh? Bukan bantuan, ganu.
0: Ya.
3: Nawan ini nemu bantuan aja, nadai nemu main bukai.
0: Bantuan aja, ganu. Kuna nemu. Tapi orang tanya, nak kalak ngarob ganu kuna? Tapi bantuan, bantuan aja ada suah orang. Kira lalau ku ngagai balan nemiak kerbaik baru dia tu. Depadah ke kita, nak murang ningal laban orang bisa bak telitu nyata deh. Nya jaga peda orang nama cerita dalam telepon.
3: Tapi bisa pantun enggak bak telepon ya?
0: Bisa tak orang nak minat kenya.
3: Jari.
2: Ya keminatnya bisa kena minat.
0: Entek ngajar mayuh nemu deh. Ya nak minatnya. Ni bu hajarin mu. Dia tebak menteri datai ngalu menteri. Lelak dere aku ngajar sida malu ngrumung, malu tawa nempat genang. Diajar ku sida ya, leban ngai kesalah deh. Bala nak mian baru pemeri dua, meri satu, dini nemu.
1: Ya, umat ke panggung sengapak
0: boleh? Ya, panggung sengapak, nanti bakal tok kemarin, datai tok kemarin, SB kemarin. Ajar aku malu ngerumong. Nak ngai genyadi, tengkri yang jadi. Pak lo berkenyak aja, meh. Asal aja, ni kayak menteri ku aku ngenai.
1: Barang tiwan aja.
0: Aku nyo, laban ku nya, bisa ngenak pakaian baju perempuan Indo nya. Ngai aku ngau sida berbalut dia, laban kami nya tadi mesti berintai ke kami.
1: Kediri,
0: kediri. Ngai adi, salah pian.
2: Lepas nanti orang dikarap, kena mau malu ngerumuang. Nyalain,
0: miyak. Ajak ya. Tadi, anak miyak ke pemerintah satu. Ajak, miyak. Tepat-tepat berkenyak, miyak. Ya, miyak tadi. Ni buah kemana dah. Lepas tidak ngajak ni di rumah deh. Nanti ngajak bari bakal anak sekolah aku dah masuk. Pun satu, pun dua tadi. Dah ambil kami ngajak ke rumah. Tidaknya nang nitih kajak cikgu ke.
3: layan ane.
1: Layan dia bunga ya.
3: Nyaw dia nyebut dia tadi. Dia mada ajat kita yang amal asal ajat ngau kedaja cigo ngau bisik.
1: Ajat kebetul betul ajat ngau ajat kedaja cigo.
0: Ya kebetul betul. Nak sih dah nemu. Taja nuna ajat cigo tadi.
1: Modern lah deh.
0: Kenyal layan gaya.
2: Ajat baru orang dia.
0: Ajat baru orang dia tau deh. Aku mada dalam telefon. Mayu bangsa ajat orangnya.
2: Ajak lama, nyu bakal
0: tenggelam. Ajak asal kita cuba, nadai sida belajar kenyal. Pelaba aku nadai meyaga sida, nadai kalak mantai kenyal. Tapi
2: bak sekolah,
0: begendangnya tadi.
2: Ajak baru bantai kurang.
0: Bisa ke sida ada begendang, nemu sida begendang. Benam kenyal, tempat-tempat kenyal, bakal gendang, gendang, tempat gendang. Amatnya, okey nak ngerumong tahu ya gendang aja.
1: Oh, gendang
2: aja. Gendang pepat.
1: Gendang pepat.
2: Gendang pepat.
1: Kamat tadi. Lebat bunga ya jatuh tadi nas bakal tadi nenek.
0: Ya.
1: Kita buka tunggu ke mana orang buka.
2: Tunggu.
1: Lain
2: enggak. Aik sitik sitik nas bakal.
1: Kita kita tunggu aja kita nuan nih. Deras kini. Aik. Kita aik.
2: Kita aik ajat lamanya. Deras laju ya.
0: Nah, nitiah ke sapenya.
2: Nitiah ke sape ataupun tabuah. Nitiah ke lekal tabuah de tabuah ke orang.
1: Nah, sigi polis diri tadi aja kuntau dan di anda semak ngondo.
3: Saya kuntau. Saya anda dapat dia.
1: Eh, dapat. Ulah dan kuntau tadi.
2: Gawai kemarin kuntau meo.
1: Ulah ulah ngajar orang kuntau dan tadi.
0: Ngai aku ngajar, nai mu ku ngajar. Laban ukai kuntau bungai bungai kuntau tu tadi. Layan ge nak wakar dengan jad. Biasanya kedua, cuma aku merda orang dalam telepon. Cuma dan tepat, jadi orang asal coba. Nanti ke mana kuntau ke mana. Sidanya tadi, mana nya.
2: Sikit kuntau aman.
0: Merda membukuat membukuat orang dah. Mestinya ayahnya. Udah bukuat Sinta ke tak? Sinta. Payu arbar kuang ke ya? Nggak sih kayak anak kenyak ke kuntau nanti kuntau bakal ngelaban orang berbukut semua deh. Jadi dia tuh nak leban kuntau orang baru dia tuh tadi nggak ada yang kenyak.
1: Lama sih kayak apa bakal orang ke laban ya.
0: Sih kayak anak anak bakal orang labannya.
1: Ya tadi jadi apa dari kunci maya dari kunci kini tadi deh apa apa kita tadi jadi boleh nambah bantuan nih.
3: Pantun apa?
1: Kenapa ini? Nama pantun kerbaik nan?
0: Nah, nama pantun saya.
3: Pantun saya tahu.
2: Biar tahu pantun deh.
3: Kami kami ngeri kuat, ngeri kuat kamu lebay.
0: Kalau terus ya tahu.
1: Terus pun dulu kita. Kami kembali peninggal peninggal sadar nyawa renuan leban leban kena temukan ditemu kita okay orang lima yang nemu pantun nanti kalau orang meninggal orang lima nemu pantun korang dan hari menua kapiat tin. Ayo orang kau nemu
0: pantau,
1: okay. Aw, ni lagi nak ni.
0: Hamlan, acai hamlan. Nadae nak ngasihnya aku tak lupa tenang aikan kebatanya udah nona. Aji ya arman karam na coba lunan ya kakak kedere depan da kapal pulau ya kejang okay ngai aku manya de wai da cua kita nandai baji ngai nyamai tuai badi nambran banati kami reno ake maruni antiang da dalam. Ruat kami rindu tak kaya sekuat dan buntuat kandang welintan. Ya ay mata kuagai gilananya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sekali aku ay menyadik nunik dek berdua nuan. Nampak nanti aku bangga maruni dati dan siang dah dalam. Maka aku menyadik wai udah lama ngai kundepuk selama itu dah buang geman. Acik kami reno sepek sek makai umek muluang datanam ai iru ai anyuat kami reno iru asek makai rabuat tubai o ikan. Yeah, laban nanti aku bang amaruni dalam mati lansi angururan tubuh lemek aku luna amanya dek. Mangana ambiat nga orang amel munte dan tapayan amel cite nyebawar ginte dato amel cite bawar dan kena kamerindo akan senga bubu dak tanam kebetanya aku tan dalu buat dalam datang purau bangannya barin tarin tau di au de danau lepuang dalam tambah kuai aku manya de wae orang agak tengah bubu darnam dia lu ditincang ke kami reno buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata man tengah bubu datanam de bubu darnam cita ya ke ngemtan kakerangan nyata de lunang nangal irajam tak bayak ke kenyawa emanya dek saya ke kuning acamaru ngakitara laki nyariah nyeru dahulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakitak lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ugu nyamakam namanya beguai guai lempu angtubo besaya kulunang asingai karena orang agai balana aku terus baru mantan camaru ngakitak nyerah kumak adiu berdaurar itu bakda duduk da batu mangku bulan labannya ke hutan kelaman nyam nyadek lunang apa acara ada bukit tetibang nak ge gaku saya kenyak wai manya dek saya ge aku mendak manu bir yang kita ora laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar agi benang redam iko nyemangat marundo ngacuak kedengok bulan bersimpan langai nyemane hamai de. Malai datikai kubur wenang nyarinya bakuai gua lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoy ge asik mre erap te umpan tang sarito bedau mea terjuan hari pendepan ngea lunang agawe langang ya bintang Tak semak aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyauli ulu nunyan nyam aku minta tuluang mabuang seduai cibu awan minta tikau ke jayau pucau lalengau rebasa malam mameka bisa kena kami rino mere lingkau jaguang datanamnya baru ya darah lintau manua kejau sengat ada rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan mata de luna aka langang bintang nak gak ku saya kenyak saya ge kaku ay menyade mendapat au ngakita orang laki tebadah maruno mengkang salah ko panyai sambilan tak sema aku tahu dia hilawanya aku ngaji aku beliau balai seduai beliau dan ngasuhnya di satre nyawa emangnya de ari jai berungguar hujan lapan hari sambilan malam 100 tahun 1000 bulan ngamaya ada pesai maik sungai nyamanya de wai ada lelepok ngame dap saya mai sungai ngapuh kelandai danau tempran ngame danyuat perahu kita orang laki kejak jepok penyai sambilan dia nilak aku ngapuang genar ngayuang dan nangah mujuang urung lepuang nangah bawan bagu ay aku manya dek wai mai pulai penyakai penyai rumah panjang penyai basimpang Datang dia lu beli ke kami reno mas kuri kuda sambilan ada uja kaku derangkan resak pada gagangnya meh tebarumpang lantai nadaya ke maruan Ilan aku ngagak kaya tabalian ngame ya badah mamelantan kena kamerino ngangkut papan unan barang nyanya de lunang buah ama yang kabayang eh dan aku saya kenya saya oge gak kuah emangnya deh mendak sakirian agian cincian kelima pemata intan nah kita lelaki kita ya suat datunjuak jari kenang teh aku semak aku bisa duit ilawai nyam aku meli cincian sakirian mah mata intan ya kak kami rindu melinya dia tau emangnya deh aku banget untuk damani duit simpan. Antai sema ya bedau beli ura bukai lah manya dewa itu. Nyau maku umai beradai naik ku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat ngameka bisa kena aku beli sekirian lagi yang tincian pematain tam. Kita nani ngasa dadu di atau manya dewa di umai wahudu datai hari ulu. Nya pulawai englan nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sana kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijanya entah aku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribut rawan entah aku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Entah aku amat tutuat kerja ko lawat kami rindu segenari puat nak kasepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran kakegali ma mata intan oleh kenya ada perintah mandi yang terbiak pulau bulan saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang
1: ya ya tadi munyi dong. Mungkin yeah. Sata nyawa
0: ini
3: jadi kita ketah. Lagi-lagi mana nyawa?
1: Ya, lawan sobat dong ya. Lama ini itu sobat ya. Lama orang ke sigi rindu bobotek orang.
0: Ya.
1: Ya, ya orang kena temu kau sigi rindu bobotek orang. Ya, sigi nyedia ke jaluang dulu ke dek
3: ya. Ya, betul.
1: Jaluangnya akan dulu sebenarnya. Lama tidak nak cerita ya tadi dong. Bisa jaluang daripada kira-kira nuan tadi dong. Nya kena kena luan na nama tare ne jaluang tare
0: kena mere orang iruah nya nanti kuda bepantuan nya mesti ambia iruah
3: kini kini habis sekali
0: habis sekali
3: aku nak tahu tiga kali
0: tahu
1: betul kena
0: lupa ya ke mere depantuan perancang ngenang iruah menang gelahnya tadi ya nak ngetu aku dai terus ambia kena iruah ya ambia udah nyak mesti arbah gelasnya
3: gelas
0: uliah 1.5 liter laban ku kalak nyukat ngena butul
3: air
1: butul besar
0: air butul besar simpan dia tuncun merata dia
1: alo ente aku sih amat nak temu
0: aku
1: betegilai
0: namanya ente maya bisik bala menteri laban kita itu ngalah utai
1: amat
0: ngalah utai panjuang kanak tuai ngau pengerami barwai dirempu bilik dirempu ngayalah
1: amat betul
0: teng laban sida ya ambih segelasnya aku sigi alun sambuar ndak boleh hake dalam perut
1: amat
3: ini 1.5 liter ini
0: dah lamanya runtun teh ya iru lupa-lupa kan nak mutah pelabak kakung
1: dan kuang punya
0: tiap kali ke ngau sidak bergagai lamanya nanti sidak yang sekali ngeruntung iru kenya malu gak aku tuh tadi kak ngetu ngeruntung ke ngau sidak ya laban ngayal lah iru apnya uliah ambiah tapi nyak tadi lalu pansuat baru
1: pansuat baru malun samur kita bolak
0: balik nitiah ketua nitiah ke gaya tua nitiah tua nyak nyamai lo ya nyamai diru ya lah aku coba peket ngeru peket ngeru ya tapi aku sebetul
1: sampai 1.5 liter
0: nomor satu aku ngobrol
1: kian
0: ya jak meng alah aku tetap tapi ya.
1: Enggak bisa baca-baca lah kini tahu kini kena.
2: Nadai.
1: Sige nyam ngirup tanya mat.
2: Lama bunyi kejaku orang tua enggak. Laban kita itu bunga. Bunga. Ini bunga anak pun bunga enggak.
1: Kini keturunan sih ya. Keturunan nanti kebuka.
2: Enggak bunyi ku apa
3: itu. Bunga ngirup.
2: Bunga ngirup.
3: Indai tadi bunga pantun. Ngamnya.
1: Ngamnya mesti ke bagian teh indai pantun indai ke bunga ngirup.
3: Ila indai.
0: Cikgu cempian pun aku cikgu nak takut kurang.
1: Nah cempian dong, nak macam.
0: Teng laban orang heroa, laban kusubang lah.
2: Nak lama buah,
0: nak lama buah aku lebih mayanya.
1: Nah, mana nanti dah bisa, dah dibaca, kini saya tak kunci tahu pun saya kene.
2: Nak dai,
3: dai beri orang bedak lagi beri.
1: Lagi belakang dia kan boleh lagi. Enggak hanya bisa kini, kau bisa kayo kini, bisa ukir ya kini.
2: Nadai.
0: Nadai.
3: Majak kau.
1: Kau abad lapan kau. Jadi, ya, tadi kau bantuan ke dari sada kini tadi cukup rindu hati ini. Tadi nyo nino aku
0: ini. Ngayati.
2: Kamriah lah yang mata. Mata yang belakau ya kayak ngam.
1: Ngam, kamriah lah yang mata. Bisa ini, ya tadi, bisa ini ngasuh kita ya. Nyetu sehati kadang nyorindu hati kadang
2: nanti orang nemu reti leka pantuannya tadi nang sigi meriah lai mata sinau
1: yo jauh kian kesebut tadi nanti kita mau berarti ke leka pantuannya tadi
2: ya reti pantuannya leka pantuannya nyak tadi beka ya kak kak kurangnya tapi nak uliah jadi bukannya maksud
0: ya sebetulnya maka aku tuh tadi iya nya bugang saya aku meda iya nya laban ya bugang deh
2: bugang nak jadi ngoya
0: nya le sebuat ku nya maka saya ke tingkin mau tingkin mata intan kak aku melinya aku makan ada money duit simpan
1: no money dong. Dadai bani,
0: nyam. Kak maku mame ya kelaki, tapi aku tu tadi kira kalau orang kai kemampu jadi nguyal lah kenyang.
3: Kipak ya,
2: kipak ya.
1: Aku semut mirah lah.
0: Emak kenyang kita deh, maka manuaknya tadi hijau sengayan. Tapi manuak buri hijau sengayan. Kaki mana hamat dah rungki rung ragi benar dam. Tambangat sat iko yang ngacok kedengok bulan bersimpan. Langai mana hamai ngacok malai detikai sapa nam. Kak nama tu. Dah aku tak sayau kena sayau. Nau aku pindah ke Pangau Libau sabong keluar lumunyan. Dia nak aku minta tolong mabuang seduai telajan. Nikau kaku jayau. Ngicau kaku jayau pucau lelengau rebas malam.
1: Ya, ya boleh.
0: Ngamek ke manuaknya. Kada bere aku ngoling kau jagoan de tanam. Bisa ada simpan aku dalam penyaran tadi lunang dalam gelanggang. Ini artinya tadi kita nak murti. Artinya tadi ente orangnya uliah
1: diambek.
2: Udah damai dari laki.
0: Ya nyamek laki aku, bukan nyamanya. Pantun reti pantun nyak lah, pantun sayau.
1: Reti semua oke ya Rindo kakek dan semua dom. Siuruh mukai.
3: Cara siar.
1: Nyak punya kakak tadi, lepas dalam pantun tadi, mayu aja aku siro, aja aku kelawang mayu ada kena.
0: Ya,
1: amin. Reti tadi, sikit nyak aja reti ya tadi. Reti kena. Nyak kau lau badas sama dia tinggal tadi. Lawa dia tinggal aku tadi. Lawa tusun.
0: Tapi kan getar kan tadi.
1: Ya tak sebab semua kena nanti semua ni lerok jalur.
3: Sebab ni lah kira. Itu nak lerok jalur.
0: Nak uliah dia tu. Entah ke subah. Entah menemu ke. Nak kapan naik ngai kita pulang. Tak tahu ada kenyata ke kita jam 05 tu. Lepas nada ke orang nemu.
1: Betul. Nyak pun tadi. Sikit pendian nanti nombor nak kita lebat baru dia tu pun nadai kak.
0: Nadai.
1: Sikit nadai. Bisa pun bisa kita anggota tadi uli ada maca. Uli ada ni, nombor tu punya kita hafal. Hafal, dua maca.
3: Ya lama belajarnya. Ini tu sikit tak belajar.
2: Nak boleh hafal habis tu.
3: Ya betul.
2: Aku kalau ngarang bakal leka pantunnya, dia tukar-tukar aku dah. Derintai ke panjai nguji aku. Nak medaknya, nak uliah.
1: Nak uliah, mesti ke medaknya.
2: Mesti ke medak.
3: Mesti ke medak.
0: Nyak, aku ngai, rasa yang medak. Bisa
2: Biasanya ke pantuan aku dah tulis aku. Aku ngano, ngai, gue lah pedes diingat. Gue yang
3: tak ada saya di empau lah.
0: Ati aku dia layan kan. Ente nyak dah peda aku lagi. Gak aku nak peda naingan. Nyari ente penemu, hari penemu ati kumpu. Aku sege lancar, cepat.
2: Laban kita ke bekaku nak nemu pantuan. Nyari ngarang, ngarang kumpu. Tanya bila aku kak bepantuan nguji nak meta na ingat na uli ya segi ukai orang bep nemu orang bepantuan dia au pengani aku nadai dia
1: sitik nya jangan pengani benda oleh turun
2: na uli ya
1: nya jangan benda oleh turun tapi oleh turun
2: uli ya te beramban mimiat uli nyawat orang
1: tanya mesti ka pesawat
2: tu pesawat au laba ya mesti ka siko
1: ngepuan
2: siko nyawat bekanya
1: jual dan beli au
0: beramannya mayo na mimet bisa ketemu aku.
1: Nau. Boleh non kunci ke mimet ni. Kita keraman dan
2: terkeraman.
0: Keraman ni. Lumang dai, aku kata lumang dai.
2: Beralu alu tanya alu sebuat alu tiwan kata.
1: Alu tiwan kata.
0: Dengannya dia penyainnya pandai.
2: Kena ngawal lekau. Kena kena mantai ke. Lekau raman ya jauh berkening.
0: Nya. Sebut ngayawan lah.
2: Kau sebut bakal ada pantuan tadi.
0: Kau pandai kan tak panjai.
1: Pandai tahu.
3: Ni lah kau lihat dek
1: kan ya. Nemu ya panjai lagi. Mudah dia dah rupian
0: Lumang naik kena naik lumang ke kena Uduh marin sa Depungak asal kumang adai bini Nama ka aku cuba udah sama yang ode darah udah sama yang ode kumamenti jako de urang ino abam paya gampai rante gila baru kami balaki udah rek pam dia de singai gani gabin Umur de udah tua, nyawa 45. Palak de udah buban, naik arang lek pananya. Orang babi ni magang, de siko agak lalu nang. Ujuang de to ilah. De cingai amara gae tuai.
1: Ugur ke laki apa le dah. Jadi ente tara udah no madah ke tara. Ora laki mah nimbal tara.
2: Kau nimbal sih dah. Ya ente ente kita udah merek berkata nimbal bisi siko nimbal.
1: Mesti ko betimbal.
0: Timbal
1: perempuan tara.
0: Sita entran. Nga kita sita entran ya.
2: Agi taro
1: sumpah. Ni nak kau uliah ke belaban ni sumpah
2: betimbal. Agi taro laban agi adat lama dan ti maya gawai orang mesti maka beraman ni tiruai datai ba de nya lagi ma de bisi temu sida bisi orang ngayap ke de bisi pangan ke lalu de bere sida dia nya kami tu tadi laban ke ngayalah ni ti belakang sida ke beraman nya nya bere sida nya sawat beraman aja oleh ni ma
1: nyemo nyemo orang nya oleh nyawa ramban di tadi ni bisi hukum ke ni
2: bisi ngiru
1: nya
3: kami bisi kalau orang noleh noleh nyawa ramban kalau orang noleh nyawa
2: ente orang ke
0: ente kami bakal ku to tadi maya orang bisi pengawak lah nimang ke laban aku suba tu anak selalu megai pengawak orang selalu damai orang megai pengawak miri yang
2: miri ya
0: tu miri ya ente ku ngak nyade ke mata aku nak tinuak ya kita megai pengawak nak tau tinuak kai nyawa ku angkat ngak orang beramak Raman, udah kita ino, udah laki, udah orang laki kita ino. Ya, aku melaban cinta Raman. Apa pun rumahnya, semalam malam.
1: Nak tino, amir.
0: Nadai.
3: Nadai ibu rani semua. Nadai kerukai.
2: Nadai.
1: Nak demo kerukai semua.
3: Ya, jelas dia. Tapi rino ke semua.
0: Coba, nadai main kerukai, nadai belagu, nadai semua. Nanti orang bisa pengawalnya. Alu nimang. Nya kerja kan coba.
2: Laban hari ni mangnya ke orang keberaman tadi. Nanti kita ngalah. Lalu nyawat. Lalu nitiah mak kita nyelitiah. Ya bakal aku coba. Kaku mai aku mula aku nemu beramban tu tadi. nitiah ke sida ke nimang tu tadi laban leka timang sida nya tadi bakal nyindir kita ni te ketemu sida tadi
1: na au lekoi
2: semadi datai ba nor ruai urang ke de timang ke sida baru limpang nya tadi ya memjalai niti ruai nya baru lagi
1: te reste
2: si mangka kita baru
1: reste ile ke duam te rumah panyai 100 pintu
3: sida ya
1: po benar nimal ke timang
2: apa berasa laban kita yang nak kati lebannya aja main lagi subak dan luan
0: ada main buka
2: ada main buka
0: ada ameh kelimpa kerja mainnya tadi ngajat
2: ngetu sida kenimang berambarnya tadi nyo ngajat ke main nak sal orang
0: main buka ada ya di subak
1: betul-betul
2: ngalah laban pangan diri ngiruap siapa kenemu bepantuan ini naik bepantuan bukannya
1: siapa tumbang-tumbang
2: siapa tumbang-tumbang
3: jadi bakal ke detoknya tadi ini. Agi kita ngejawab ngawak bakal subak eh berumah kita tempoh ke
1: agi miring
0: ada eh berumah
2: miring agi bisa eke agi miring
0: ada
3: bakal bepantuan bepantuannya ke kerantuan perambahan bakanya bakal
2: subak nada
0: eh beraman dia tau nya nada agi
1: kan ada ramai ngepun dia
0: buka kini
1: jinuan ngepun ni ni mesti orang ni
2: laban orang tua nyu dah orang nyu dah mayo dah nada orang nemu leka main beraman
0: Kisah empat lama cerita hari buat hari lembaga sungai. Datai kan, kena cerita balai cikunya dekangau. Pansuat cikok belagu, pansuat cikok belagu. Nada main buka ya
2: pak. Dia tu leban ke nyu nada orang nemu beraman bepantuan semua dan main asal nada. Cuma nak banyak lagi, banyak gawai. Bukannya kenyu berkedekuan baru.
0: Guru saya. Kan dua-dua berimai entai aku lagi biar entai aku nak pedih batu aku nak kalah lebih banyak aku batu nak buah lembaga sungai ya hanya melingkuk-ngelingkuk berjoget pucuk-pucuk lagi nanti aku entai aku lagi dapat nak pedih batu alah lebah aku ini pucuk-pucuk aku ngau ya nama pemberiannya aku ngonok sidak
2: kebiak kenang rami keruai
0: tarik ngai tarik sikuk ngai tarik sikuk ngai ni kasih ya aku ngonok guru besar dia lah yang angkat nyau tu dah tua angkat belagu nya bisa indok sikuk ini ban nya ke belagu ngai ya entek ku agak cuba nak pedih patu
1: nak ngelak ku
0: tua yang ketok pun aku nak makualah jemurah ngai
1: nak ngelak ku
0: ya lepas aku sikit minat kemain ni ban dan main asal ketiba
2: sebenarnya ya kak nyapuah keruai
1: aman tapi lepas punya kita lepas kita itu sikit bisa atika bubutek goreng atika bubungnya ya ya
2: tapi bakal kami agak ni yang ngapai sebab lepasnya ke menyikutai ketuai nanti dia nak rami dengan orang ruai dia orang nak rami babi liat kita baruai kita kuil nyalai mesti ke nanti inai mesti pengawak sitik aku mesti dah suah ngambil ke orang rami rinduk datai
1: mesti kita ngepun
2: ngepun nyalai munyi kurang sampai ketua itu nyu bunga nama nak malu kak bergagai dengan orang
1: rinduk kita dengan
2: rinduk
1: ya, lebat.
3: Berarti 3 jam 34 sudah cukup lebat di title.
1: Green tea. Ibu mereka kerum
3: bukan. Ya, itu sebenarnya.
0: Kami dua udah mama buat. Ya.
1: Nah, ini dua. Alah, apa pun ni.
0: Alah ya
1: dulu itu yang.
0: Dulu ya rebah.
3: Lihatlah lebat ini dah.
0: Aku ludi. Kasih aku minta suku katuang aku bilik ya.
3: Lagi ingat ya.
2: Sebuat ya belamangan dua. Cerita ke belamang.
3: Lamaknya udah.
0: Lamaknya berapa? Tahun berapa nya kau?
3: No ingat kau.
2: Lama sudah dua menarai terabli yang bakal subuh. Kau
3: pernah
1: lama
3: nanti kian.
1: Sekali aja. Kini kau dah kian dah temu jalai. Subuh sih kita perahu jam lemari melalui dalam
0: ya. Ya terus kuma anda bisa jalan jarang menteri datai berumah kami.
1: Bisa jalan kurang menteri.
2: Menteri datang menteri yang pun nyonak bakal subuh.
0: Nyonak bakal subuh. Datai menteri lagi. Sekejap aja udah mir yang udah jago lenyau pulai. Jadi kami subuh nak
2: bermalam.
1: Jadi nama malam lama kena perahu.
3: Betul lah kita biluan.
0: Nah biluan pun tidak bermalam.
2: Bermalam.
3: Oh,
0: paginya terjun ngobir Saringnya datang ngobilun tengkah dia. Dia nak bilun pulai. Oh. Asidaknya tinggal. Oh. Pagi baru orang ambil sedia.
3: Ramai.
1: Semalam malam
0: semua. Malam. Dia tu nak daip dia meram teri ke malam berumah.
1: Enggak tuan, lama tu ini tuan ngau menteri.
3: Enggak, ngambil kepala menteri ni ngau me.
1: Gagak program, ngambil ke menteri. Ini nama program me yang asal, gagak doan.
0: Aku ni tua itu ngai hari nya, aku dah bisa dia anyeknya.
2: Ngabang jadi dia. Oh,
1: jadi wabi.
2: Dia tu dah jadi wabi.
0: Jadi wabi. Bisa yang ngabang agak awan tengah dia lawan. Pulai nya. Madah ngono telepon geno. Inai bai nurun ko ya. Kak ku kak temu inai. Nan munya cida datai nurun sangkai keno ba penama utilnya. Kalau aku terdua na lupa yo aku bai. Peda aku biliaknya penuh haram, pemancamnya pengulu munya. Tanya ken salam munya.
2: Balai rari beram.
0: Rari beramnya.
2: Ting lalo, siking lalo.
0: Padahal kaya tu bini sano subah tu bini sano ngangkat tu dah nambah tembanguang mengangkat tu dah ino nyabisa ino sikonya di temulo. Oh, ngangkat nambah aku nyembak aku kunya di webi kok. Alu diri yang sedap baik depan kelita webinya tadi aku.
2: Siking nak kalah lupa ya.
0: Kami makai ba.
2: Sampai ke dia
0: tu.
2: Udah nyadi webi lagi mengian kita.
0: Ya, lama, kami dua bini aja di belakang. Tengah Wabi anjeknya luar. Kami tiga aja. Kelitanya tadi penuhnya lah orang. Orang buka ya. So depan baru buka. Kelita orang buka.
1: Wah, berbatak.
0: Ya, ya, kaku mana ya. Agak gede ingat kaku. Enggak kaku. Agak aku ini. Ini gelas aku coba.
1: Ya, gelas gila.
0: Gelas yang nyata tadi.
2: Gelas induk darang lentia.
1: Oh, wow. Darang
2: induk darang lentia. Ya, ingat kaya belamang.
0: Ini gelas aku coba. Aku bisa simpan di nage. Kaku kumbang kuna ngaruh begagai dia. Tuh aku ngai ngasuruh ngena. Leban ente orang ngena lagi. Dia popa lau. Tikau kurang.
1: Sayau.
0: Sayau.
3: Kalau ada lagi ingat dia tuh. Uji gagal di pantuan.
1: Gelah
3: induk lentik. Mana mak nama namanya?
1: Gelah induk lentik.
3: Gagak kada pantuan ni lah.
1: Saya mana gambar ni tadi amang lentik amang. Oh.
2: Mun ikut tai pegai dia ngannya di pegai tu ra laki megai.
1: Jadi
0: megai. Megai kata, megai susu, megai kebaruan, megai tu site nya.
2: Ya gelah nya orang mata nanti. Betau datang di melaban kita nanti nanti nak.
1: Nak
2: megai gelas induk darang lentik ko tidak.
1: Orang apa sih kena nyanyi? Ajak Korea. Gerintai orang
0: kita. Bisa gak mar oleh mawan megainya. Kami belaban ngirup derwain. Oleh mawannya ngau ngirupnya me.
1: Megai gelasnya ke semua.
0: Tapi ya kaya aja. Udah ngirup setengah. Dia bagi
2: ngirup. Lama ya nak oleh ngirup. Nak oleh ngirup main.
0: Kami buka itu tadi. Mangkuk dan mu mangkuk sepia. Nyak me kena.
2: Mangkuk jaluang.
1: Mangkuk jaluang. Mangkuk jaluang.
0: Nyak me kena kami ngirup. Ngai malah jamu orang no.
1: Tu saya hati ikut dek. Saya hati ikut bertanya.
2: Lama sigi orang bunga.
1: Bedong, bedong ini udah nggak pawu ku bawa ku.
0: Mana nina orang datai aja kekisiak mati dia. Okey. Kekisiak nama tu. Rino kak bergadai.
1: Nama nama.
0: Iya. Ya kebenar.
1: Nama lama lama bunga tapi.
0: Tahu.
1: Lama Maya kadang tiap Maya. Maya pengeramai aja, selalu ketemu malah deh.
2: Jadi
1: Maya nanti pengeramai tadi. Lu susah kita ketemu. Lebih lagi, ni aku tadi jalan dah temu pun pergi kita ketemu.
2: Aw, ya, makin jauh.
1: Makin jauh, susah jauh.
0: Ya,
1: ya. Oh, jadi terima kasih kan nanti nanti baru lihat nanti kita info kayak konti kita terima FM itu.
3: Hanya tadi peningan semua ranau kami sebuah tu tadi nyau dah ambil ya. Jadi ngarap ke kelimpah hari aku nyau tadi bertebah ke lagu merindang kita enggak macam-macam cerita ngarap ke kita terperindang belah buah hari pukul 6 tu tadi nyentuk ke pujo pukul rem tau. Jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 hari Kepala Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program Pemerintah Malam hari YFM di Kuching. Jadi ngarapkan kita bisik maya bertemu baru. Nyajar aku sama malam semua.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Hai, terima kasih yang kakai RTM dan maga pengawal SCSJ 90 dan Mujur. Terima kasih yang kakai para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kalian tu nak dulu ujuk, nak mula bau. Thank you so much kakai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional laban udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SJ Kasmilan tu. Terima kasih Anang Lejuk, Anang Lembau, Anang Putus Asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

lagu kan lulung lagu ke Dizada Winnie Albert ke dah ngangkat ke ya belia gelar vokal tau ke patah nyawa pemadu mana ACSJ ke 9 di Betung. Okey, malam tu pemerintah malam kita 3 jam di konti begulai engkau tu dapangan DJ MA tau ke tiu. Okey, ngerak ke bala kita nya Agi Merwan ninga kami sekali ke secara online ngena RTM klik tau ke ngena channel F-Zero 871 engkau lagu Aku Ukai Lulung Winnie Albert ungkap biasa itu 8 hari bulan 10 malam hari 4 tak berasa ini pagi lah udah hari 5 udahnya ujung minggu baru kajap ya anggar ke semua pengawal ke di kerja kita ok mujur magang ya atau bagi kita yang udah nyingkang bulan 10 tahun 2026. Ok, hari lagu Winnie Albert berjam ke terubah tu lagi merindang kita engkau lagu-lagu kau udah dirintai ke ungkap ia pemerindang malam bala kita ke visi minta lagu atau lawak ngagai FB kami udah di update status sore kita ke berkali yang nyentuh ngagai tengah malam tu lagi pukul 12 tengah malam. Kau pelan, kau lagi sedaya udah nasib tua. Kedua lagi nginjau Febi Chloe. Kau lagu ya pergi lalu endak pulai. Ya pun terima jam kedai tuwi Jumat bang Jalan Alun. Anang kelu laju, anang mega ke lalu lubah. Kak Biluk, tamat simpang, pansi simpang, beri signal.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Ajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
2: Ya, mulai ke pengingat kita ngenang senentang penumbuh sejarah radio kita. Jam 14, minagi juga pukul 10 malam. Bakal selama pukul 10, nur kami nabur ke berita malam. Mari YFM Iban Kuching baru dah ninggal lagu rancak. Ari Edi Kunsi ngau lagu ya udah ditangkup orang ya. Okey, bila kita ke bisa udah nampak ke komen tau ke lagu peminta kita bak FB kami lagi aku macam bak jam kedua ngau jam ketiga program kita malam tu pemerindang malam ya ke baru muka radio baru dekat beringkah gawak tau ke baru pulai gawak ya baru dekat belelah mudahnya makan ke kita lagi dengar kami di Selampur menurut kita hari itu. Terima kasih manyo-manyo ngarok ke terus mending ke kami nintiang hari nintiang jam ya tentu ya YFM segulai sejalai kita mending ke lagu di sada berangka jarup ngau lagu ya bisi ungkup diri dan yang mending ke lagu dari Handy Black hanya dalam lagu seraya aku kenyedia diri maca ke kita berita malam ya. Terus ngau kami di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nambah station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
1: Jam kita di terbekau 10 malam. Malam tinggal kami nak berkaya berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4 sehari itu 8 hari bulan 10 tahun 2026. Jematan Batang Paluh di Mukah di Pelaba dekat dibuka ngagai mensiamanyuah kena ke 30 hari bulan 10 tilak. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak, Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah pengawal nyambung segmen kepenudi jematannya. Sehari itu nanda ke renggat ngagat jematannya nyau dekat tembu. Ia madah ke kontraktor dekat nguna laluh tempoh 3 minggu dikena nembu ke renggat kerja kepenudi sebedau jematannya dibuka ngagai raban pengguna. Jematan sepemanjai 1.7 kilometernya sebagai riprojek ngagak ngau nembu ke jalan nebiang pesisir pantai Sarawak ngau ungkus kontrak 298.98 juta ringgit. Penguat muka jematan tu dikarap oleh ngedegap kaki rantaian sambung jalan di menua pesisir nyengkau muka Serikai Sibu Ngau Kuching. Ia mansir ke jakunya ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengawat nyambung segmen kepenudi jematan Batang Paluh di Mukah. Perintah Sarawak terus ngemerat ke atur pelajar endak berbayar. Tuk ngembuan tuju dekat ngada modal mensianti berkualiti kelimpah tahun nangkup guna pengeraja pengawal negeri tu jemahila. Sapin Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mada inisiatif yang megah nentu ke banyuagi rakyat Sarawak oleh akses ngagai pelajar tinggi serta nadai ditating ungkus belanja belajar. Ia madah ke agih belanja Sarawak ungkup pelajar endak berbayar tahun tu manggai urung 500 juta ringgit lalu dipelabak tahun nambah ngagai 1 bilion ringgit. Ia mansir ke jakutubak program Citra Minda Intergenerasi kediatur berserimbai ngau pengurami ari orang tuai umur ringgat bagi menua di Limbang. Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC ngau upis kampung Sarawak terus ngenegap ke kerjasama dalam pengawal ngintu rampak menua. Kerjasama tu dikerembai kagi dengan program nanam kayu begulai SEDC berizab kampung Sabal kena ke hari 4 tu tadi. Direktur Kampung Sarawak Dato' Hamdan Muhammad madah programnya mengukur pengawal nanam 500 pun kayu hari manyuh macam spesies asal Sarawak. Tunjengkawan belian merantik bumbung ngau selangan batu pasir. Ia madah ke kaul serta korporat berguna mat dalam nyukung pengawal ngintu ngau ngatur pengeraja asal kampung secara meruan. Program tu dipasuk urung 100 siku orang mengukur rabanari SEDC ngau upis kampung Sarawak kelimpah hari raban komuniti menua dia. Operation Ngagak Ujan Tiru Siri 4 2026 Sarawak berengkah di Pejalai Sari tu tadi nyentuh hari 6 tu tinggi merat ke kandang endur tekat besai negeri tu dengan penerang begulai ngau upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sarawak. Operationnya di Pejalai ke dikena mantu nambah ke pemanyuh air berindari fenomena El Nino di tahun ngerugak tikas air bak tekat air. Bari keterubah penerbai operationnya fokus ngagai zon A mungkur tekat air bakun ngau murum di Belaga serta megat tekat air Sika ngau Asyakirin di Bintulu. pengawal ninja megap si dipecah lai ke bak zombie di mungkur tekat air batang air ngau bengoh kena nyedia kediri berjalan ke operation bak Ari City. Operation ngaga ujan tiru di perambu dekat di berjalan ke antara pukul 1 nintuk ke pukul 3 ngali hari berpelasar ke data gayari Ari Met Malaysia. Operation 3 hari itu mungkur kerjasama antara Met Malaysia ngau Soldadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4, 8 hari bulan 10 tahun 2020.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK. YFM, segulai, sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, bertemu berapa jam kedua kita ini pemerindang malam. Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami dua kasi memenuhi 10.13 minit malam. Okey, sebentar nyapa balik kita bang FB kami. Manyu pesan kau dah dikirim balik kita wang. Terima kasih manyu-manyu ya. Lagi aku debah sekedari lagu ke dipinta balik kita. Ya, agi berperindang. Enggak lagu kau dah disedia ke jam kedua. Temegainya lagu di Sada Doni E. Enggau lagu ya penyayau udah berbalik. Kedua lagi nginjau lagu dari Reza Reho. Enggau lagu ya kerapa Baba Semali. Terus enggau kami pemerindang malam YFM.

Plastik, mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu
8: Ari YFM. Ya, kunyu yang ke stel yang dulu ya. Ngagai FB YFM Iban. Pesan ke terubah. Ianya Reina Tanel Mangat MA. Minta lagu Heli Baduk Kiruh kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Selamat malam ke kia. Malam selamat kita megak selamat ya. Sada Unji megak sinyapa. Terima kasih ketiga tu Induk Kenawit. MA minta lagu Hari Bellery Ram ke kia. Nuan bisi utai di pelalai kena merindang kaban FB ya. Enggak nuan megak sobat tugas di konti. Enggak semua peminat YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke terperindang. Peningkat kita Emilia Samari kenal. Terima kasih ya. Kesekali itu Putra Borneo MAD sibuk dengan Wan minta lagu kena merindang kaban dia James Pengiran Hukala James Stamos Stevie Still Love Poli Masing Peter Tinggal Kujam Donny Lim Shasha Manda Zila Hani Induk Kenawit Eric Jang Denal Jaiton S Ngau semua kaban-kaban kenalam eh. Ngarap ke terperindang Simon Cim dengan sinyapa selamat malam. Terima kasih Helene Igo ya minta lagu Reza Reho dah berlagu tadi kena berindang semua peningkat kita. Terima kasih Sisili aku minta, minta lagu Tajuk Remawang MA Anti Meh Aku kena berindang semua peningkat kita. Gabriela George di Bintulu dengan Nuan tu MA minta lagu Angkun Bibi Sulu kena berindang semua peningkat. Engkau peminat setia YFM lebih lagi dengan Maya di Sibudin sigit dengan radio berlama ke kia. Jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai Sojo Soma Reno juga nampak ke pesan dia di Tubang Ulu Sebiawi minta lagu Ricky L kena rindang Isan ya, di Linggadin Indai di Sibu Zilahani Emilia Amy Richard Mary Bon Martin Richa Unup Rosli Indu kena Jupan Semagun Stamos TV Sila Ferry Jang Tiana Poli Masing Ibrahim Mat Akib Morrison Manggi di Kuala Lumpur kaban-kaban FB engkau semua peninggal kita ke mendiang ke program ke malam tu ya. Ngarap ke terperindang. Okey, mendengar lagu di Sada Anderson Galai ngau lagu ya enggai jauh nuan. Ya kedua lagi Ika Saiful lagu baru ya ceng ngaling-ngaling. Ya, ya terus ngau kami pemerindang malam YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ya, di benua semenanjung Malaysia dedin ya. Kalau ya semua palan-palan pelancar baru jaga upis menteri pelancar bak benua kengrekut baca indeks pengamah angin lebih hari 180 berengkah ditutup pagi lak ni tiah ke penerang hari kepala Direktur Pelancar Menua Kita Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad yang mana sekolah ke ditutupnya berindik hari jakuk ke dikeluar ke yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngambil ke semenjaga penglikun balan biar pelajar hingga bala pengajar hingga warga ke gawak bak sekolah-sekolah ya berindik hari penanggul sebuah nasab kagi nuntung tebal lagi bak kandang menua tungak ke semenanjung Malaysia di diangkat lain sekolah-sekolah tau ke institusi pelancar ke mereka kebaca IPU lebih hari 150 dalam ya 3 hari berjurut megak dekat ditutup berengkah hari hari 1 minggu baru dan biar pelajar dekat ngulu pelajar sidak ya ngena sesi ngajar hingga belajar hari rumah PDPR ya nyak di menua semenanjung Malaysia tadian bak kita ditu kira ke nyau kurang mimiat ya sebuah nasab sama-sama kita nyaga pengerai Ricky L A sampai Z lagi Alex One merampau.

lagu rancari Alex Wan, kau lagu yang merampau. Okay, Lily Anthony, siapa kita yang minta lagu? Lucy M, Rara, Bulu Palak. Kena beli lagu semua peningkat kita. Terima kasih. Wanita Richard Megak, siapa yang minta lagu? Genevieve Lenya, di Tundik Nuan. Okay, Reynald Serinyah Megak, minta lagu Kaban Sampai Mati. Wat Rock, kena rindang semua peningkat kita. Nora Piling, di Batu Niah, minta lagu Uda. Okay, lagu Hari Berangkat Jarob, Bisi Ungkap Diri udah berlagu tadi. Nah, kena berilah diri impu. Kabarnya Seri Enti menjadi Anita Sapit Kandau, Nisa Kandau, Indai Sangan, Gau semua bala di Seloi Seratu, di Kuching, ngerakai semuanya terperindang. Marcos Jelemam Gasinya, apa kita minta lagu Mawat, Dayang Bintang, Salesha Ganyun, sama tugas MA minta lagu Sherlina, Nesal Nanam Pengerindu, kena merindang. Kabar-kabar FB, TikTok, kau semua kaban ke ngelala. James Nuyeng MA di Betung, Berasai Sunya Mai, Pasar Betung, udah bekau Sarawak ku sayang kau ACSJ, temu diatur ke KM, minta lagu lama Christopher Kelly, kena merindang. Semua peningkat kita lagu lama, Jeman, Agi Ngena, Kisiat Menyak ke KM. Terima kasih James Nuyeng, BBF Sadum Gal, siapa minta lagu Edmund Lim, Kelanjur Sayau, Subah, kena perindang semua peningkat kita ke Bedau Tinduk malam tu, ngarap ke terperindang. Rosana Misi Mega minta lagu Anderson Ngalai Enggai Jauh Nuan. Ui, udah berlagu tadi neh, kena merindang diri Bu Mai MA malam tu. Terima kasih Catherine Robin, minta lagu Kawan Sampai Mati, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Sidap Mamang Maya Sigat Ngau Hana, ngarap ke semuanya terperindang magang. Selamat belelak ke Kia di Lentem Gasinya, apa kita yang minta lagu Reza Reho, dah lagu tadi kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Judy Band minta lagu Gelibat Gaung, Ngiga Pancar Panas Malam, kena merindang dari impung kau kaban-kaban FB kau semua peningkat kita ke malam tu, ngarok ke terperindang. Lagi aku nyapa baru au, kita mulai ke pengingat dulu. Mendengar lagu lama dipinta kaban kita James Senu yang tadi di Betung, lagu Christopher Kelly, engkau lagu ya Nora, lagi David Kime, udah bertukar nama. Jam ketiga kita nyingkang ngagai Romantika Wai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu, balatu, bandur, air, tiba takung. Sekali keba dalam, tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu, teba lagi, ditemu kita leboh maya, tumuh pagi, serta lemah hari. Cara, kita tau nyeliah kediri, aligi penyakit, tidak baik nyamuk edis. Tuci, tau ketukar air, tidak timbun kita bapasu bunga, tau keba dur bukai, kena kita nimun air, suah gagi. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu, tau kenur kita nganang airnya, di tebat. Tanam, tau ke buaitin, serta butul, tidak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai gentuluh keniau, nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular.

Maxwell Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Tanah Berenyang Lekang Otiun Jesli Jabu.

sebagai penghujung program kita lagi. Nah, tak sedangnya menua kita menggunakan urung ia 14,000 volunteer di kenasama ngemujur ke Lumbak C 2027 ke dekat diatur Ba-4 Bengkah menua inya Kuala Lumpur, Sarawak, Johor Engkau, Pulau Pinang, Kalai yang Lumbak itu dibuka 18 nyentuk ke 29 hari bulan 9 tahun baru ni tiah ke penerang hari ketua pembesar eksekutif Sekretariat Komiti Pengatur Lumbak C Malaysia Masok Engkau Lumbak Para ASEAN 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob ya Yamada urungnya 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer diguna okay, di kluster Kuala Lumpur di Pulau Pinang di pelabak ke urung 2,000 ikut volunteer di Sarawak yang berguna ke 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer ya kalai pemanyuhnya di pelabak ke urung 14,000 volunteer ungkap ia ke 4-4 kluster Lumbak C 2027 okay, Lumbak Para ASEAN nangkan kenyak dekat diatur di Kuala Lumpur hari 17 nyentuk ke 23 hari bulan 10 tahun baru yang menua kita Sarawak Megak sudah dipilih dur menjadi ke Lumbak C 2027 ya nya pengerami besar antarabangsa ke dekat diatur di menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tahun baru bila kita berdata di menua kami ngelantang ke hati. Okey, selamat datang ngerak ke nguliah penlebak ke cukup yang mana manis ke kita di menua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Romantika mulai kita ngau lagu ke nyebut nama induk tu Arisa. Ha, di sada tanah berunyang band lagu kau dah diceri boleh gelar champion ungkap ia ACSJ ke-9 kediatur kami di Betung minggu tu tadi ya agi lelengau ngau menua Betung neh. Kedua lagi nginjau Kenny Rogers Lady.

0: Ayu Silijabu, hari bintana Pernyang, ke Malang Luisa, kuda juara ke malam tu tadi, ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dengan agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah Pernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah Pernyang.
1: Amalang
2: ladies,

Romantika memang kita jam dia tu ya 11.19 minit malam. Clarence Cundang MA minta lagu Kaban Sampai Mati. Kena merindang kaban-kaban ke jauh engkau semak. Sini ke program kita ke malam tu ya. Ngarap ke terindang Yulan Bunga Mga. Habis ini apa minta lagu Reza Reho. Dah berlagu tadi ni. Darling Kumang di Semenanjung MA minta lagu Reza Reho dengan Nuan kena RTM Click. Okey, sudah berlagu tadi Reza. Kesekali itu Sasha Amanda Mega minta lagu Jacqueline Johnny Aman. Nada guna ngetan lagi kena berindang kaban-kaban FB ya, Mak Pink, Animate, Emilia. Okey, ngagai rumah Clarence Medan, Serini Cendan, ngagai Putra Borneo, Dublin K Baja, CMS Fred Serena, Sendai Janang, Sendi N, Eva Vincent, Juniben, Aki Muam, Ujang Entering, ngagai Stamos, Stevie Stelov, Samuel Mudin, Bibiana Robina Inda Lubo, Nene Beatrice ngau kaban-kaban bapak peminat YFM Iban. Kau semua peningkat kita ke malam tu ngarak ke terperindang. James Pengiran Mega MA sama tugas meminta lagu Takat Penghidup Ari Jeffrey Lawrence atau ke Wat Rock Kaban Sampai Mati. Kena perindang kaban dia Putra Borneo Pita Tingkau Kujam. Jumpa selagun Donny Lim Toro Lentuet Hukala James Stamos Tewis Jelove Ang Tian Kiat Eric Jung Daniel Indu Kenawit Alex Alberto Danielson Baro Dua agar kesemuanya terperindang tinduk jenak malam tu neh ke kia Richa udah pegang di Jalan Simpang Sembuncan MA bisi bersebun mimit ya ke kia you minta lagu kelemah yang band Nuan Berulah kena merindang diri bungkau kaban-kaban FB ngarak ke terperindang Sindon Edi di Miri minta lagu Walter Bana minta Nuan Pulai Baru kena merindang diri pung meh ke kia kabannya Ricky Ribot Dublin ke Baja Bulan Pegari Resin Gunyau Stamos TV Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Serena Sendai Canang Roy Kuang Jeffrey Jam Jeffrey Jeff James Anyau Ngau Nuan Mega MA selamat bertugas di konting Ngau semua peminat YFM Station pemerintah kita. Terima kasih Henry Orlando Niram Gadisi Buningan Nuan tu MA minta suara lagu kena berindang semua kabar-kabar keng dalam lagu Linda kukia pulai lagi berjima. Terima kasih Mary Nanta sinya apa mengga minta lagu Ita Medin kena berindang di rimpung kau semua peringkat kita ke malam tu. Monica Giman MA minta lagu Bobo Kamat Jantang kena berindang kabar-kabar FB ngarak kata perindang Boniface Ipiah di Selepian MA minta lagu Phoebe Chloe sudah lagu tadi.

Kena berindang semua kawan-kawan kita ke malam tu. Lagi aku nyapa baru. Kita terus berindang Romantika Wai kita dengan lagu di sandal Damasutra dengan lagu sidak ya sesat dalam rindu. Kedua lagi Igu Anthony meligai pengerindu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami WiFan segulai sejalai.

Balik kita ke Benang Langgam, pengerindu ya. Okey, jaga mana hati orang ke saya ke kita, wai. Ngarap ke mujur begulan untuk ke niri meligai pengerindu. Nah, lagu hari Igu Anthony, ngal lagu ya meligai pengerindu romantika wai kita. Okey, ke hari yang ke malam tu engkau tumu pagi lagi di pelabak ke besi hujan. Abak sekadandur di bagi benda kucing, Serian, Seri Aman, Betuang, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintul, Miring, Galimba. Dan ada hujan di kota Semarahan gau muka gaya angin di benua kita tungak ke barat gau utara Sarawak ya angin berpuput dari barat gau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi kesuah pengangat gau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya Gary di keluar ke upis meteorologi Malaysia kita ungkap ia sehari itu kena ke 8 dari bulan 10 beringkar pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ia 12 jam. Okey, balik kita ke baru beringkah ngalik ke diri wai dekat tinduk tumuh ya. Okey, bersih pengawak pagi lah. Selamat malam ke kita. Lagu Disada Linda dipinta peninga kita tadi mendengar lagu ke Disada yang gaul lagu ya cukup nakak ke udah romantika wine.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, singgah baru di FB kami baru renggat ke penudi itu. Okay, Rose Liao MA minta lagu Sound Van. Kena merindang induk kenawit James Anyau, Mary Bon Martin, Sojo Samarino, Annie Tinggi, Stamos, Stevie Stilov, Emilia M. Richard, Bojang Sinungenang, Sunti, Eric Jang Denal. Enggak semua kaban kena lameh. Agar ke tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu ya. Kekia Margaret Unci yang di Sibu MA minta lagu kena merindang kaban dia Ricky Reborn and Desmond, Maribon Martin, James Anyau, Stamos, TV Stilov, Annie Tinggi, Mami Abang, Cecilia Malon. Jangan lupa untuk bahagia jimat pula lagi. Terima kasih Juliana Baliah Megat di Sibu MA. Mesan ke lagu kena mengindang kabar-kabar di Johor Dian ke Kia yang minta lagu Tungkat Semangat Ari Mawat. Kena rindang semua. Terima kasih Yahya. Okey, Mami Abang Mega minta lagu Winnie Albert. Kena rindang semua pria kita ke malam tu. Mary Bon Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unum Gau. Semua peninggal kita ingatkan Wan Mega MA. Selamat bertugas di konti arena Mami Mega di... Selamat berjalan ke pengawal Saritu MA Kokia pesan saya. Salam lengau ngagai semua kabar belayan, kabar-kabar FB. Ngarap ke semuanya semampai gerai. Minta lagu Reza Riho. Dah berlagu tadi neh lengu nai-nai. Ninggal kita secara online MA ngena RTM klik. Selamat tugas ngagai nuan. Agar ke semua peningkat kita terperindang ke Kia Alex Delta Winawata Barau di Skrong Engkelili MA ningan nuan tu ke Kia. Minta lagu Winnie Albert kena merindang balakaban ke suah ngau berpesan ke ngelamat tu meh kokia. Agak genuan ke benar bertugas di konti. Selamat bertugas. Salam rindu, salam manis, salam sejahtera kokia. Terima kasih. P-Boy Iris di Sepawah MA minta lagu Arisa. Ui, udah berlagu tadi ya. Tanah Bernyang kena merindang bala petunggala di Sungai Berangan di Seratu Din menyadi Edi Sureman. Selamat hari pengadang genuan menyadi kokia. Ui, happy birthday panjang umur murah jerki neh. Balap tunggal kebuka di Bintulu ngagai nuan. Okey, ngagai ayak ngau ibu ya deh. Di Suwania, okey, ngagai ayak ke benua ngau mega ba Lol Tian Restaurant. Kekia di Jalan Petungan. Ngagai semua peninggal kita ngarok ke terperindang Donny Lim di Tabuan mega Sinyapa. Minta lagu kena rindang kabarnya James Pengiran Putra Borneo Induk Kenawit Stamos Davis Jelof Ricky Ribot CMS Fred Hukala Jam Roland Tuet Cecilia Malon Peter Tinggal Kujam Metu Nyambung Gau Kaban Kebukai Kesekali Tu Ya Alice Spencer Di Sepawah Megap Sinyapa Pemegak Iba Binson Di Sibu Jaya Justin Jun Junior Nya Ya Bisi Candid Kamera kita malamnya berbetuang ne. Terima kasih tuan. Sibuk nuan malamnya di pada aku ke okay, ya. Sige mai. Max cakap begal. Terima kasih si nyapa kita. Bulan Pegari Anita Nawai. Alex Delta Binawata Barol. Lina Bugis. Habis itu singgah di ruai komen kita. Terima kasih. Nginjam Tommy Patch. Gau lagu ya Shoulder to Cry On.

balik kita ke Benung Sililu. Okey, berasa buang nanti saat ini laban kami merindah kita ninting hari ninting jam. Balik kita ke nantu berpengerainya wai. Okey, harap ke jam pagerai makai ubat belelak engkau hati ke cukup lantang. Okey, cukup jam ke kita niti hatur kudah dipadah bala lutur makai ubat kita ngicak ke jam pagerai ya. Balik kita ke Benung Gawak palan-palan fasiliti pengerai di Benung kita sepital klinik keniwai ke malam tu lagi dengan kami. Terima kasih manyu-manyu ia ke dekat berengkah belelak dekat ngalik ke diri. Okey, kita belelak engkau hati ke cukup ia lantang tinduk malam tu boleh mimpi ke mana tinduk jenak ya. Ungkup ia malam tu 8 dari bulan 10. Terima kasih ngagai bala admin abah fanpage kita ianya YFM station pemerintah kita hingga fanpage peminat YFM Iban PWI. Terima kasih. Okey, semampai update bala DJ ke gawak ba radio kita bertemu baru kena ke hari 6 ngela tengah hari. Bakal selamat tentu ya randau minggu tu ngau carta kenyalang. Okey, bala kita ke nemu belagu rindu dekat belagu. Okey, tau datai ngagai konti neh sama nyukung program carta kenyalang kita. Tiga lagu di sidi aku ungkap ya malam tu ya. Kena nutup romantika wang kita lagu di sada Gan Yang Asan seminat bertemu dalam mimpi. Kedua lagi Mei dalam kembara. Kebududia Todi udah nasib beri petara. Udahnya kita mending ke timang ke Rebak Tawas hari pukul 12 hingga ke pukul 6 pagi-pagi lah ya. Ya, kemudian terima jam ke itu jimat bang Jalan Alun. Ingat pesan dah DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM, segulai, sejalai.

0: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masa belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

influenza ku kerengak tau ke tabin pi aja tentau ngeruga pengerai ba orang tidak tuai nyemiat-miat ngosida kena bepengerai anak turun runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lubuk maya patuak tau kengkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebun aman anak tak petunjuk vaksin influenza nintang tahun kelantin pengerai diri nagan influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: gemuranya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Mungkin korang sebab nanti noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya, nanti noan ada boleh sija SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak bala nebia eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Baku ngagai semua nebia, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang terjemah ya, nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisik bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau,

0: ente bapa penghidup kita ke dia tok tau dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih hagi dikerinduk tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Ente gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
1: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plaza jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia medak tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat me kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

maya hujan tangan, jalai maya kenapa. Menguji ngerecah air, nena kereta atau ke motosikal, terjapan air di pedang nak besar. Dapan penalam air nak ketemu, peneras nak di pedang, kutai anyun nak disangkal. Dia megah, karena tau dusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah air bah, teriba nak atur penekak anang ditunda. Berjaga semampai bersedia sebarang.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: aga plastik tong aga diri. Nyo genti ang tunjuk jari lamanya. Balana agak na resiko di peda akai, akai.
1: Apo, besai na plastik di bincang nuan ibu. Nama utai di beli nuan ngemayuahnya.
0: Yeay, kena ko jakut nulun beli minyak makai. Ninganya bisa setuak minyak paket bakada alien dieng. Tapi amaka bisa subsidi minyak paketnya. Nah lah beli minyak butuhan mu dulu.
1: Nai, nanti beli minyak makai. Nak patut nyoruyun plastik nuan tu ibu. Pedak nuan tu, garam 2 bungkus, biciang 1 kilo, asam jawa, buduk gembong, air urin tikam, minyak mai 5 pikit. Apo, pemakai mayau pun dah beli nuan sekali. Ukai nuan bisa nupik mayau, ibu.
2: Ya, bak ya, no.
0: Udah jengkau 4 pikit aku minyak makainya tadi. Nemu dan no, lebih dekat membayar. Ini aling yang ada kena tahu nak beli barang lega 120 baru tahu beli 4 pikit minyak. Ya, atu hari perintah aku ya, no. Nyo perengka agak sudah aku untuk ngigak barang kena nyukup ke 120-nya tadi.
1: Eh, nada kalah aku ningat tu bekanya ibu. Kada nak bini Ali yang nyak ngaka nuan ibu. Dengar aku buat radio YFM Iban sampai lama. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Netap ke orang dagang nak tahu meja mensia mayu ha. Beli barang bukai. Sebedar tahu beli minyak pikit sekilonya. Ntik ditemu salah, tahu dihukum nitih ke Akta Kawalan Bekalan 1961. Nemu di bok?
0: Apa? Parai dia ayah ke bini aliangnya. Ukai aku ajak tadi. Nemu di luk? Bini tuai rumah. Inai jual. Inai umeng. Ah, ha, semua berbeli ke berkenyak magang. Apa ikut? Malak lagi. Mayu abangnya dia beli ya. Lama ya kenyangkuang berbeli ke minyak tua ya.
1: Tinggal di bok. Nitiah ke penerang dalam radio. Ura dagang semina dia suh bersekat, lebuh berjual minyak paket kena nentu ke semua orang ampit minyak bangsanya. Ambil ke bandiang tu ibu. Siko semina dikemendar ke meli 2 pikir aja ah.
0: Okey, rugi lah. Mereka kami tu tadi deh.
1: Nadai ko ngau, ibu utai ke udah.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemok batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyok me kemuan asti kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyok meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Nemu kita 6 juta hektar pemasai kampung di menua Sarawak merik peluang bekerja ba 80 ngagai 100 ribu ikut peranak menua Sarawak ba industri kayu ramu. Harinya 1 juta hektar udah ditagak kenya di kampung galau nul jelu sigak beriduk. Belalau ke perkara tu, perintah menua Sarawak netap ke atur di mana dikena nyaga kampung tu ti berakup ngau gerempong kayu dunia, ngau gerempong kayu tropika antara bangsa. Betati ke pemasai guna, ngalau kampung ke guna orang terbat dudi ilak, dia perintah menua Sarawak mengganjaga kampung di menua tu. Sayau me ke kampung kita. Pesan tu hari RTN Kuching.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Oh, pengantar kami suba yang spraynya harga suba muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok. Tok tok pakai sanggol suba. Mau kami suba darah kami suba. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik si dek ini bujangnya. Sida ke tuai dek. Ngan wal ni ke bahasana. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Urang kang ayam, dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

perancang ke sedat kena biak. Sepemansai pa batu canain tinda do pumai ndak ke kita boleh padi. Setibang pa batu kenyalang tinda de tandang ke ndak kita jadi berani. Lo sitik ge perancang nak jaku iban. Lebo banyo de kacau ke menis daraskom. De ulung ngemah bisi induk betenun. Motif ya iban besirat nyan senapang megai antu palok duigi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Ya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ka ngiga atau na bau ngeraran semuanya jakuk perancang jakuk tiban tajam nanya kenya nyalai tu manah benar.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

jadi terima kasih ya. Aku cukup gagal hati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori pak dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

kayu Selik Jabu, hari bentana bernyang kemarin lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu, saya cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepa juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko, semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Nombor 2, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Lekang Otiun, Jesli Jabu.

Terima kasih ngaga kita ke Bisi Medak Live ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SS

0: Maya kita sun tua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena Maya, padah dulu ngaga ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngaga ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau YFM.

Dengar lagu Pak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih.

0: Pi pedak deh mak petuanya. Patuak nak mampu mulut. Ya mak nanti air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang tok pemampu mulut ngoi dong. Break dengan petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYM.

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sida ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amat ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau runi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Oh. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Oh. Tang bak kita itik Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: non riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah kota, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinin nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagikan entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagikan entelah arus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: nama gelu ancuk tu sahti.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sahti meh. Utai kada jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai urang mayuah nemu. Laban kurang ditemu urang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM gitu tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpanggai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, ngebayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kala Rembus, ke Bandaraya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di Bedarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jembatan tu, di digagak menek gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak Jembatan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel, di singit 48 degree, nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam megak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, Jembatan Darul Hana megak, ulian dua medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, titnya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Uli munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berharap ingin

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semak spana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
2: Aman ge nya. Nana salah aja de sem.
1: Dir nanya orang yang benong kali tadi ne. Nai no. Nah patut nanya merai. Lawa de mudak ku nyemrahi ku. Nanti bunuh ngepam sikal kuya tayam sikal kuya neng dong nanya nama pengawal nama nama dok ku ngepam tayam bilut.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit. Ya, tahu. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali. Nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia Arab ke Nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban Nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke Nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke Nuan. Nah, yang sekali. Sekali.
2: Ya, pada bola Nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai penerbak ni. Namanya bisa penerbak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Saran.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu,

Terima kasih ngaga kita ke Bisi Medak Live ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSB.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu lah tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya beberapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo menua kacau deh. Kau nak bisik guna ke aku pesan je. Enggak nak dai lah ni kau. Nak dai semua.
1: Tang maya jaman nuan gawa Barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisik ne.
0: Bisik pesan.
1: Bekeni cara sedang anjuang mayanya.
0: Main tulis.
1: Oh, main tulis. Main
0: telefon.
1: Oh, nganjung kita ke? Main tulis. Nganjung ke upis?
0: Orang kami minta lagu main tulis. Nanti telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya nganjung diri orang parah ya. Guru pesan datai.
2: Ya, aku gak tau lihat kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Bisa telegram bawa orang bawa pos upis.
2: Telegram. Ngedep telegram.
1: Nggak telegram
0: lah. Cerita gue baik. Nggak telegram.
1: Lu jempat ya datai tanya.
0: Lu datai ke menyok ya.
1: Nak telegram. Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
1: Temu baru, terima kasih.
2: Terima kasih.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waknu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemardu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat iya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana iya ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: nanaw ba telepon lebo mai kerita kita tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uma perangai kita, pesan tu, hari YFM.

Aku Cikgu Ahmed. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu uruskan masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Ya, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Bakal ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi tai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV-nya tadi, nukar kita tai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya nanti kita tu datai ke sekolah pukul 6.30 awal kita datai. Jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai, ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang tu nega kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya merek. Kadang sida yang pun nyebut email atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan tinelap, oh nuan siku timentas, serta penyinu. Kami tu bala pengasuh bak pemetung nuan, lalu udah bergempuru, di baruh ayung kelemayang penyerakup suci nuan. Matahari penyinuk nuan mancar bak semua, lalu muari pemisik nuan manjah bak semua. Tepak nuan nyerangkap semua, penabat pengerinduk nuan ngetan ke semua. Penyaga nuan ngayung semua, lalu pereniang pengasih nuan ditenggau bak semua. Oh Tuhan, kemendar ke penyikap nuan tinadai tata, lalu asuh penampak iring nuan berperencing. Terang ke semua mata, kelantang ke semua hati, engkau pengaga ti meruan. Ciri ke roh ti baru, bak semua mansia, lalu sikap bak sida, penghidup ti meruan belama. Buka kunci semua pagar pemerhati, ti amat, lalu asuh penampak pengarap hati mancar berbendang. Gempuru semua mensia di baruh ayung pemisik nuan, lalu asuh sidak berserakup dalam seati, ngambil ke sidak tau nyadi bakal selinggar panas sigit matahari, bakal umbak sitik tasik, engau bakal buah kayu sepun, awak ke sidak tau ngirup ari mata air di sama. Awak kesida tahu di hidup ke, ngenak puput ribut di sama. Awak kesida tahu nerima perencing, ari pun penatai penampak di sama. Nuan meh ti pemeri, ti sinu, ti pemaduk bisa. Abdul Baha. Saritu kita dekat berjaku pasal nama tujuh kita hidup bak dunia tu. Lalu nama batang pengawak, ti patut dikerja kitai mensia, nitia ke pemanah pemansang spiritual kitai. Mensia endang asal ia di tempat mulia, ngambil ke kitai amat nitia ke pemulia semangat kitai, kitai mesti nungak ngegepun penatai penghidup kitai, lalu ngigak pengerawang ati ari ia. Sitik cara ti cukup berkuasa, kena ngulih ketuk ianya, nengah sembiang. Syogi Effendi, pengibun pengarap, madah ngage kitai, batang tujuh ianya, pemansang siku-siku engau raban mensia, ari tinguliah ke pemanah, engau kuasa spiritual. Semangat mensia patut diberi makai dulu, lalu pemakai semangat, semina uliah disedia ke nengah sembiang, serta maca genteran ari tulis kudus tiap ari, lalu berperagam kereti ia. Maca genteran jakuk petara tiap pagi engau lemainya, siti ajar bahaulah ke pemanah pemansang spiritual. Bahaulah nyebut, oh anak roh, aku dah nampak nuan kaya, nama kebuah nuan ngemaruh ke diri empu ngagai penyerantak. Mulia aku nampak nuan, nama kebuah nuan menyatik diri. Ariayu penemu aku, merik nuan penghidup. Nama kebuah nuan nyigak penerang ari orang bukai, kelimpah ari aku. Ari tanah pengerindu aku, udah nukuh nuan. Nama kebuah nuan ngiruh diri empu, angga orang bukai. Kuyang keperniang nuan ngagai nuan pu. Awak ke nuan tahu mendak aku, berdiri di dalam nuan, tegap, berkuasa, serta penolong diri. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak ngau petara. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, o petara-petaraku. Nuan mendak aku, nuan nemu aku, nuan meh pengenduh aku ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekang ngiga

enggak pematul nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajapan ia seminak setitia dekanya di tasik ti luas. Lalu indah atom kemit ti disawup tengkujuh pengerinduk penelap nuan. Dekat beperenciang baka bintang ti terang. Lindung di baruah jaga nuan, o nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkuan tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu. Ngambi kemengkang tegap, serta teguh dalam pengerindu nuan. Lalu kemendar ke burung ti patah sayap tu. Boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan tidiau bakayu serega. Abdul Baha. Nya aja terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita ngelabuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya tarubak dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: Nugal, Tugal ga anang jarang, ga sebulang kaki benyah ga anang besai, padi kita rugi, rangkang ga buai magang, tunung ngau api kita ga nyamai nugal, gawa lantang ati, daro ga ati ga ga, nadai ngacau kaki, batang ga udah buai. Umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali. Tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batuna udi.
1: Kami Nuri Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu.

0: Ricordo, PC, Maduro.
1: Aku di lengka, kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram, minyak, lagu dangdut.

Okey, lagu hari Des tengah buang ya. Lama udah ngipa. Hau lagu dikenang pun ke awak penggerak pagi kita di YFM hari 5 ke Sarito ya. 9 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Ke ulih didinga kita di Serata Menua Sarawak hari frekuensi FM bak stesen RTM ke Semak ngau kita lalu pihak meka ulih didinga kita ngena live streaming RTM klik ngau meka ba channel Astro. Terima kasih ya milih YFM tumu pagi tu nyadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke nang tumu muka angkat Dani nyedia ke Derek ke dekat Nurun Gawa. Lebih muka nganjung bala nembiak ke bersekolah pagi tu ya. Okey, jadi awak penggerak pagi hari 5 ke sehari tu kita bergulai dengan waku Sam. Sepenglama 3 jam tu lagi. Nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi. Kita bergulai bak 2 pagi wai. Bisik topik ke dekat di baik dengan kebala peninggal kita ya. Nyak katusun tau kerintai awak penggerak pagi di YFM hari 5 ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai. Tapi yang mereka harap ke kita semampai likun semampai lantang mereka berjalai ke pengawak kita bersari-sari. Okey, jadi terus merindang kita ke pagi tu ke mendiang ke YFM. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tu hari Alex One.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh dideriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, Cing Aling-Aling, hari Ika Saiful megak lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peningal ya. Ke engkau dah tumu megak barantu jalai ke pagi tu ya. Harap ke berjimat mai cerita kita lebih lagi bak jalai alun kita ika udah berengkah bersekut ke pagi tu. Okey, sehari tu hari 5-9 dari bulan 10 ya. Mega pelabak aku hari ke di anti-anti bala kita rakyat Malaysia. Laban ngalih hari itu lagi. Ya. Urung pukul 3:30 ngalih hari itu lagi. Dia ada Menteri Besar Menua Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Deka mantai ke bajet 2027. Tentu kita deka nganti berita mana. Lebih lagi bajet ke diungkap ke semua rakyat Malaysia ya, nadai di kelawang ke siku kan. Nak ngira kita ke orang kawa, orang kau dah berpincin, ungkup orang tuai, ungkup inai tunggal, ungkup bala nembiak ke benar belajar bersekolah, ngau semua peranak menua Malaysia anang bisi ungkup bajet ke disedia ke sebedau tu ya. Jadi bajet 2027 lemai tu lagi atau kengali hari tu lagi maka boleh didinga kita pukul 3:30 ngali hari radio YFM. Lalu pihak mega semua stesen RTM ya, yang kau TV ngau mega radio, kita boleh mendiang ke mega hari RTM klik. Jadi inti bajet 2026 tu tadi agih belanja ungkup bajet ke disediakan ianya 470 bilion ringgit. Lalu mega menua Sarawak mega nerima agih belanja 6 bilion ringgit. Jadi kita ikat nemu mega ya bajet 2027 tu penyampau agih belanja ke disediakan. Lalu pihak mega agih belanja ke disediakan ungkup menua kita Sarawak mega ya. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tu mega. Bisi nyedia ke awak ngaki kita ke bisi pengarap hati. Tentu ya semua kita bisi pengarap hati berkawal ngau bajet 2027. Tahu komen apa topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Inya nama pengarap hati kita bajet 2027. Ke dekat dibantai ke Menteri Besar kita ngali hari tu lagi ya, urung pukul 3:30 ngali hari atau komen pengarap hati kita dia lagi macam komen kita awak dua pagi wai kita pukul 7 pagi tu lagi. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Menang kita ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Bedau aku macam pesan berat ngau megak pesan ke babatang pukul 7 pagi tu lagi.

0: dekat nak uleh yang dia ke Mayuah penguap yang ke Balaman dia di niga kerja. Maka kami lepasan universiti itu niga kerja ke selaras dengan mata di pelajar kami. Mak nira penguap perintah tahu ke swasta. Leban kami mesti besar pengarap ke lepasan universiti yang boleh kerja di mana.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Perenyang. Kemarin lagu Isa aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepa juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko semua kita di pepasar ke Kumagang lah baru dah nyukung Tanah Perenyang nyentuk ke ya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa Tanah Perenyang.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Icin anak Brian madah ke Apai Sida. Ianya Brian anak Senuyang ya. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu Niang tu dekat di Sengai Pala Mayu berumah anak ya. Ianya berlurung 20H nombor 24 Sibu Jaya. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi ia penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan Rabah tu. Kita tahu bertelepon ngagai lumur Icin 016-304-2427 tahu kenucu apa ikiko ya. 016-576-2976. Jadi ia pesan tu nucu Kaban Belayan Pak Rumah Budin Nanga Buya Nanga Danau Nanga Sama Nanga Meke Bala Bulo Peraran Pelagus Di Kucing Miri Nanga Iran Sung Nanga Lacan Nanga Sawi Nanga Tada Nanga Menyan Nanga Pasir Nai Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian anak Senuyang. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu niang Brian anak Senuyang tahu dekat di Sengai Pala Mayu apa rumah anak Yampu inya ba lorong 20H lumur 24 Sibu Jaya. Lalu niang tahu dekat dikubur hari Minggu tu ila. Jadi pesan ke dua tu hari Herman Leman anak Dennis Garit. Jadi pesan tu madah ke anak ya Raik Pio anak Herman Leman. Raik Pio anak Herman Leman udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba Ching Kiong Funeral. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba penam gereja Anglika Lambir. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu berlipun ngakai Herman Leman berlumur 017-804-8937 atau kenuju Dennis Garit 013-840-0551. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak nanga Kelangas Merurun Julau Batang Merurun Tawang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman Ba Lubu Debak Di Bintulu Sibu Muka Kucing Ngamaka Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Raik Pio anak Herman Man Raik Pio anak Herman Man udah nadai ya. Lalu di Sengai Pala Mayu Ba Ching Kiong Funeral lalu dekat dikubur ke pagi pergila apa penam Anglika Lambir. Okey, lalu ngu yang agai pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Bunsu anak bang madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya niang selah anak ngasan ke dekat diatur pergila ya hari 6 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawalnya dekat diatur rumah Sidempu, inya ba rumah Jamu, Pelikung Sebetan Seratu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Fetri Culat ba lumur 019-657-1034. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Anak Sebetan Pelikung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kerikap, Tintin Ringka, Sungai Berangan, Batu Empat, Rumah Lim Tuang, Sungai Ruan, Lubuk Nibung, Lubuk Renit, Kali, Nanga Maras, Empayang Kabung, Lubuk Nibung Awi, Malung, Kemidan, Nanga Luau, jawi anak cungat ba temudo awiak ngau muka kaban belayan ke bukai am jadi pesan tu tadi madah ke ngeta solid ni yang selah anak ngasan tau ke indai jantai ke dekat diatur pegila hari 6 10 hari bulan 10 2026 jadi pesan ke siti tu peningah enya hari 5 anak dali madah ke laki ya tahu tau ke apa ibu boy ya inya King Sehong udah nadai mereka lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu inya pa rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tau ilak jadi pesan tu nuju kaban belayan pa ulu sekerang kerun padi belawan ulu budu rumah Panau, Entebro, rumah Giman, Kemendo, rumah Kedit, Sungai Buloh, rumah Sang Cere, rumah Japar, Kemali, rumah Gaseh, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Kali pesan tau tadi, madah ke tahu, tau ke apa ibu boy, ianya King Seh Ong, udah nadai ya, lalu dekat di Sengai Palamayu, malam pergila pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Labi, munggu empelam dayu tengah pakan, lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu atau ilak. Okey, lalu pesan ke Siti Tua Peningah, ianya hari iduat anak lancap ya, madah ke ngetas ulit, niang apa ya enyak niang lancap anak guna ke dekat diatur pergila 10 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sedempu enyak pak lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah nyalang lubu empit seratu nangatui lubu ijo awi sungai keruang nangarisau cikgu Bennett ngau sida sebili abak mega pak cikgu Doris Mr. Laja anak guna Mr. Garan anak guna Madam Dindu anak guna Sabat anak guna kaban belayan pak semumu nanga jauh pepangai kipa ngau meka kaban belayan ke buka ya ke nda ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai iduat lancam berumur kusung 12889 2997 tahu kenuju Gilbert Beji ya kusung 13807 4325 okey nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang lancap anak guna ke dekat diatur pergila hari 6 10 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai apa rumah sedempu ianya apa lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri okey. Okey, sudah terlalu nampung maca pesan ke Bukai. Merinang kita dulu ke pagi tu hari berangka jarum. Bisi ungkup diri.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM ke pagi tu. Jadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari layah anak Siban. Madah ke ngetah sulit lalu ngelumbung niang indai sida. Ianya niang gangiang anak anduak tau ke ini dia ya. Jadi pengawak tu dekat diatur pagi pergilah 10 hari bulan 10 2026, lalu muak ke malam ditangkan pengawak ngelumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu, ianya ba pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Rulan Bangau Sungai Tisa, Aiyung Ngemah nanga dap Batarjang Merirai Kapit, nanga Lajan Suung, nanga Balang Gat, Belawai Musa Suung, ngamaka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili agi bekawul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kiti 010-828-0074 tau kenuju Imbuang 013-300-6124. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari mbun anak tambat ya, madah ngetah sulit niang indai sida, ianya niang lima anak lalin ke dekat diatur pergilah mega 10 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya, ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett panggil uban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kemintian kelau ngeramut nyelam selepung gua melugu kuari dur entulang askra Batu Besai Kucing ke muka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur mbun 017-548-1821 tau kenuju lumur Hizi Siang 016-943-6408. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya

pesan Aria pulis anda dula madah ke ngeta sulit niang apai sida ianya niang dula anak nyadang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 11/10/2026 pukul 11 pagi. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedampu inya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tanjung Lacau Pelanjau Ngau Jukung Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Salih Hanadullah ba lumur 0146 614 0146 683 7720. Jadi pesan ke Siti itu ianya pesan hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke ngeta sulit niang menyadi ya ianya niang antan anak Melayu ya kalau nguan ulit ianya malam tu lagi lalu ngeta sulit pagi pergilah 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah radi Nanga Selabi Sungai Pakuh Uya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Uya, Batang Pakuh, Batang Bunau Bekiki, Skim Puruk Sekuau, Rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Diji, Bayan Tasik, Batu Singit Sengkabang, Ibu Bindung Anak Tering, Ngau Mega Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah radi ya bak umur 013-974-4011 tau kenuju kuih anak acup 011-992-6713. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang antan anak Melayu ya, ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah radi Nanga Selabi Sungai Pakuh Uya. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu Ari Lolin Lawas anak Julian madah ke ngeta sulit niang apai sida inya niang Julian anak Dasi ya tahu ke apai sayang ke dekat diatur pergilah mega 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah sangat Sungai Ruan Roban. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba kedua Brayang Sungai Wong Tapang Hujan Mudung Rantau Sukat Kup Ibus Nanga Derau Suri Tengah Entawa Sri Aman Metung Pelunga Sungai Anak, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Empayang, Pelasuk, Sedik, Beratung, Supuk, Barit, Licu, Tingkat, Dabai, Sungai Kelampai, Sungai Berangan. Ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya, kena oleh dia sebut itu magang. Madah ngeta sulit ni yang Julian anak Dasi ke dekat diatur. Pergilah 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ya ba rumah sangat Sungai Ruan Roban. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Michael Nanang anak Jackson Gree madah ke ngeta sulit ni yang apai sida inya niang pegawai Warren Besara Jackson Gree anak unggu ke dekat diatur pergilah mega 10/10/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Rami Sebemban Asal Jalai Sebemban Selanjan Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Selanjan Lacau Encia Pantau Sungai Besai Empaling Balau Banting di Bakung Gua Undup Sungai Tengah di Selepung, Keramut, Melugu, Kelawah, Pelanjau, Sungai Pinang, Semunjan, Gayau, Pantau,
kara ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sidik lagi kita tahu telefon ngagai Michael Nanang balumur kusung 19 648 9329 tahu kenuju Cecilia 014 886 8542. Okey, nyata tadi mega pesan ke besi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, hagi merinang kita ke pagi tu peninga ya. Lagu hari Gilbert Gawang, Mika Pancar Panas Malam.

Gilbert Gawang ya, Ngiga Pancar Panas Malam. Setujuh setengah pagi itu lagi peningah. Nenabur ke berita pagi di YFM. Siti Agil lagu kena merindang. Kita berdau kita mendiang ke berita. Atau lagu hari Yus Andrew ke pagi itu. Ya.

Selamat pagi, begulai enggau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, hari tu 9 dari bulan 10, 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Bajet 2027 dikarap kemerik fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri tu. Sarawak mansiat kerjasama ekosistem minyak gadung begulai enggau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiat baru sita berpilih di Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak bisa potensi jadi pemain strategik dalam pemansang rentaian bekal minyak gadung ungkup industri kapal serantau. Sekretari Kedua Politik Ekonomi Suruhanjaya Tinggi Australia, Laxlan Maxby, madah kegempung penegap dalam industri kimia ngau minyak Sarawak, dia penduduk Malaysia jadi hub pengangkut serantau, diumbak ke ngau pengelandi Australia bak pengawak ngasil ke minyak gadung oleh muka jalai ngagai kawul kerjasama ti bansanya. Ya madah ke ketiga-tiga rabanya dia tu benua mansiak pemansang ekosistem minyak kurang karbon dikena nyukung transaksi industri maritim gagai kuasa bersih. Ya madah ke Australia Mega bersedia berkongsi ke pengelan dia sidak berkawal ngau pengawak ngasil ke minyak gadung atur pejalan kapal ngau aspek teknikal ke berkawal. Ya maksud ke jakutnya rambau awam pengeram berita, berindik hari penemuai basah ngagai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Sarawak ngarap ke bajet 2027 dikan berat kagai sektor pelajar, kelebih agak berkawal ngau pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur sekolah ngau perengkah guna pelajar. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan madah kehagian belanja kebesai diguna dikena ngemanah ke sekolah ngau kuartus pengajar terpuak. Ya madah kenya berguna amat berindik dari status Sarawak jadi negeri pemadu besai di Malaysia kelimpah peranak dituk tingentap ke peniau cara ngacir. Ya megah minta sekolah di Sarawak disikap ngau perengkah guna makmal serta sama ngeberat ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM serta megah pelajar ngau latih teknikal ngau vocational, TVET dikenang negap ke pemansang moda mensia. Kelimpah hari infrastruktur ia madah ke pemberat guna bala pengajar serta peluang di tiket ke pangkat patut megah diperhatika. Yang maksud ke jakut tu ngagai media, rabau demuai ngagai palan projek bak sekolah kebangsaan berlipat lawas. Komiti Pengawak Berpilih SPR bisa nerima 133 representasi berkawal ngau langgur pengawak mansiak baru sitak pengawak berpilih KSP bagian pengawak berpilih negeri Sarawak ketujuh. Sekretari SPR Datuk Khairul Syariah Idrus madah kari penyampaunya 126 representasi mantai ke bantah lalu tujuh nyukung langgurnya. Buat penerang media SPR madah kesidak dekat ngatur awam khas dikenal meresal semua representasi tidak diterima kelebih agak tinitih ke kriteria terpatut diperhati ke dalam local inquiry. Pemutus berkawal ngau proses local inquiry-nya dekat digagak sepengudah awam diatur. SPR sudah diberi tempoh 2 tahun, dua nembok ke pengawak mansiak baru peringkat 1 bulan 9 tu kemarin. Notice proceeding local inquiry itu dekat dikeluar ke ngagai raban ke layak penghabis kurang 2 minggu sebedau proceeding-nya nyadi. Palan Penyakit Berhampit Sarawak, SIDC, sudah nyadi raban kunci projek pansi antarabangsa dikenal merti ke melabak serta nagang virus rengat babi Afrika, ASF. Dalam penerang media, SIDC madah ke projek kebungkus lebih 18 juta ringgit di pelanja UK Research and Innovation, UCRI, lalu bertuai ke Profesor Peter J. Dodd dari University of Sheffield. SIDC dekat bekerjasama dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Bioteknologi Kebangsaan Thailand dengan UPS Servis Veterina Sarawak. Nitiah ke penerang SIDC, tajapan ASF nadai merit risiko ngagai mensia tangia ngerusak populasi babi kelitupik serta balat merempas ngagai ekonomi ngau daya hidup komuniti tengemeran ke pengawak betupik.
Projek Tembegak ngembuan juluk dengan ngangkat ke SIDC yang dipalan Reference Genomics Rantau ungkup ASF kelimpah rinyukung pengawak ngagak strategi nagang gau vaksinasi. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar bergulai hingga urung 500 ikut mensiam ayuh bak pengerami berik terima kasih ya. Berserimpah hingga pengerami ngintu hari pengadaya ke 80 bak Masjid Jamek di Kuching lemai kemarik. Pengerami berik terima kasih renggat negerinya belah diguluk Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tono Peng serta megak bala ketuai pengerap Islam negeri itu. Pengawak tu dipun kengau sembiang maghrib ngau isyak lalu ditangkan kengau pengawak Maca Yasin serta sembiang terima kasih. Pengawak Maca Yasin ngau sembiangnya bertuai ke Imam Besai Sarawak, Sahibus Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sama bisa datai, Menteri Nembiak Lumbak ngau Pemansang Orang Dagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, ngau Sapit Menteri Baupias Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Sarawak FM dekat nabur ke kemuncak Bintang Piramli 2026 bak radio ngau media rama kena hari Minggu tu. Pengawak tu dekat berengkah pukul 9 malam. Balam ayuh megak tau mendak pekit tu dengan Facebook Sarawak FM ngau RTM Klik. Pengatur media rama Sarawak FM Muzaldi Rofai madah kesidak udah berjalan ke mayu macam aktiviti promosi bergulai ngau raban pemekit kelimpah kaban strategik nyerumak pekit renggat final kedekat diaturnya. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dipasuk 6 ikut orang ke berpekit berebut ke gelar champion. Pengawak tu dekat diatur oleh Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS lalu dekat ditabur keterus kena 11 hari bulan 10 atau ilah. Ia berjakut ngagai media rambau pengerami nyuak ke pakaian kaban strategik Bayu Somerset ngagai staff radio ngau media rama Sarawak FM berserimbai ngau kemuncak Bintang Piramli 2026 di Kuching. Pengawak ngambil bagi bak kemuncak Bintang Piramli 2026 merip melebak ke baru ngagai pemekit kelimpah berpeluang mansik ngau dalam serta merti ke hasil karya seniman Niang Tan Sri Piramli. Pengari Zon Selatan Muhammad Rizwan Muhammad Taib madah ketuk ke Terubaya masuk peketuk no yang ulih ke penelebak serta belajar di pemekit bukai ke lebih berpenemu. Ia madah ke pengerinduk ya bak karya Piramli berengkah rimit lalu lagu Niang udah nyadi ke sumber belajar ke bidang muzik. Berbangunnya pemekit Zon Tengah Musyawir Abdul Rani nerang ke pekitnya nyadi pelasa dikenal meribasa ngagai jasa Piramli ternyadi legenda seni menua. Bapak pengawak nyikap pekit finalnya, bala finalis megak ngambil bagi bermain macam aktiviti yang kaum sesi berbeli ke pakaian gau kaban strategik make fashion. Peramung mansang ke teka taik melata di kampung Simuti Pedawan bisik potensi dikena nyungkat bekal air kudah diperubat gau ngasil kekuasa karan ungkup kandang endur ke ngelingi. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil madah ke kandang dur ngandang air di Semuti oleh dikemasang dengan projek sistem akut dikena nangkup guna air ngau kuasa. Ia madah ke projeknya dikarap ke oleh merik penguntung ngagai kandang menua Semuti si bakar si buang ngau sadir. Kelimpah hari bekal laik ngau kuasa yang madah ke kandang menuanya megak bisik potensi dikemasan kenyadi palan eko dagang temuai ketegar pemanah gaya rampak menua ngau pengeraja asal tidak kemisik. Yang maksud ke jakut tu berindik dari pengawak nemuai ngabas ngagai palan ke di Perambu nur ngagak tekat air melata di kampung Simuti Pedawan. UPS Pengregister Bangsa JPN sudah keluar ke 169,346 itik MyCard rebak baru di strata menua antara 17 hari bulan 9 nyentuk ke 6 hari bulan 10 atau tadi. Ketua Direktur JPN Datuk Badru Isham alias madah ke Sarawak ianya ketiga pemaduk mayuh dikeluarkan ianya 15,777 itik kad. Yang madah ketimbal ngagai MyCard rebak baru cukup merangsang nya berindik dari pengawak ngangkat ciri pengelikun berteknologi tinggi hari 23 ngagai 53 bengkah ciri. Dikena nangkup penambah pemintanya, JPN Megak sudah nambah ke penyampau palan keluar ke kad di serata menua hari 60 ngagai 70 buah.
Tajak pihak yang lalau mensia mayuh ngambil kena berumban nukar mai kad lamak sida entik chipnya agi mana. Dikenang ujung ke berita pagi tuk-tuk batang berita dibaca baru. Bajet 2027 dikarap kemeri fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri tu. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai enggau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiak baru sitak berpilih Sarawak. Yang nak berita kita ke pagi tu peningga, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Leka jakuk sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, ndak boleh padam ke asai sendam, lebih keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanaka seleka jakuk sarito ianya sendam.
1: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepikai, Sri Aman, tak kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubuk Hati itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubuk Hati lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Hati itu nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Hati sebenarnya pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubuk Hati. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangandiri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kira iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menya bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik mega Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus iti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ia kedibai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi endang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu pejalai nuju ngagai buang merah ngambi kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu luar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubuk antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati kena kusidak kenguan menua tau air wong mirah tu nak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak akan muai kenduar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang tadi sebangsa bungai ya kemaduk besai badunya tu. Tapi yang uang tu terenjan amai mana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bat tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang pu baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayuh haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

siya ngagay RTM, maga mga SCS James Blanco dan Mujur. Maga siya ngagay Balo Pabinat, ya penyukung, kami bini Albert Arisuba, sa Tagrianto, na Dunodo, na Mulbao. Thank you so much, ngagay juri-juri malam to, ya. Juri-juri profesional, laban udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SCS James Blanco. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.